0: Manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang tidak berbaik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rako atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadilat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan waduh bandar kulit pun.
4: Tulis saya. Tulis itu
2: pernyataan di sini.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti kawasan Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR mungkin sudah pernyataan. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, PIK-ORIAN siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
8: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustofa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
8: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
6: Waktu paling lambat untuk pengesahan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di Mahkamah. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
8: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
9: Kalau perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025. Pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
8: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
10: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
11: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia menunjukkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak informasi perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Dengar untuk informasi perkiraan cuaca hari ini dari BMKG Pekanbaru, kita sudah bersama Bella yang akan melaporkan bagaimana perkiraan cuaca hari ini. Selamat pagi Bella, silakan laporannya.
2: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga di sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kota Dumai. Kemudian untuk malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapan Hilir. Kemudian untuk suhu udara yang diterasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 2.051 titik di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 207 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 2 titik, Dumai 1 titik, Kuantan Singi 18 titik, Pelalawan 91 titik, Siak 16 titik, Indragiri Hilir 58 titik, Indragiri Hulu 17 titik, dan Kota Pekanbaru 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
5: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berbicara tentang olahraga, olahraga bukan hanya soal pertandingan dan medali ya. Di balik prestasi seorang atlet ada proses panjang, pembinaan, latihan disiplin, dukungan pelatihan dan juga fasilitas, serta kompetisi hingga keberanian untuk terus berkembang adalah hal yang utama. Nah, nanti kita akan membahas ya salah satu cabang olahraga yang membutuhkan ketelitian, konsentrasi, teknik sekaligus ketenangan, yaitu tenis meja. Dan nantinya akan ditakar juga bagaimana nih pembinaan tenis meja di Riau, khususnya dalam mencetak atlet-atlet potensial dari Sekolah Khusus Olahraga atau SKO Riau. Nah, sejauh mana pembinaan yang dilakukan, kemudian apa saja tantangan yang dihadapi atlet muda, dan yang paling penting adalah seberapa besar sih potensi mereka untuk membawa nama Riau di tingkat nasional bahkan internasional. Nah, nanti akan dibahas dalam program Dialog Olahraga Riau Menyapa dengan topik menakar pembinaan tenis meja Riau dan potensi atlet SKO, yang tentu saja nantinya akan dihadirkan narasumber Head Coach Tenis Meja dari SMA Negeri Olahraga atau SKO Riau, dan nanti bersama presenter Khairani Januari. Untuk itu, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
5: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
4: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dialog olahraga Riau menyapa bersama rekan kami Khairiani Januari ini.
1: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau menyapa.
2: Selamat pagi pendengar dan salam olahraga Jaya. Apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini? Saya Khairan Januari ini kembali hadir bersama Anda di sesi dialog interaktif Riau Menyapa spesial olahraga. Ya, setiap hari Jumat kita hadirkan untuk membahas bagaimana perkembangan olahraga yang ada di Provinsi Riau. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan cabang olahraga tenis meja. Ya, baru-baru ini juga ini baru melaksanakan kejuaraan. Apa yang itu dan apa yang diraih nanti akan kita bahas secara lengkap di dialog interaktif Riau Menyapa. Dan topik yang akan kita bahas, menakar pembinaan tenis meja Riau dan potensi atlet SKO atau sekolah khusus olahraga Provinsi Riau, ya. Baik, kita sudah bersama, kita kenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Head Coach Tenis Meja SMA Negeri Olahraga SKO Riau, Bapak Ruslan Selamat. Selamat pagi Pak Ruslan, salam olahraga.
3: Pagi, salam olahraga Jaya.
2: Apa kabarnya nih Pak Ruslan?
3: Baik. Baik. Alhamdulillah,
2: senang sekali bisa hadir di studio program 1. Terima kasih ya Pak ya. Baik. Dan kita akan membahas bagaimana mungkin pembinaan cabang olahraga khususnya tenis meja di Provinsi Riau, terutama mungkin di SKO ya, karena memang SKO ini adalah sekolah khusus olahraga di Provinsi Riau yang mana menempa, membina atlet-atlet, dan ini adalah lumbung prestasi ya untuk prestasi olahraga, seluruh cabang olahraga di Provinsi Riau. Nanti akan kita bahas selengkapnya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon 0761251245 ya. 0761245 atau di 0811767399. Kita juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga live di TikTok RRI Pekanbaru. Nih Pak Selamat, jadi kalau Pak Selamat nanti bisa di-share nanti ke siswa-siswanya ya. Siap. Oke, terkait dengan menakar pembinaan tenis meja Riau dan potensi atlet SKO ya di Provinsi Riau. Ini bagaimana perkembangan tenis meja Provinsi Riau saat ini khususnya nih Pak Selamat?
3: Ruslan.
2: Pak Ruslan.
3: Iya, maaf. Siap.
2: Saya kok ingat belakangnya ya Pak ya. Pak Ruslan, silakan Pak.
3: Oke, terima kasih sudah mengundang saya di RRI. Siap. Pada pagi hari ini. Sangat bersyukur bahwa tenis meja sekarang ini mulai bergairah. Ya, pada dasarnya yang sekarang ini pembinaan di SKO, saya punya atlet ada 13 atlet.
2: 13 atlet.
3: Iya.
2: Di SKO ya, Pak ya?
3: Iya, betul. 7 putra dan 6 putri. Di berbagai kabupaten daerah. Ya. Jadi pada dasarnya kalau kita berbicara untuk pembinaan khususnya di Provinsi Riau, saya sedikit memfeedback ke belakang bahwa di tahun-tahun yang sebelumnya bahwa tenis meja itu bisa merebut medali perak di Popnas, 1 medali perak dan 2 medali perunggu. Nah, sekarang ini saya makin tertekan dalam artinya bahwa pembinaan itu kan kita mendapat di SKO atau di PPLP pada waktu itu, kita mendapat atlet itu kan dari kabupaten
2: kota.
3: Dan kota di Provinsi Riau. Jadi kita dari 12 kabupaten kota itu, bahwa tidak seperti dulu gitu loh. Nah, sekarang ini pembinaannya sangat-sangat istilahnya vakum. Dalam artinya karena penyebabnya itu kan ada. Penyebabnya itu karena event-event khususnya tingkat kelompok umur atau pelajar itu sangat-sangat minim.
2: Oh, oke.
3: Iya, jadi saya selaku head coach yang berada di SKO Riau sudah sekitar 16 tahun. saya menjalani itu, perkembangan itu saya lihat semua itu kan dari saya tidak mengukir kemungkinan bahwa di kabupaten daerah itu, kabupaten kota ya, itu bahwa tanpa mereka pembinaan atlet di Riau itu tidak berkembang. Jadi secara otomatis dengan beberapa tahun ini saya bekerja keras sendiri mencari, melobi, ya memberikan info ya kepada 12 kabupaten kota. Dengan cara ini aja, karena pembinaannya sangat vakum. Karena alasannya bukan mereka tidak mau, karena anak-anak ini, para pebakat-bakat tenis meja di Riau ini, kalau tidak ada event, orang tua akan berpikir jauh ke depan. Untuk apa? Gitu loh. Dalam perjalanan mereka berlatih, akhirnya mereka vakum lagi. Setelah pembinaan yang luar biasa dari para-para pelatih yang ada di Provinsi Riau, di kabupaten kota, bahwa mereka sudah berusaha, ternyata kejuaraan itu tidak ada lagi. Nah, itu yang sangat disayangkan. Kemungkinan sekarang ini saya sampaikan kepada mungkin kepengurusan Pemprov PTMSI Riau, bagaimana caranya kita selaku pembinaan yang ada di Provinsi Riau, bagaimana kita mau menggalakkan ini. Ya, saya selaku head coach yang di SKO Riau berkeinginan besar sekali kalau bisa setiap tahun itu
2: ada event. Okay.
3: Jadi kalau saya hitung-hitung, alhamdulillah para pencinta tenis meja, khusus orang-orang yang sudah berumur, mau menggalakkan kejuaraan-kejuaraan ini. Jadi secara otomatis atlet saya yang berada di SKO ya harus nebeng ikut kejuaraan tersebut.
2: Oh.
3: Padahal bukan level-level mereka gitu loh.
2: Oke. Okay. Berarti levelnya berbeda antara
3: berbeda atlet dengan... bahwa di tenis meja itu kita sekarang ini di Riau itu menggalakkan divisi. Divisi 1, divisi 2, divisi 3 sampai divisi 6. Pada kondisi itu akhirnya ya otomatis pembinaan di SKO itu kan atlet-atlet baru yang baru dibina, baru diproses. Ya, tidak sampai 60-70% atlet itu sudah jadi. Jadi bagaimana caranya kita selaku pelatih, kita bekerja keras, kejar prestasi yang kita impikan gitu loh. Apalagi sekarang ini dalam waktu dekat bulan September ada Kejurnas di Jakarta. Kejuaraan nasional.
2: Bulan depan dong berarti.
3: Bulan depan.
2: Oke.
3: Okay. Itu aja.
2: Baik. Baik. Ini sudah berlangsung berapa lama, Mbak, untuk pembinaan atlet SKO umumnya ya? Ini atlet dari seluruh Provinsi Riau atau atlet SKO saja nih, Pak Ruslan?
3: Seluruh kabupaten kota.
2: Oh.
3: Yang khusus atlet di SKO itu adalah putri daerah Provinsi Riau.
2: Oke. Okay. Jadi kalau untuk kondisi seperti ini, pembinaan yang mungkin semakin lama semakin berkurang. Nah, ini sejak kapan yang terjadi nih atau sudah berapa lama?
3: Sekitar 5 tahun ke belakang.
2: 5 tahun ke belakang.
3: Iya.
2: Karena kurangnya event-event yang dilaksanakan.
3: Betul. Jadi secara otomatis kami bersama pencinta tenis meja, baik itu ada beberapa pengurus yang berpikir ke sana. Bagaimana kami menggalakkan kejuaraan tersebut. Ah, dalam waktu dekat ini September tanggal 13 ada pertandingan U17 putra dan putri di klubnya apa yang dia berada di Panam.
2: Okay. Ya. Okay, baik. Sepenting apa sih kejuaraan ini untuk atlet sendiri, Pak?
3: Penting sekali, terpengaruh nomor satu. Kalau kita hanya berlatih, tapi kita nggak mencoba apa yang sudah atlet itu dapat dari para pelatih yang selama ini dia berlatih. Kalau tidak ada istilahnya mengukur kemampuan dia selama dia berlatih, ya nggak bisa. Nggak tahu perkembangan kelanjutan atlet itu sampai di mana, nggak tahu. Kesalahannya, jadi kalau orang berlatih itu kan melatih pukulan dan segala motorik atlet dan lain-lain. Itu kan kita kan nggak tahu kelemahan atlet itu. Dan di tenis meja itu sangat sulit, tingkat kesulitannya tinggi. Karena dia bermacam-macam karet yang dia harus pakai gitu loh. Gitu.
2: Oke. Karena memang satu apa namanya? Ya, satu pengukur prestasi kita adalah memang event juga ya.
3: Event
2: mengukur prestasi satu atlet adalah event.
3: Betul.
2: Terakhir kali event apa sih Pak yang diikuti kalau untuk tenis meja?
3: Barusan kami di Dumai.
2: Dumai.
3: Mengikutin kejuaraan divisi 3, 4, 5, 6.
2: Oke.
3: Untuk bergu. Jadi ada beberapa atlet kita yang mau dipakai oleh PTM atau perusahaan, itu saya mempersilakan. Tapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa atlet saya yang tidak dipakai, saya ikut sertakan sebagai ajang uji coba mereka. Gitu, melatih mental, melatih pukulan. Jadi disitulah mereka mengukur dan mereka mengetahui kesalahan-kesalahan mereka. Jadi disitulah ada beberapa atlet saya, dua orang mencapai prestasi yang sangat saya banggakan.
2: Apa hasil kemarin?
3: Yaitu juara dua atas nama Denis Tri dan juara tiga atas nama Rafa Reja.
2: Berarti mendapatkan gitu. Emas?
3: Enggak, mendapat perunggu perak dan perunggu.
2: Oh, perak dan perunggu.
3: Iya.
2: Oke, itu berarti sudah targetnya atau seperti apa nih Pak? Yang
3: sebenarnya saya enggak ada target. Karena itu sifatnya bergu. Jadi kalau mereka sampai ke jenjang juara itu sangat dibanggakan.
2: Oke.
3: Untuk di usia mereka gitu loh. Seperti itu.
2: Berarti ini kan ajang Seriau ya kemarin.
3: Seriau.
2: Baru divisi 1, 2, 3, 4, betul. 5, 6. Dia Seriau.
3: Seriau.
2: Kalau untuk apa namanya ajang-ajang atau event-event tingkat nasional terakhir kali kapan nih Pak dilaksanakan?
3: Tingkat nasional kami jujur bahwa saya sampaikan di tenis meja ini kan masih istilahnya orang berpikir bahwa hanya satu lisme. Sekarang ada dualisme. Yang masih berkepanjangan, terus bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan. Tapi kami mengikuti program pemerintah, yaitu PBPTMSI, yang kami masih percaya membina atlet di dalam
2: daerah sendiri.
3: Enggak, di dalam negara.
2: Negara ya,
3: betul.
2: Di Indonesia berarti.
3: Betul.
2: Gitu ya. Karena kita berpatok pada itu begitu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Okay. Jadi kami tidak berpikir kepada dualisme. Kami tetap berlatih, mengikuti kejuaraan. Jadi kita mau ikut kejuaraan itu kan kita butuh dana. Butuh semua yang harus kita butuh kepada atlet. Ya saya jujur bahwa terhalang oleh prestasi, akibatnya kita gak punya dana untuk mengikuti berbagai kejuaraan. Contoh sekarang kejurnas, atlet saya siap berlaga di usia 17 tahun tingkat nasional, tapi saya masih mencari dana. Jujur di situ. Jadi saya terbuka bahwa tanpa dana atlet itu enggak bisa. Kadang-kadang orang tua yang support memberangkatkan atletnya. Nah, jadi ini perlu, saya sudah berulang-ulang kali bahwa di dalam saya pertemuan dengan pemerintah yaitu Dinas Pendidikan maupun Dispora, selalu saya sampaikan bahwa atlet itu butuh kebanggaan tersendiri. Contoh, dia mau pergi bertanding, dia berusaha dengan keringat dan luar biasa didampingi oleh pelatih, tapi setelah dia kembali, tidak ada word yang diberikan gitu loh. Ucapan terima kasih atau apa segalanya kepada atlet. Itu yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Jadi sangat disayangkan atlet itu lama-lama tenis meja, padahal bakat dan peminat atlet di Riau itu luar biasa. potensial sekali.
2: Tapi kalau untuk seluruh atlet dari SKO hanya ya, 13 tadi?
3: 13.
2: Wow.
3: Kan kita berdasarkan kota.
2: Iya, iya.
3: Yang kita dapat jatah oleh pemerintah dapat kota. Nah, di situ alhamdulillah terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan, harusnya saya kotanya 4, saya bisa dapat 8. Ya, jadi sekarang kan kelas 3 kalau dia udah lulus, yang performanya dia lagi naik, tiba-tiba habis. Karena pembinaan dia kelas setelah lulus tidak ada pembinaan lanjutan.
2: Kelanjutan ya.
3: Itu yang disayangkan.
2: Oke.
3: Sama padahal sudah punya potensial yang sangat tinggi.
2: Lantas apa mungkin Pak dari Bapak tergabung di, dari Pengprov sendiri, Pengprov PSTI, mungkin dari Provinsi Riau, ada tidak untuk?
3: Saya seorang sebagai pengurus juga,
2: yeah,
3: yaitu BIMPRE saya.
2: Nah, maksudnya kalau yang sudah senior, misalnya sudah tamat dari SKO Riau, pembinaan sudah tidak ada lagi, apa langkah yang kita harus lakukan dari
3: kalau saya sendiri, pembinaan berkelanjutan itu harus dari KONI dong. Tanpa ada bantuan dari KONI, ya nggak bisa atlet itu. Atlet ini barang yang sudah jadi nih, 3 tahun dibina benar-benar, sudah prestasi, sudah membawa nama Riau. Tapi pembinaan lanjutan mati. Akhirnya mereka lari. Kan penyebab-penyebabnya atlet itu lari dari Provinsi Riau karena tidak ada pembinaan berkelanjutan. Seperti dulu saya di PPLP, sampai sekarang di SKO. Begitu aja, dari tahun per tahun biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun olahraga di Riau itu stopnya sampai di situ.
2: Okay.
3: Jadi iming-iming dari provinsi lain itu sangat tinggi. Jadi atlet itu merasa bahwa wah, dia langsung sana lebih besar, saya lari ke sana. Pembinaannya bagus, dihormati oleh mereka kepada saya selaku atlet, otomatis lah. Ya,
2: berpindah itu. Ya.
3: Betul.
2: Itu yang disayangkan berarti
3: itu
2: ya.
3: Itu yang disayangkan. Yang
2: kita ini kita
3: melatih. Tapi saya luar biasa bahwa Dinas Pendidikan mengadakan sekolah khusus olahraga itu luar biasa. Gak sebanyak yang saya bayangkan di Indonesia tuh ada pembinaan khusus olahraga. Salah satunya adalah di Provinsi Riau, di Pekanbaru. Jadi ucapan terima kasih banyak saya selaku pembinaan olahraga khususnya di tenis meja mengucapkan terima kasih kepada dinas maupun kepala sekolah atau para guru-guru yang support besar kepada atletnya. Itu yang saya banggakan, justru itu kita kerja dengan penuh semangat dan membangun olahraga Rio ini ke depan sampai di tingkat nasional.
2: Okay.
3: Karena jujur bahwa sekarang ini kita dikurangin. Ibu kan tahu sendiri kan, bahwa kondisi di Riau dengan anggaran yang sudah banyak pemotongan dan selainnya, dari kita 5 jam bisa 3 jam.
2: Latihan. Oke.
3: Dari 5 jam aja kita enggak mampu bersaing di, masih berat kita bersaing di tingkat nasional. Sedangkan harus 3 jam, justru itu saya selaku pelatih berputar otaknya bagaimana bisa melengkapin. Jadi saya tidak istilahnya bagaimana atlet itu. Jadi dari tingkat volume yang kecil harus dinaikkan volumenya. Intensitas yang kecil harus ditinggikan. Jadi untuk mengejar menutup 5 jam latihan.
2: Gitu. Oke, baik. Memang kalau misalnya kita dengar ini memang hal-hal yang miris terjadi.
3: Betul.
2: Apalagi perkembangan olahraga ini cukup, olahraga di Provinsi Riau ini cukup baik ya Pak Ruslan ya. Cabang olahraga apapun ini perkembangannya
3: Betul.
2: Cukup baik.
3: Cukup baik.
2: Terutama mungkin tenis meja. Ya seperti yang tadi Pak Ruslan katakan bahwa kemarin juga ajang terakhir yang kita laksanakan adalah antar divisi ya, divisi, dan itu menghasilkan medali juga, medali
3: perak. Dua kali Bu, dua kali divisi tiga perorangan juga juara satu atasnya. Rafa di Riau.
2: Di Riau.
3: Ya.
2: Di Riau.
3: Jadi kalau event ini berjalan terus, saya rasa pembinaan untuk kabupaten kota makin bersemangat.
2: Oke.
3: Okay. Gak akan kurang. Karena pembinaan tingkat pelajar sangat minim.
2: Ya. Pak Ruslan, ini kan mendekati 2027 ya, banyak event-event nasional nantinya.
3: Betul.
2: Dan juga internasional bahkan.
3: Betul.
2: Kalau dari Tenis Meja seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Pak
3: ya,
2: kita break sejenak dulu ya.
3: Siap.
2: Untuk Anda juga yang nanti yang ingin bergabung bersama kami pendengar, silakan di 0761-25111 atau di 0817-673-991. Kita membahas terkait dengan menakar pembinaan tenis meja Riau dan potensi atlet SKO ya di Provinsi Riau. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
8: Berhenti!
9: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
10: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
11: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
12: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
10: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
12: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
13: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
9: Ya udah, kita cabut aja.
13: Cabut pohonnya, Bang.
9: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
14: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
15: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa Spesial Olahraga untuk edisi hari ini. Pendengar, kita membahas terkait dengan menakar pembinaan tenis meja Riau dan potensi atlet SKO. Baik, kita buka di line telepon ya di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Rani.
0: Selamat pagi,
1: Pak Atong. Pekanbaru.
0: Pak Atong di Pekanbaru. Salam olahraga, Pak Atong.
1: Salam olahraga Rani. Ya, ya. Salam olahraga narasumber.
2: Salam olahraga Jaya. Ya.
0: Apa kabar nih, Pak Atong?
1: Alhamdulillah gerah.
0: Ya, mudah-mudahan cepat turun hujan ya supaya enggak gerah lagi ya, Pak Atong. Ya. Baik, silakan Pak Atong, apa yang ingin tanyakan kepada head coach ya. Kita?
1: Yang ditanyakan, kalau tenis meja ini kan bednya saja itu, kalau pengen bed yang berkualitas itu kan harganya di atas 1 juta. Karetnya harus, kualitas karetnya sangat bagus gitu kan. Jadi, tapi seingat saya itu cabang olahraga yang sangat simpel dan sangat gampang. Tidak, cuma di garasi saja bisa bermain karena tidak butuh tempat. Tapi kalau pengen mau jadi atlet kan bednya harus bagus. Jadi saya ingat kalau itu kelemahannya bukan di Riau saja Mbak Rani. Itu di nasional pun tenis meja itu sekarang sangat suram kok Mbak Rani. Dulu kita punya atlet namanya terakhir atlet kita berkualitas namanya Anton Suseno Mbak Rani. Sebelum itu kita sangat kuat tenis meja. Saya ingat waktu umumnya Jaksa Agung namanya Ali Said, itu di SEA Games saja kita sapu bersih medali emas Mbak Rani. Itu ada kalau di perempuannya ada Rosi yang sehat Abu Bakar, laki-lakinya ada Anton Suseno, ada Tony Maringgi Mbak Rani. Malah kita kuat itu malah di Fabelnya Mbak Rani. Di Fabelnya kita mendapat di Paralimpik kita mendapat medali perunggu namanya David Yaakob Mbak Rani. Jadi tenis meja ini sangat gampang dikembangkan sebenarnya kalau kemauannya ada. Cuma butuh tempat sedikit saja. Tempatnya cuma sebesar garasi itu bisa bermain Mbak Rani, betul kan Bapak pengurus, itu saja. Selamat okay. pagi Mbak Rani.
0: Baik, selamat pagi Pak Atong, nanti akan dijawab dan akan dijelaskan oleh Pak Ruslan ya. Baik, silakan di belakang Pak Atong 0761251111 atau di 0811767391 pendengar, terkait dengan menakar pembinaan tenis meja Riau dan potensi atlet SKO. Tadi Pak Ruslan mengatakan bahwa perkembangannya untuk saat ini memang sangat kita bilang memprihatinkan ya, begitu ya Pak Ruslan ya?
2: Ya,
0: karena memang pembinaannya juga yang semakin kurang. Pembinaan yang kurang kenapa? Karena event yang minim dilaksanakan di Provinsi Riau terutama. Nah, inilah menjadi kendala untuk atlet-atlet SKO, maksud kami atlet-atlet Provinsi Riau ini berkembang ya, untuk menunjukkan kemampuan-kemampuannya ya, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Tapi seperti apa mungkin langsung ditanggapi saja Pak Ruslan pertanyaan dari Pak Atong tadi, silakan.
2: Terima kasih Pak Atong. Bahwa salam kenal Pak Atong. Pak Atong dari
0: Pekanbaru, Tangkerang biasanya.
2: Tangkerang. Bahwa saya kepingin sampaikan apa yang ditanyakan oleh Pak Anton, bahwa tenis meja yang tadi disampaikan di mana saja ruangannya itu bisa digunakan. Yeah. Itu betul. Tapi untuk menjadi atlet yang profesional, yang berlevel nasional, internasional, itu sangat sulit. Mm-mm. Ya, kenapa sangat sulit? Semua berkaitan. Semua olahraga bukan hanya tenis meja doang. Bahwa kondisi dulu zaman Pak Ali Said sebagai ketua PB PTMSI itu benar. Bahwa di SEA Games pada waktu itu kita tenis meja sapu 7 medali emas. Mm-mm. Itu berkembang sampai 5 tahun ke belakang pada waktu itu. Mm-mm. Zaman Rosisa Abu Bakar, Lingling Agustin dan lain-lain sebagainya. Jadi saya harus jawab biar Pak Atongnya puas gitu loh.
0: Ya, benar.
2: Mendengar apa yang saya sampaikan. Hmm. Saya mengikutin. Jadi zaman Rosisa Abu Bakar itu kan junior saya. Mm-mm. Masih dia menjadi atlet, saya sudah jadi pelatih. Jadi Anton Suseno itu yang seniornya kita. Memang Anton Suseno belum sampai ke situ. Mm-mm. Dia salah satu pemain yang berbeda dari semua atlet. Mm-mm. Dia adalah pemain defensif. Jadi kalau kita karet yang kita tadi Pak Anto tanya, karet yang kita harus gunakan, ya memang dulu karet masih murah. Mm-mm. Masih gak sampai 1 juta. Sekarang karet sudah sama kayunya aja, atlet saya sudah hampir 5 juta.
0: Okay. Mm.
2: Ya itu perkembangannya tenis meja di dunia. Mm-mm. Jadi pada dasarnya kalau ada atlet yang kondisinya dia gak bisa memakai karet atau kayu yang mahal, dengan kan di situ ada speednya, putarannya dan kontrolnya, itu semua sudah tertera oleh pabrik gitu loh. Jadi kalau atlet itu ada yang nggak bisa pakai karet yang mahal, ada yang biasa aja dia sudah jadi pemain hebat, ada. Jadi bukan semuanya harus pakai karet mahal, kayu mahal, tidak. Karena dilatih motorik ototnya, segalanya, ada tenaganya, itu dia cocok dengan karet apa, dengan speed yang seberapa, kontrol yang bagaimana gitu loh.
0: Okay.
2: Nah, itu di produknya karet dan kayu.
0: Tapi untuk yang profesional beda dengan mungkin yang untuk
2: yang kalau cuma latihan-latihan, istilahnya cari keringat kesehatan, mau pakai apa saja bisa.
0: Bisa. Tapi kalau untuk yang profesional
2: harus mungkin dengan diharuskan gitu loh. Mm-hmm. Jadi atlet itu merasakan kok nggak enak sekarang permainan saya. Mm-hmm. Akhirnya setelah dia diganti cocok dengan karet, permainannya makin naik. Mungkin itu dari saya Pak Ando.
0: Okay.
2: Makasih.
0: Oke, okay, baik. Baik, kita buka lagi di line telepon lagi Pak Ruslan. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, salam olahraga.
3: Salam olahraga Jaya. Ya.
0: Dengan siapa nih Bapak, di mana?
3: Dengan Pak Rido.
0: Pak Rido di?
3: Di Pekanbaru.
0: Silakan Pak Rido.
3: Selamat pagi Pak Ruslan.
2: Siap Pak Rido, selamat pagi.
3: Apa kabar Pak, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Salam olahraga Pak Rido.
3: Ya, sudah lama kita tidak ketemu.
2: Baik, terima kasih.
3: Terakhir jadi wasit.
2: Iya, siap.
3: Ini Bapak dan Ibu, saya pecinta tenis meja. Satu hal yang saya tengok dalam atlet-atlet kita, baik itu atlet cabang lari, kemudian olahraga lain lah, ini berkenaan tentang prestasi daripada atlet. Sebenarnya kita melihat ada peluang besar untuk majunya olahraga. Kalau kita tengok di luar negeri itu ada sponsor yang senantiasa memberikan sumbangsih untuk tumbuh dan kembangnya atlet atau olahraga yang ada di beberapa cabang. Nah, ini yang belum kita lihat, bahwa di Indonesia ini ada sponsor yang kuat yang ingin mengembangkan tenis meja gitu.
0: Oke, terputus. Mohon maaf, mungkin belum sampai ke pertanyaan ya, Pak Ruslan ya. Mungkin Pak Rido, kalau yang mendengarkan kami melalui Testerial 99,1 atau juga di ya di aplikasi LRI digital ya, silakan kembali bergabung Pak Rido 0761251111 atau di 0811767399 ya. Ya, kita tunggu Pak Rido kembali, mungkin mudah-mudahan tersambung kembali. Dan
2: sebenarnya sudah bisa ada, bisa dibayangkan.
0: Okay,
2: apa yang Pak disampaikan oleh Pak Rido.
0: Mm-mm.
2: Memang yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya dalam penjelasan saya, bahwa memang olahraga kalau tidak ada sponsor yang besar, yang istilahnya olahraga itu kan mahal Bu.
0: Iya betul.
2: Jadi kalau tidak ada yang disampaikan Pak Rido itu, tidak ada, memang sangat lambat.
0: Mm-mm.
2: Ya, prestasi boleh prestasi, tapi lambat untuk di tingkat yang lebih tinggi.
0: Tapi Pak Ruslan, dukungan seperti apa mungkin yang sudah kita dapatkan dari stakeholder maupun dari pemerintah saat ini seperti apa?
2: Yang sudah dapat saya bersyukur apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tapi di situ saya lihat masih apa ya, dibilang ragu atau bagaimana, terbatas atau tidak benar-benar melakukan hal ini tuh tidak benar-benar. Yang dilakukan, diimpikan itu tidak tercapai. Pada tahun 2010, bahwa Dinas Pendidikan sudah mengadakan tryout kita. Saya kan dari 2010. Tryout kita sampai saya bisa merebut medali di tingkat nasional. Kan selama ini Rio tidak pernah merebut medali. Baru kali itu.
0: Baru 2010 itu?
2: 2011. Popnas yang kita jadi tuan rumah. Rio tidak bisa mengalahkan Pulau Jawa. Kita di pada waktu itu kita bisa mengalahkan Pulau Jawa. Yang putra bisa mengalahkan Jawa Tengah. Yang putri bisa mengalahkan Jawa Barat. Sampai kita lolos ke semifinal. Itu luar biasa prestasinya. Kaget seluruh provinsi yang ada di berlaga di Popnas yang kita tuan rumah. Karena pembinaannya bagus. Dilakukan oleh Dinas Pendidikannya bagus. Saya lihat sangat bagus. Meja saya aja 10. Kan luar biasa saya berlatih itu. Khusus di tenis meja. Dan atletnya luar biasa. Saya mendapat SDM yang memang kualitasnya bagus gitu. Nah, di situ dengan semangat kita berlatih kita bisa merebut 3 medali di Popnas pada waktu itu tuan rumah.
0: Ya.
2: Iya, tidak, mereka dari provinsi, hanya provinsi lain cuma hanya lihat ketemu Riau. Kagetnya mereka setelah mereka kalah dengan kita dengan skor 3-2 pada waktu itu. Baik itu putra 3-2, baik itu putri 3-2. Pada waktu itu saya menjadi juga pelatih Popnas. Kondisinya itu karena Dinas Pendidikan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kita ada 2 kali tryout ke nasional, dibiayai oleh Dinas Pendidikan. Gedung disewa dan lain-lain semua, suplemen, ya makannya bagus segala. Bukan saya bilang sekarang makan gak bagus, tidak. Ya bagus, tapi lebih berkualitas. Yang dibutuhkan oleh atlet itu melalui syarat.
0: Seperti itulah memang yang dibutuhkan.
2: Harus
0: atlet ya.
2: Harus atlet. Kita nggak tahu, kita di sini lagi high, latihan kita lagi high, lagi tinggi. Tiba-tiba suplemen dia nggak ada. Justru itu sekarang saya berkomunikasi atau kontak dengan para orang tua. Tolong membantu pada waktu saya punya program lagi tinggi, saya telepon beberapa orang tua. Bisa dibuktikan di dalam WA saya bahwa saya menganjurkan kepada orang tua, tolong dibantu. Bukan untuk saya, tapi untuk putra dan putrinya. Mungkin seperti itu.
0: Baik. Ya memang kita tidak pungkiri, memang satu keterbatasan anggaran ini adalah satu masalah juga untuk atlet, baik itu ya atlet yang berprestasi. Karena memang syarat menjadi atlet itu susah ya Pak ya. Bukan hanya terpenuhi aja pembinaan dan latihannya yang baik, tapi ya kalau tidak dorong dengan gizi, makanan,
2: mungkin saya sedikit sampaikan bahwa latihan kita di Riau, head coach yang luar biasa di SKO, tidak kalah mereka memberikan ilmu kepada atletnya. Yang kita kalah hanyalah jam terbang. 90-10%. Jawa itu, ya di Pulau Jawa itu mereka dalam satu minggu bisa bertanding 2-3 kali. Sedangkan kita enggak.
0: Kalau tahun ini kita kayak seperti apa nih Pak, pertandingan atau event?
2: Tahun ini saya lihat mulai bergairah, khususnya tenis meja. Saya lihat cabur-cabur yang lain juga sudah mulai berangkat ke nasional-nasional. Seperti bola tangan dan lain-lain sebagainya. Futsal yang juara gitu loh. Ya Tapi tenis meja kita nggak bisa. Karena jujur aja saya sampaikan, bukan saya bilang tenis meja tidak baik, tidak. Karena kesempatan mereka belum ada. Okay. Yang dibantu untuk pergi. Jadi yang saya sampaikan bahwa tadi head coach atau asisten pelatih atau siapa saja, pembinaan di SKO tidak kalah dalam berlatih. Ilmu mereka sangat tinggi. Ya, jadi saya tahu. Saya kan juga narasumber. Jadi saya paham gitu. Ya, okay. Jadi pembina melatih mereka juga hebat. Tidak kalah. Yang kalah kita adalah jam terbang.
0: Jam terbang kita ya.
2: Ya. Terima kasih.
0: Oke, Pak Pak Ruslan, ini apa namanya? Ini di akhir-akhir 2026 menatap 2027 ini kan banyak event-event. Nanti betul, ada kejurnas juga.
2: Betul.
0: Yang akan kita laksana. Seperti apa persiapan kita dari tenis meja nih, Pak Ruslan?
2: 2027 adalah prapon.
0: Iya.
2: Yang sudah saya persiapkan di tahun 2026. Mm-mm. Ya, terpaksa saya tampung di minta bantuan Pemprov untuk ada beberapa atlet yang saya nampung di asrama PPLP. Itu sudah disetujui oleh ketua umum kita Pak Robin. Terima kasih Pak Robin sudah support bahwa tanpa tanpa perintah untuk melaksanakan TC, tapi kami sudah melakukan.
0: Dari sekarang sudah dilakukan.
2: Sudah melakukan tapi bukan resmi.
0: Oke.
2: Jadi saya yang punya inisiatif sendiri, saya telepon atlet yang saya lihat layak untuk masuk mewakili Rio di prapon itu, saya sudah telepon.
0: Berapa orang Pak yang disiapkan?
2: Yang sudah ada sekarang baru 4 orang.
0: Baru 4 orang.
2: Ya, yang putri berada di Pulau Jawa sudah saya kontak. Okay. Tolong jadi koordinasilah istilahnya, mengingatkan mereka atletnya. Ya, bagaimana lagi kan. Kalau atlet tuh kadang-kadang kita panggil gini, mana uang transportnya dan lain-lain, kan ketawa saya. Baik. Juga.
0: Kita terima dulu kembali line telepon. Siap. Ya. Halo, selamat pagi.

0: hasil itu tidak mengkhianati usaha. Atau sebaliknya, usaha itu tidak mengkhianati hasil.
1: Betul.
0: Maksudnya kalau prestasi kita dulu bagus, itu usahanya bagus juga.
1: Betul.
0: Dananya cukup, perhatian cukup, alat cukup, segala macamnya.
1: Betul.
0: Kalau itu tidak cukupi, jadi agak muluk juga kita untuk prestasi segala macamnya. Akan luar biasa jika dalam keterbatasan itu kita berhasil menyalahi takdir itu ya.
1: Betul.
0: Dalam usaha yang kekurangan, dana kurang, biaya sendiri, itu kita berprestasi ya, itu luar biasa. Dan jarang atlet pengurus cabur yang seperti itu, jarang sekali. Itu zaman-zaman dulu yang kayak gitu.
1: Siap.
0: Dulu nggak ada super pemerintah yang luar biasa, tapi juara. Kayak Rudi Hartono dulu kan nggak ada super-super pemerintah yang luar biasa, tapi juara 8 kali. Nah sekarang, karena mungkin ya, mungkin karena terbiasa dapat dana, fasilitas, lihat orang, lihat ini, kita ingin itu baru berprestasi. Gitu. Dan itu siapapun pengurusnya bisa. Gitu. Ini saran saya aja yang orang awam. Karena kalau harapkan semua tersedia dulu baru berprestasi, ya itu biasa-biasa aja gitu ya. Sama kayak anak-anak, dia apa namanya, laptop cukup, naik mobil, kemudian sekolah di sekolah unggulan, berprestasi, biasa gitu. Tapi kalau dia di desa terpencil, jalan kaki 5 kilo, jam 5 pagi,
1: betul,
0: tapi dia bisa juara olimpiade, ya itu baru luar biasa.
1: Ya.
0: Dan kita harus ciptakan yang seperti itu gitu. Jadi jangan generasi atau pengurus yang dalam tanda kutip ya, minta maaf, cengeng gitu ya. Saya rasa itu aja, dan disinilah peran pemerintah yang sebenarnya. Mm-hmm. Karena sekarang efisiensi ya kita maklum aja.
2: Yeah.
0: Jadi jangan terlalu berharap banyak lah gitu. Dan harap ini berubah gitu kan. Itu kita ingin yang lebih baik. Terima kasih Pak.
1: Amin.
0: Minta maaf. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nes yang ada di Tangkerang. Baik, mungkin langsung ditanggapi Pak Ruslan, silakan.
1: Apa yang disampaikan oleh Pak Nes itu benar. Yang sudah diterangkan oleh saya, bahwa kondisinya seperti itu. Kita jangan menunggu apa yang diberikan oleh sponsor atau yang lain. Jadi kita berusaha dulu. Setelah kita, ada beberapa penatar yang sampaikan ke saya, penatar dari luar. Anda mau jadi head coach yang hebat dengan gaji 50 juta per bulan? Bisa. Tapi mana Anda bisa memberikan atlet yang hebat? Ciptakan dulu.
2: Yeah.
1: Nah, justru itu kembali yang apa disampaikan oleh Pak Nes, bahwa sebelum kita pemerintah melakukan atau apa yang dilihat oleh orang banyak, ya kita lakukan dulu. Kita berusaha. Tapi setelah kita berusaha, mudah-mudahan diperhatikan gitu loh, atlet. Jadi yang tadi saya sampaikan itu mau menjadi atlet yang hebat, memang membutuhkan segalanya seperti itu. Karena ada benang merah yang berkaitan. Jadi kalau kita ngelatih, dia kan manusia. Kita ngelatih, kita nggak tahu suplemen atau apa yang dia butuhkan, tidak diberikan, selesai atlet itu penyakit kuning dan lain-lain gitu loh. Seperti itu Kak.
2: Oke. Okay.
1: Jadi yang disampaikan Pak Nes tadi itu benar.
2: Okay,
1: semoga di tahun 2027 bisa berubah. Ya kita mau ngapain lagi, anggaran memang apa adanya yang sudah dilakukan seperti itu.
2: Baik,
1: ya, makasih.
2: Kita ya mungkin sekarang bisa hanya menerima sambil
1: betul,
2: kita berusaha.
1: Berusaha. Begitu, berusaha. Jadi cuma keluhan yang kita sampaikan.
2: Ya.
1: Cara-cara untuk melakukan penciptaan atlet seperti itu. Gitu loh. Tapi yang sudah ada ya kita gunakan. Kita berusaha sebagai pelatih.
2: Oke. Gitu. Pak Ruslan, ini apa yang diharapkan Pak Ruslan terhadap masa depan tenis meja terutama di Provinsi Riau?
1: Yang saya impikan itu satu. Gairah kembali event-event. Kalau kita mau tryout itu enggak mungkin.
2: Oke.
1: Sangat minim. Kalau kita mau pembinaan khususnya di Riau dengan cara itu, kita jangan kalah dengan yang berada di daerah atau provinsi-provinsi lain. Kita pikirkan yang ada di Riau dulu. Bagaimana

0: Kabupaten daerah itu bisa menciptakan, kabupaten kota bisa menciptakan atau bergairah kembali. Nah, hanya satu adalah galakan event-event tingkat kelompok umur dari usia 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 19 tahun.
1: Itu khususnya di Provinsi Riau ya?
0: Di Riau. Okay. Kalau dengan ada itu, impian orang tua, ya wali murid, atau wali siswa, atau atlet tersebut, berpikir bahwa yang mereka lakukan membina, membiayai anaknya, ya itu ada tujuan. Jangan cuma latihan, ada tujuan. Mau sampai di mana anak itu berprestasi. Gitu. Ya. Kan menghindari kenakalan remaja dan lain-lain sebagainya. Betul, betul. Nah, disitulah orang tua berpikir. Tapi kalau orang tua sudah kasih ngelatih, udah bayar para pelatih, sudah disuruh bina, dibayar setiap bulan, tapi tujuannya kemana gak tahu gitu loh. Gak ada event. Jadi harapan saya pada pagi hari ini, mungkin semua mendengar, ya kalau bisa dari pengurus PT MSI, saya juga pengurus PT MSI, ya menjalankan yang kita inginkan adalah galakan lagi kembali event-event yang ada. Karena O2SN sudah gak ada
1: lagi.
0: Di tenis meja, iya. Habis, ya Popda tenis meja pun gak ada. Ya.
1: Dulu banyak ya Pak, banyak. Ya, O2SN,
0: iya.
1: Jadi, PPLT?
0: Iya. Ya. Jadi ada kejurnas antar PPLP dan SKO itu ada dulu. Ya. Sekarang enggak ada. Jadi tujuannya mereka enggak ada. Mau dikemanakan? Ya, tenis meja popil juga sudah dihapus, diganti tinju. Gitu loh. Sekarang namanya Prapopnas. Tidak ada lagi. Jadi makin event-event yang berlevel wilayah dan nasional itu sudah mulai dihapus gitu loh. Jadi bagaimana yang saya inginkan di tahun 2027 itu muncul kembali. Ah, kita pikirkan Riau aja dulu. Kalau saya pikirkan Riau untuk menjalankan program event-event yang berada di Riau khusus pelajar lebih digairahkan kembali.
1: Oke.
0: Mungkin itu dari saya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Amin.
1: Tapi kita berharap di 2000 ini meskipun mungkin masih ada setengah perjalanan lagi untuk menghabiskan 2026. Tapi siap. Apa 2027 yang diharapkan ini untuk perkembangan tenis meja nih Pak, Pak Ruslan?
0: Iya, karena event yang kita hadapi kan 2027 kan banyak.
1: Iya.
0: Prapon.
1: Prapon.
0: Popnas. Di situ tumpuk semua. Apalagi kita Porprov gak jadi 2026. Diundur gak tahu jadi atau tidak, belum tahu. Ya, jadi khusus di tenis meja adalah Prapon. Untuk meloloskan Prapon aja, kita harus kerja keras. Gak bisa bersantai-santai. Apalagi ketua saya luar biasa. Bahwa tidak mau memakai anak-anak putra dari provinsi yang lain. Harus muncul atlet kita dari Provinsi Riau.
1: Karena jadi memang saya, itu seharusnya ya?
0: Iya seharusnya begitu. Kalau kita pakai, kita bayar orang dari provinsi lain, selesai, dia lolos, dia keluar, sudah dia udah dapat dengan ratusan juta. Seperti itu ya. Lebih baik uang itu untuk pembinaan di sini.
1: Betul, betul. Baik.
0: Seperti itu.
1: Baik. Baik, ya mungkin itu harapan, bukan hanya harapan Pak Ruslan, tapi harapan kita bersama ya, bahwa perkembangan tenis meja di Provinsi Riau, pembinaan atlet, baik pembinaan yang sudah dibina saat ini, pembinaan dini nanti juga, bagaimana untuk menambah atlet-atlet baru, ya harus banyaknya event yang diselenggarakan. Mudah-mudahan ini juga bisa didengar banyak kalangan ya, banyak membuat event terkait dengan tenis meja. baik itu tingkat pemula ataupun tingkat tingkat apa namanya yang sudah senior maupun junior begitu ya. Betul. Sehingga banyaknya event, banyak juga setidaknya atlet mengikuti dan bisa menakar kemampuan mereka ya. Betul. Untuk event-event nasional dan bahkan internasional.
0: Amin.
1: Pak Ruslan, terima kasih Pak Ruslan sudah berbagi cerita di sini ya Pak Ruslan.
0: Terima
1: ya.
0: Kasih.
1: Terima kasih juga untuk Anda pendengar. Kita cukupkan dialog interaktif Riau Menyapa Spesial Olahraga untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda dan selamat pagi. Salam olahraga.
0: Jaya.
1: Jaya.
2: Sekian, Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Dengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Namun pendengar, faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil pada 2026. Pada 2025, angka 16 triliun rupiah merupakan target dari transaksi perdagangan karbon di Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP30 di Belém, Brazil pada November 2025. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 mendekati 7 triliun rupiah. Untuk itu, informasi yang beredar mengenai Presiden Prabowo sumbangkan 16 triliun rupiah untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil adalah hoax atau tidak benar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek?
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan semoga pagi hari ini aktivitas Anda berjalan dengan lancar dan tentunya selalu mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kami. Dan kali ini Anda sedang bersama kami, masih dalam rangkaian program Riau Pagi, dalam program khusus Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, di mana dalam program ini, pendengar, ini menjadi ruang bagi kita untuk saling menyapa, berbagi informasi, menyampaikan kabar dari lingkungan yang ada di sekitar kita, dan sekaligus menjadi bagian dari masyarakat yang peduli terhadap informasi yang benar dan juga dapat dipercaya. Dan hari ini juga pendengar, ada satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah informasi, di mana setiap hari kita menerima informasi dari media sosial, dari radio, televisi, dan sosial media lainnya ya, hingga mungkin percakapan dengan keluarga, teman, dan juga tetangga. Dan informasi-informasi yang kita dengarkan datang begitu cepat. Tapi pertanyaannya, apakah semua informasi yang kita terima itu benar? Namun jawabannya adalah belum tentu. Karena pagi hari ini ya, kita mengajak Anda untuk tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi penyampai informasi yang bertanggung jawab. Jika mungkin ada informasi-informasi yang ada di sekitar Anda yang mungkin belum tentu kebenarannya, jangan langsung diteruskan. Cari tahu terlebih dulu kebenarannya, kemudian dipahami, dan sumbernya juga harus diperiksa. Lalu pastikan apakah benar atau mungkin hanya hoax informasinya. Nah, karena satu informasi yang keliru itu bisa menimbulkan kesalahpahaman bagi banyak orang ya.

0: Baik pendengar, tentu saja Anda bisa menyampaikan informasi yang ada di sekitar Anda di line telepon kami 0761-25111 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-7673-991. Dan mungkin ada hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik atau mungkin kondisi jalan atau mungkin kegiatan-kegiatan masyarakat atau mungkin informasi-informasi sosial di mana mungkin barangkali dengan melihat keadaan atau mungkin kondisi cuaca kita yang saat ini berkabut ya, mungkin bisa jadi informasi yang bisa Anda sampaikan kepada kami. Baik, 0761-25111. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa?
1: Sama Iza di Arengka,
0: Mbak. Mbak Iza di Arengka. Ya, baik. Mbak Iza, ada informasi apa yang ingin disampaikan?
1: Ini mau ini informasi kami, Bang Pras. Kalau dari Soekarno-Hatta menuju ke Jalan Teropong, itu kalau malam kan kondisinya agak sedikit gelap.
0: Soekarno-Hatta menuju ke?
1: Jalan Teropong.
0: Jalan Teropong.
1: Itu kalau misalnya kita masuk Jalan Teropong, kalau malam itu gelap, Bang Pras. Lampu-lampu jalan kayak gitu, ya mungkin karena bukan jalan utama ya. Jadi lampu-lampu jalannya agak sedikit nggak ada kayaknya. Jadi di situ kan banyak kejadian sekarang, Bang Pran. Ada yang begal lah gitu, ada yang ya kayak gitulah kemarin dibegal gitu. Memang dari sini nih ke bisa tembus ke kalau topung tembus ke Cipta Karya bisa tembus ke ya, pokoknya jalan karena udah bagus dah aspal, jadi orang banyak lewat di situ, Bang Pras.
0: Baik.
1: Mungkin kalau pemerintah, memang ini nggak tahu ini masuk provinsi Pekanbaru atau Kampar gitu. Mungkin karena ini mungkin agak sedikit lama mungkin penerangan lah jalan ini dibuat, Bang Pras. Jadi kalau sekarang kondisinya tuh gelap kalau pulang malam gitu.
0: Baik.
1: Saya kan ada juga saudara yang tinggal daerah sini. Kadang kan dia tembus ke Kubang, Bang Pras. Bisa juga ada jalan tembus ke Kubang tanpa harus lewat Arhanud gitu.
0: Iya.
1: Ya, mungkin itu aja, Bang Son.
0: Baik, terima kasih, Mbak Iza. Baik, terima kasih informasinya, Mbak Iza. Nantinya mudah-mudahan ini bisa menjadi jembatan ya untuk bisa ditindaklanjuti nantinya. Baik, pendengar selanjutnya di 0761-25111. Halo RRI, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Iya, dengan siapa ini? Bunda
2: Yani di Jalan Paus.
0: Bunda Yani di Jalan Paus.
2: Iya.
0: Bunda Yani ada informasi apa?
2: Kemarin, tapi nggak lihat nyata ya. Cuman lihatnya di HP. Itu di Jalan Nangka, katanya pohon ada yang tumbang. Memang ada pohon tumbang, tapi perasaan kok nggak ada ya. Tapi nggak tahu itu benar apa nggak ya beritanya ya.
0: Kemudian?
2: Terus itulah yang saya takutkan ya, kayak pohon itu dibiarin tinggi, kenapa nggak dipotong? Di Jalan Paus ini udah berkali-kali loh, kan? Ini ada pohon yang mati lagi, tinggi-tinggi. Kenapa ya sama orang wali kota itu pohonnya itu dipangkas kayak ya atasnya ya, biar nggak ada angin kencang nih, kan goyang tuh takut rubuh nimpah ini gitu.
0: Baik.
2: Itu masalah pohon itu dari si Tamara yang bawain acara ini ya, Bunda yang kasih informasi ya.
0: Baik.
2: Nah, terus masalah sampah lagi. Waktu kemarin Bunda lihat berapa bulan yang lewat ya, sebelum puasa deh ya. Itu yang ngangkat sampah, mobil itu, mobil gede ya, truk itu yang tutup gitu. Kalau Bunda perhatiin, dia masuk dari Jalan Haripin, ngambil dulu sebelah kiri, ya kan? Nah, terus di ujung jalan Paus, muter ke Jalan Nangka, balik lagi ke Haripin dia. Nah, dia ngambil sebelah kiri. Kayaknya sampah ini bersih gitu loh. Jam 1 atau jam 3 dia udah ngambil sampah bersih semua Jalan Paus ini. Udah itu nggak berapa lama, Bunda perhatiin, loh, kok ini mobil nggak nambang, nggak ini lagi ya mobilnya truk gede itu, pikir Bunda kan. Nah, terus nuker sama mobil yang kecil, yang truk juga, yang warna kuning itu. Nah, cuman ngambilnya orang kok di paru-paru. Yang ini bagian sini mobil lain yang bawa. Yang bagian ini sebatas ini lain lagi yang bawa. Terus kata bunda gimana ya?
0: Iya baik.
2: Ya maunya kan ya biar kelar istilahnya. Sepanjang jalan paus ini satu biji truk aja yang besar. Mm-hmm. Masuk jalan Arifin, keluar muter jalan Nangka balik lagi ke Arifin. Itu kan udah istilahnya satu truk itu udah penuh kan baik. Itu ya. Nah gitu maksudnya bunda itu. Jadi bersih loh jalan. Ini tengok di depan rumah bunda ini ya. Mm-hmm. Di jalan Pari, jalan paus jalan Pari itu. Pas bengkel itu, aduh. Sampah diambil juga sama mobil itu, bunda perhatiin, tapi nggak bersih loh, berantakan. Yang tukang sapunya gimana ininya juga nggak ngerti. Bunda pernah nanya sama tukang sapu, mbak, ini kamu nyapu itu yang di depan itu kenapa nggak disapu ya? Saya bilang nggak dibersihin. Baik. Terus dia bilang gini, itu bukan ininya saya bu, katanya. Loh. Terus ya udah bu, saya foto nanti saya kirim. Namanya gitu kan ya?
0: Baik bunda.
2: Kata bunda ya udahlah. Nah itu masalah pohon ini satu. Nih, tengok di jalan Pari ini, dekat jalan paus ini, kabu dari ujung tuh udah udah kemalin nanti tuh. Kok gak ada orang yang ini, yang pekerja itu? Bunda bingung. Kadang-kadang ya, petugasnya apalah ya.
0: Baik,
2: bukannya
0: baik.
2: Kita mau kecewa, mau ini, enggak sih. Ya, itu kan keamanan sih, Fran ya.
0: Baik.
2: Kayak kabel juga menjuntai-juntai, tau gak pernah menjuntai-juntai.
0: Baik, baik. Nah, baik bunda, terima kasih.
2: Saya cepat-cepatnya terima kasih ya. Mudah-mudahan itu sampai ke situ. Ya kemarin bunda nginiin sama teman yang di jalan Pasar Kodim. Nah alhamdulillah temannya mungkin teman yang namanya Pak Irwan. Saya ini mungkin ini dia getol ya. Ya lumayan turun bapak itu, bapak wali kota kita. Dan bunda lihat kan di HP gitu. Alhamdulillah lah ya. Makasih ya banyak.
0: Oke, siap.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bunda Yani yang ada di Jalan Paus untuk informasinya. Dan pendengar tetap bersama kami dalam Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya Pak.
6: Baik Dek, ada lagi?
5: Iya, ini Pak sama bumbu campurnya satu ya Pak.
6: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya Dek.
5: Ini Pak uangnya, dan ini nih saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
6: Nah, sama aja Dek, kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
5: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
7: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
8: Kata-kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI, suara Anda solusi bersama RRI Pro 1 Pekanbaru. Pendengar, dan sekarang ini pendengar, menyampaikan informasi itu memang sangat mudah ya. Cukup membuka telepon genggam, ketik beberapa kalimat, kemudian tekan tombol kirim. Satu pesan itu bisa langsung diterima puluhan bahkan ratusan orang. Tapi justru karena bagian itulah, karena mudahnya informasi yang disebarkan, kita juga perlu lebih berhati-hati ya. Jangan sampai kecepatan mengalahkan ketelitian. Dan mungkin ada sebuah prinsip sederhana, cepat boleh tetapi jangan mengorbankan kebenaran. Baik, di Halo RRI, suara Anda solusi bersama, kami buka line telepon kembali di 0761 25111 untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi yang ada di sekitar Anda. Halo RRI. Ya, halo RRI.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa?
1: Halo,
0: siapa Bapak?
1: Pak Muiz.
0: Pak Muiz, Pak Muiz ya. Di?
1: Di Desa Prince, Kecamatan Pusako.
0: Desa Prince ya, Pusako. Ya. Baik, Pak Muiz, informasi apa yang ingin disampaikan Pak Muiz?
1: Saya ingin menanyakan saja jaga kebersihannya tentang sampah ya Mas Bran. Jadi sampah ini memang semuanya kita harus menghindari. Tetapi yang saya tanyakan, sampah-sampah ini dibakar tidak boleh kan? Tapi harus dibuang di mana sampai pembuangannya, Mas Pran?
0: Baik.
1: Nah itu aja yang saya tanya ke Mas Pran.
0: Baik, terima kasih Pak Muiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kami cari informasinya ya Pak Muiz terkait dengan sampah yang bingung mau membuangnya kemana ya Pak Muiz. Dan pendengar, silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Namun pendengar, kami juga menghimbau untuk Anda sebelum meneruskan sebuah informasi ya. Kembali kami ingatkan untuk coba menanyakan kembali kepada diri Anda sendiri dari mana informasi ini berasal ya, siapa yang menyampaikan dan apakah ada sumber yang jelas, kemudian waktunya masih relevan atau mungkin informasinya sudah lalu. Kalau belum yakin, tidak ada salahnya untuk berhenti sejenak ya, tidak meneruskan informasi itu bukan berarti kita ketinggalan, namun justru itu menunjukkan bahwa kita peduli terhadap dampak dari informasi yang kita bagikan. Dan juga mungkin bagi Anda pernah menerima informasi di sosial media atau mungkin WhatsApp, kemudian setelah diperiksa ternyata informasinya tidak benar. Nah, atau mungkin pernah mendapatkan informasi yang benar-benar bermanfaat dari tetangga, keluarga, teman, atau mungkin media sosial, Anda bisa menyampaikannya kepada kami dalam Halo RRI 0761 25111. Halo RRI, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Dari Pandu ini.
0: Pandu, Pak Pandu di mana Pak Pandu?
2: Di Pekanbaru.
0: Di Pekanbaru.
2: Ini kisah beritanya kan sering diberitakan RRI itu penambangan emas di Kuangsing ya. Ya, kalau memang di Kuangsing itu ada sumber apa potensi emas itu, janganlah diserahkan. Tapi apakah di situ ada yang legalnya tuh? Yang legalnya siapa? Yang pemerintah atau swasta begitu? Tapi saran saya itu serahkan ke masyarakat untuk menambang emas itu nanti bagi hasil. Jangan seperti privat tuh bagi hasil, tapi kita nggak tahu hasilnya berapa kan, rakyat nggak dapat dengan kepuasan. Jadi di Kuangsing itu silakan rakyat itu legal diberi izin nanti bagi hasil dengan pemerintah, dengan pemkop atau pemkap gitu. Jangan ini kan kalau memang ada emasnya ngapa dibiarkan saja gitu.
0: Baik, ini di Kuangsing, informasinya di Kuangsing ya Pak ya? Pun,
2: apalagi luar negeri yang mengeksplorasinya. Silakan ke masyarakat setelah nanti bagi hasil. Kalau katup ceperan itu 12% untuk dia itu. untuk Indonesia 88%.
0: Informasi dari mana, Pak Pandu ini?
2: Bagaimana?
0: Informasi dari mana?
2: Informasi yang mana?
0: Yang Bapak dapatkan, yang bahwasannya di Kuan Singa ini ada penambangan emas?
2: Tapi berita itu, berita RRI itu.
0: Oh, baik.
2: Ditangkap itu yang penambang liar itu. Kenapa ditangkap? Kan diarahkan, dibimbing kan gitu. Nanti ada pengawas. Kalau mereka dapat 10 gram, berapa gram untuk mereka, berapa gram untuk pengungkap, kan gitu, jelas.
0: Baik.
2: Iya kan, ini saran ya, tolong disampaikan ya. Pak ya.
0: Baik, terima kasih Pak Pandu.
2: Terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih Pak Pandu untuk saran dan juga informasinya. Kami tangkap ya, dan juga nantinya untuk diteruskan ke stakeholder yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti bagaimana informasi selanjutnya.
3: Halo RRI.
4: Halo.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pada suatu hari,
7: cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
6: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
8: Gelamai adalah makanan kue basah, sejenis dodol yang berasal dari Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Singingi. Kuliner tradisional tersebut memiliki beberapa sebutan, yakni gelamai, kalamai, atau galamai. Biasanya, gelamai disajikan pada perayaan penting seperti Hari Raya Islam, pernikahan, turun mandi, dan sebagainya. Dahulu, gelamai disuguhkan hanya pada perayaan saja. Yang unik dari kuliner ini adalah menghidangkannya, yakni disuguhkan kepada para nenek mama, diletakkan di atas dulang tinggi atau disebut dengan dulang berkaki. Gelamai melambangkan penghulu dalam suku, orang bijaksana yang berhati lapang dan beralam luas. Galamai adalah kudapan seperti dodol yang dibuat selama lebih dari 7 jam di atas tungku dengan bara api yang sedang. Adonannya terdiri dari tepung beras, santan kelapa, gula merah dan air diaduk secara terus-menerus hingga mengental. Terbuat dari tepung beras ketan, santan dan gula, gelamai menawarkan rasa manis yang seimbang dengan teksturnya yang kenyal dan lengket, memberikan sensasi unik saat dinikmati.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Halo RRI. Dan sebelum kita mengakhiri program Halo RRI ini, kami masih mengingatkan kembali untuk Anda ya, mungkin bagi Anda yang mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya, untuk tidak menyebarluaskan terlebih dulu, cari tahu kebenaran baru menginformasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan pendengar, informasi itu bukan sekedar sesuatu yang kita terima dan kita teruskan ya, ada tanggung jawab di balik setiap informasi yang kita bagikan. Untuk itu mari kita menjadi masyarakat yang cerdas menerima informasi dan bijak menyampaikannya. Jika benar, sampaikan dengan benar. Jika bermanfaat, bagikan dengan cara yang baik. Dan jika belum jelas, jangan terburu-buru untuk meneruskan. Dan jika ternyata informasi tersebut salah, jangan ragu untuk menghentikan penyebarannya. Mari kita ciptakan ruang informasi yang sehat, dimulai dari keluarga, lingkungan sekitar, kemudian grup percakapan, media sosial, dan tentu saja dari diri kita sendiri. Sampai bertemu kembali dalam program Halo RRI selanjutnya. Dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Pekanbaru. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda.

0: Halo RRI.
1: Halo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih pada Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti program Dialog Keluarga Sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: sakinah. Bincang-bincang keluarga menuju sakinah mawadah warahmah. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru dimanapun Anda berada. Salam hangat dan juga bahagia untuk kita semuanya di edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dan kembali lagi bersama saya Pranoto dalam udara siang hari ini ya, dalam program Dialog Keluarga Sakinah. Dan siang hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, dan juga beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melaksanakan Maulid Nabi ya, atau mungkin sudah merayakan Maulid Nabi. Namun kaitannya dengan akhlak anak-anak atau mungkin akhlak manusia zaman sekarang seperti apa, kita akan bahas dalam Dialog Keluarga Sakinah siang hari ini. Dan telah hadir di studio narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Akbarizan MA MPD, Ketua MUI Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Profesor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini abang apa bapak apa adik Pranoto tadi?
1: Panggil Mas boleh.
2: Mas ya, orang Jawa lah ya, Mas Pranoto.
1: Iya, apa kabar Ustaz, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat insyaallah.
1: Masyaallah.
2: Mudah-mudahan Mas Pranoto juga sehat dan kita semua sehat insyaallah.
1: Insyaallah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya siang hari ini ya Ustaz ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Baik, dan juga pendengar dalam dialog siang hari ini, nantinya Anda juga bisa berinteraksi bersama kami dengan topik siang hari ini. Kita angkat adalah akhlak dan kaitannya dengan Maulid Nabi. Nantinya akan diberikan pengantar oleh Ustadz kita, dan juga kita bisa tanya jawab tentang topik kita di siang hari ini di 0761251111, atau bisa mengirimkan pesan singkat Anda, pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0811767391. Baik, kita langsung ke topik siang hari ini bersama Ustadz Akbarizan mengenai akhlak dan kaitannya dengan Maulid Nabi. Seperti apa ini kaitannya Ustadz? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar dimanapun berada, tema ini menarik. Apa sebab? Sebab negeri kita ini sebenarnya Mas Pranoto darurat akhlak kita sebenarnya. Saya waktu kuliah dulu macam-macam dijejali materi pembelajaran, mulai kuliah, mulai PMP sampai pendidikan budi pekerti dan segala macamnya lah. Tapi semakin lama terasa oleh saya semakin gawat budi pekerti kita nih, akhlak kita nih. Saya ingat beberapa tahun yang lalu itu ada gerakan kantin jujur di sekolah Mas Pranoto.
1: Kantin jujur.
2: Dan tahu enggak Mas Pranoto, semua kantin itu gagal. Tahu apa sebabnya?
1: Karena minimnya kejujuran.
2: Enggak ada sekolah yang jujur itu, enggak ada. Enggak ada siswa yang jujur, sehingga kantin yang dibuat itu, kantin jujur itu bangkrut semua. Bangkrut semua. Dan sekarang kita dipertontonkan bagaimana akhlak-akhlak kita ini semua, mulai dari akhlak pemimpin kita, akhlak guru-guru kita, akhlak ustaz-ustaz kita, buya-buya murid kita dan segala macamnya. Luar biasa negeri. Bangsa kita ini sebenarnya darurat budi pekerti ini, darurat akhlak. Maka saya penting untuk membahas berkenaan dengan akhlak ini dan kaitan dengan Maulid Nabi, karena siar Maulid Nabi ini luar biasa di negeri ini. Peringatan-peringatannya luar biasa. Kegiatan-kegiatan berkenaan dengan Maulid Nabi ini luar biasa. Tapi ada substansi yang hilang dari peringatan-peringatan Nabi itu. Apa substansinya? Substansinya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, dan hadis ini masyhur sahih, kita hafal mungkin semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Saya, kata Rasul, dibangkitkan, dikirim menjadi Rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li utammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki budi pekerti. untuk memperbaiki akhlak-akhlak itu. Jadi tidak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia datang ini untuk tauhid, tak disebutnya. Yeah. Tadi sebutnya untuk ngajarin orang sholat, tidak. Tidak disebutnya bahwa ia datang ke muka bumi ini untuk memaksa orang puasa Ramadan, tidak. Tapi dia datang di muka bumi ini dikirim sebagai Rasul itu untuk memperbaiki akhlak budi pekerti. Yeah. Meskipun para ulama menyebutkan bahwa akhlak itu muncul mesti dengan tauhid yang kuat. Takkan ada kejujuran kecuali orang itu percaya Allah itu Maha Agung. Allah itu akan membalas semua perbuatan jahatnya. Ia akan ditempatkan di neraka. Kecuali dia punya iman yang kuat. Takkan ada kejujuran itu kecuali ia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, iman kuat. Maka itu disebutkan bahwa akhlak itu sebenarnya adalah tauhid yang tertinggi. Buah dari tauhid itu, level tertinggi dari tauhid itu adalah akhlak budi pekerti. Maka itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ia dikirim ke muka ini, ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak budi pekerti. Sekarang kita nih dengan adanya teknologi informasi yang luar biasa nih, sebenarnya kita tak perlu orang pintar-pintar lagi nampaknya nih. Karena dia selesai oleh AI, oleh teknologinya. Informasi terkumpul di situ dan segala macamnya. Lalu apa sebenarnya diperlukan dari manusia ini nanti? Akhlak dan karakter aja lagi tinggal. Kalau fisik selesai, teknologi robot itu akan lebih luar biasa. Pengetahuan selesai oleh itu dan luar biasa. Saya ini dosen. Sekarang saya malas saya membuat pertanyaan-pertanyaan menganalisa itu, karena analisanya AI itu lebih hebat daripada analisa saya sebagai dosen kadang-kadang. Apalagi mahasiswa, dan mahasiswa pintar pula menggunakan itu daripada kita. Maka akhirnya apa yang saya lakukan? Penilaian saya bebankan pada akhlak budi pekerti, karakter mahasiswa dan segala macamnya. Semangatnya untuk bertanya jawab, mencari ilmu dan segala macamnya. Daripada sekedar dia membuat tulisan, menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Karena tak saya yakin bahwa ini sebenarnya tak diperlukan pada masanya. Apa yang kita perlukan nanti sebagai manusia ini? Kita punya karakter yang kuat, budi pekerti yang mulia. Itu sesungguhnya. Mas Pranoto, Mas pilih mana? Laki-laki ini pintar tapi tak berakhlak.
1: Pilih yang berakhlak sih sebenarnya.
2: Paling berakhlak. Karena sebenarnya kita tak perlu pintar tuh. Yang kita perlu tuh orang yang berakhlak, yang baik. Mas Pranoto punya calon, udah punya istri belum?
1: Insyaallah.
2: Udah punya istri. Pilih istri yang solehah kah, yang baik kah, atau istri yang cantik, kaya, pintar, tapi dia tak punya budi pekerti?
1: Yang jelas yang pertama ya Ustaz.
2: Kita semua pasti ingin orang yang budi pekerti. Siapapun itu. Biarlah bodoh, tapi dia berakhlak.
1: Iya, betul.
2: Apa sebab? Karena kualitas seseorang itu bukan digantungkan pada pintarnya, bukan pada kayanya, bukan pada cantik atau gantengnya. Kualitas seseorang itu terletak pada budi pekertinya, pada akhlaknya. Orang yang berbudi pekerti tinggi itu pasti orang yang berkualitas tinggi. Pasti orang berkualitas tinggi. Tapi orang yang pintar belum tentu punya kualitas pribadi yang tinggi, belum tentu. Ada orang pintar, tapi kalau dia jalan songong, ngomongnya kasar, angkuh, meremehkan orang, itu pintar tak berkualitas. Tapi kalau ada orang pintar, dia tawaduk, rendah hatinya, dia pintar, punya kualitas pribadi yang luar biasa.
1: Tapi sebenarnya yang paling utama itu Ustadz, akhlak itu dibina atau mungkin dididik dari keluarga, karena mungkin masyarakat banyak yang menyalahkan mungkin di tempat pendidikannya ya Ustadz ya, yang salah. Nanya, wah percuma disekolahkan di tempat yang bagus tapi akhlaknya juga gak berubah. Nah itu seperti apa fenomena yang seperti itu Ustadz?
2: Maka kalau kita bicara bagaimana membuat anak-anak itu berakhlak, tidak bisa kalau diserahkan pada orang per orang, tidak bisa. Tanggung jawab pertama itu pada ayah dan ibunya, keluarganya. Jadi kalau ada ayah dan ibu ngantarkan anaknya ke sekolah dan berharap gurunya menyelesaikannya, yeah, dan anaknya bisa punya akhlak, oh enggak bisa, enggak bisa. Paling orang tua mestinya mencari sekolah yang mengkonsenkan sekolah ini itu untuk memperbaiki akhlak.
1: Tapi ada kejadian yang seperti itu ya Ustadz ya, yang orang tua memang menyerahkan sepenuhnya anak, tolong rubah anak saya gitu, ada ya?
2: Banyak, banyak sekali. Dia berharap guru bisa membuat anaknya berakhlak. Padahal dia tinggal di lingkungan yang tidak punya akhlak. Dia sendiri juga tidak memberikan contoh yang baik terhadap anaknya, sehingga anaknya menjadikan itu sebagai perilaku yang harus dilakukannya hari demi hari. Jangan banyak mimpi lah. Dan kita sekarang ini, mohon Mas Pranoto, banyak kehilangan itu. Orang tua tidak menjadikan perhatian utamanya untuk mendidik akhlak anaknya. Banyak orang tua yang lebih mementingkan anaknya itu sekolah-sekolah yang mementingkan pada pengetahuan, ilmu pengetahuan. Lupa dia bahwa akhlak ini sebenarnya lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Maka itu sebabnya sekarang sudah muncul di mana-mana karena gejalanya luar biasa. Adab itu lebih dahulukan dari ilmu. Tak ada guna ilmu itu kalau tak beradab. Diajarin dulu anak itu adab, baru dia diajarin ilmu, barulah mantap itu. Tapi orang tua banyak lebih penting diajarkan anaknya punya banyak pengetahuan, dapat informasi banyak, betul, punya skill dan segala macamnya. Tapi orang tua lupa untuk menyiapkan anak itu bersamaan dengan itu akhlak-akhlak budi pekerti yang baik. Itu. Orang tua sibuk. Ibu bapaknya sibuk. Ibu bapaknya titipkan anaknya pada pembantu. Pembantu yang didapatkan bukan pula pembantu yang beradab. Bukan pula pembantu yang beretika. Biasanya pembantu-pembantu ini ya Mas Proto ya, mohon maaf bukan kita menghina pembantu ya. Biasanya pembantu-pembantu ini kan yang dalam tanda petik ya rendah lah. Dia titipkan anaknya dengan pembantu hari demi hari. Kira-kira seperti apa anaknya? Anaknya pasti bermental pembantu. Berakhlak, bahkan ikut-ikut akhlak pembantunya. Lalu orang tua titipkan di sekolah. Lalu dia titipkan di sekolah-sekolah yang tak mementingkan adab itu sama sekali. Apa jadinya anaknya? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita nih, kalau kita muslim-muslimah semua nih para pendengar, nggak ada cerita. Karena itu yang utama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya dibangkitkan, dikirim ini sesungguhnya untuk memperbaiki akhlak. Meskipun akhlak itu baru muncul dengan iman yang kuat, tauhid tertinggi itu ya akhlak itu.
1: Artinya salah satu faktor minimnya akhlak dan adab itu kurangnya perhatian orang tua ya Ustadz ya?
2: Ya, tauladan orang tua juga. Jadi keluarga ini, bagaimana mungkin kita berharap anak itu akan jadi anak yang jujur? Kalau di rumah itu mulai diajarkan ketidakjujuran. Mas Pranoto, saya ini agak aneh di negeri ini. Itu tagline-nya KPK itu kan jujur itu hebat. Ya. Masa jujur itu prestasi? Artinya di negeri ini tak ada jujur. Jujur itu biasa-biasa aja. Mesti jujur itu ada di mana-mana. Tapi saking langkanya jujur ini, maka disebutlah bahwa jujur itu sebuah prestasi gitu. Kejujuran itu sebuah prestasi. Kan aneh sebenarnya tagline-nya KPK itu. Jujur itu hebat. Hebat itu bukan ajaib, itu jujur itu. Jujur itu biasa-biasa. Mestinya kalau negeri ini punya budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, sehingga tak mungkin muncul tagline jujur itu hebat. Sekarang ini yang jujur itu jadi buat sebuah prestasi gitu. Jadi sebuah kehebatan. Ngeri sebenarnya negeri kita ini. Maka saya berharap sebenarnya kalau ada peringatan Maulid Nabi ini, harapan saya nih, benar-benar ini kan banyak tuh peristiwa-peristiwanya. So, pencinta Nabi, macam-macam ada majelis apa, majelis-majelis pengajian apa tentang Nabi-Nabi gitu. Tapi ada substansi yang lupa dia, yang dia harus tanamkan kepada dalam pengajian itu.
1: Nah ini nih Ustaz, yang bisa jika dikaitkan dengan momen Maulid Nabi ini ya Ustaz, antara akhlak dan momen Maulid Nabi. Ini supaya tidak hanya seperti seremonial semata saja. Kan kebanyakan saat ini yang seperti yang Ustaz sampaikan di awal tadi, banyak yang merayakan Maulid Nabi ini mewah dan meriah, namun tidak dapat itu atau mungkin feel-nya. Jadi jika dikaitkan dengan akhlak, bagaimana nih Ustaz agar supaya peringatan Maulid Nabi ini bisa dijadikan ajang untuk memperbaiki akhlak, seperti apa Ustaz?
2: Memperingati Maulid Nabi itu penting dilakukan. Dan harus dilakukan menurut saya. Tanda cinta kita pada Rasulullah SAW, ya kita agung dan kita muliakan orang yang kita cinta ini. Cuman masalahnya, peringatan Maulid Nabi ini kadang-kadang menurut saya kehilangan rohnya. Ini mohon maaf nih. Nabi mengajarkan akhlak yang sederhana. Tapi dalam peristiwa peringatan Maulid Nabi itu tidak ada kesederhanaan sama sekali. Nabi mengajarkan bahwa dalam hidup sehari-hari ini tawadu. Tapi kadang-kadang di dalam peringatan Nabi itu tidak mengajarkan sikap-sikap akhlak Nabi. Karena sesungguhnya peringatan Maulid Nabi ini tidak diperintahkan Nabi. Tidak diajarkan Nabi. Belakangan saja pada masa dinasti Fatimiyah itu, Fatimiyin itu, muncullah sultan-sultan yang memperingati Maulid Nabi ini. Dan peringatan Maulid Nabi mereka luar biasa. Tidak seperti kita. Ada sultan yang melakukan peringatan Maulid Nabi itu mengundang seluruh rakyatnya dan menyiapkan makanan gratis selama bulan Rabiul Awal. Jadi umpama nih wali kota Pekanbaru nih menyiapkan makan gratis selama satu bulan untuk rakyatnya, silahkan datang di satu tempat itu. Dan para ulama-ulamanya diberi kesempatan untuk memberikan pengajian dan diberi hadiah-hadiah. Anak-anak yatimnya, semua-semuanya diberikan hadiah-hadiah luar biasa oleh sultannya. Apa sebab? Dia ingin memuliakan Nabi Muhammad SAW. Anak yatim dia berikan karena Nabi Muhammad SAW disebut dengan bapaknya para anak yatim, Abul Yatama. Maka ketika pada peringatan Maulid Nabi itu, anak-anak yatim itu dimuliakan, diberi penghargaan, diberikan pakaian baru, segala macam-macam anak yatim itu dimuliakan. Para sultan itu ingin membuat Nabi Muhammad SAW tersenyum melihatnya. Para ulama dimuliakan pada waktu itu karena para ulama itu warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Para ulama-ulama disebut. Dan orang-orang miskin itu dihargai Nabi karena Nabi mencintai para nabi. Karena Nabi mencintai orang-orang miskin. Itu perilaku yang dilakukan oleh sultan dulu. Yang sebenarnya peristiwa Maulid Nabi ini lebih hebat dari apa yang kita lakukan. Kalau kita ini kan cuma hanya ada pengajian, ada ceramah, paling-paling ada makan-makanan sedikit. Memang ada beberapa tempat memuliakan anak yatim dan memberikan santunan-santunan anak yatim. Tapi substansi sebenarnya, kalau para ulama menyebutkan, Maulid Nabi yang diinginkan itu adalah menjadikan Muhammad sebagai tauladan. Kita mentauladi Nabi Muhammad SAW. Dan tauladan pada Nabi Muhammad SAW itu dikenal dari akhlaknya.
1: Ustaz, mungkin sebelum lanjut kita angkat telepon dulu ya Ustaz ya.
2: Silakan.
1: Ada pendengar yang ingin bertanya. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam. Bapak dengan siapa
3: Ahmad
1: Bapak?
3: Ahmad Riwan di Bandung Timur.
1: Ahmad Riwan di Bandung Timur.
3: Iya.
1: Iya, betul. Baik Pak Ahmad Ridwan, silakan yang ingin ditanyakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beginilah tadi Mas, mungkin bukan menggasibah, bukan nyambung yang ditanyakan oleh saya begini. Kan masalah fakir miskin hukumnya begini Pak. Saya memperhatikan ceramah Pak Deddy Mulyadi ketika dia menyebut di Maulid Nabi di salah satu masjid agung itu kan. Dia mengatakan begini kan, membelanjakan APBD itu bukan untuk mobil dinas, bukan untuk baju dinas, bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri atau semisal. Nah, bagaimana menyerahkan yang 8 asnaf kan seperti itu. Nah, bagaimana kita membangun rumah fakir miskin yang tidak layak huni? Nah, bagaimana kita membuat jalan supaya rakyat itu jalan bagus, bisa paham, bisa ibadah. Nah, itu seperti diantaranya. Jadi diantaranya kita berpikir, jadi dalam masalah itu selesaikanlah 8 asnaf dulu. Itu kan seperti bukan untuk membangun masjid yang cukup mewah, megah, dijadikan tempat wisata. Bangunlah masjid langgar-langgar yang sekarang banyak jamaahnya. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz tentang beliau mengatakan seperti itu. Jadi membedakan APBD itu tetap bisa misalkan yang 8 asnaf, tunggu fakir miskin yang perlu diperhatikan yang 8 asnaf. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Ridwan. Ya. Mungkin satu penelpon lagi ya Ustaz ya, sebelum ditanggapi pertanyaan Pak Ahmad Ridwan tadi. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Pak Atong Pran dari Tangerang Utara, Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz Akbar Rizan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
4: Pak Atong
2: Bapak ya.
4: Iya.
1: Baik, silakan Pak Atong.
4: Jadi kembali ke akhlak tadi Ustaz, kita menengok cuaca di negeri kita, keseluruhan negeri kita lah, umpamanya sepertinya ya Kalimantan dengan Sumatera yang paling parah asapnya. Itu bagaimana Ustaz? Itu kalau menurut saya itu juga kerusakan akhlak sebenarnya. Kalau akhlak kita sangat baik, kita sangat baik terhadap lingkungan, hutan, itu tidak akan ada hal seperti ini. Ingat kita waktu kecil, kalau usia saya udah 53 Ustaz. Jadi waktu zaman kecil, kita, orang tua kita pasti menyampaikan, lakukan hal yang baik nak, terhadap tetangga, terhadap keluarga, terhadap lingkungan. Itu harus berakhlak yang baik, berbicara, jangan membawa isi kebun binatang katanya. Jadi kalau kita melakukan hal seperti itu sampai sekarang, insya Allah nggak ada asap Ustaz. Sekarang ini betul kata Ustaz tadi, akhlak tuh yang sudah hancur, bukan apalagi sudah hancur Ustaz. Kita lebih bangga anak kita kalau bahasa Inggrisnya 10 tapi baca Al-Fatihah aja nggak pandai Ustaz. Kalau kami di rumah menerapkan Ustaz itu akhlak di rumah dulu Ustaz. Saya tunanetra Ustaz, cucu saya dua-duanya Ustaz. Itu istilahnya jalan ke kamar mandi aja, cucu saya umurnya 5 tahun sama 2 tahun, dia yang membimbing saya Ustaz. Jadi orang tuanya menjadi akhlak di rumah, diantarkan datuknya ke kamar mandi atau kemana-mana gitu. Baik, itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Atong ya Ustaz ya, mungkin bisa ditanggapi langsung yang dari Pak Ahmad Ridwan terlebih dahulu Ustaz.
2: Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ridwan tadi dari Bandung nih, di Bandung ya. Nampaknya pengagum KDM ini nampaknya. Apa yang dikeluh kesahkannya itu terasa oleh saya juga 10 tahun, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu. Ketika beberapa pejabat daerah, bupati, wali kota membangun masjid besar-besar di mana-mana. Di setiap kecamatan ada buat masjid besar-besar gitu dari dana APBD. Kasihan-kasihan kita lihat masjidnya. Masjidnya besar tapi tak ada jemaahnya.
1: Jemaahnya tidak ada.
2: Karena dia bangun masjid itu pokoknya besar, tempatnya mana terserap, kok jadi masjid itu. Jadi proyek itu. Lalu karena tak ada jemaahnya, ya akhirnya kotor masjidnya, tak terawat masjidnya. Dan masalahnya menjadi parah lagi, masjid itu diserahkan ke masyarakat. Masyarakat tak sanggup membiayainya. Listriknya berapa? Pengelolaan kebersihan ini kan kadang-kadang gedung ini kan biaya pengelolaannya lebih besar itu. Betul. Bulanan. Akibatnya apa? Habislah masjid.
1: Terbengkalai ya.
2: Tapi ada masjid-masjid tertentu dibangun di lokasi-lokasi tertentu, ramai jemaahnya dan segala macamnya, masjidnya jadi luar biasa juga. Jadi tidak seluruhnya juga bermasalah membangun masjid besar-besar tuh. Cuman kadang-kadang karena mengejar proyek nih, program nih ya, seperti yang kita keluh kesah juga lah mengenai koperasi Desa Merah Putih ini yang di kuburan, di bukit, di mana-mana ya kan, karena mengejar target akhirnya ya jadinya begitulah. Begitu juga yang terjadi, ada bagusnya tapi ada juga tak bagusnya, untuk dia tak bagusnya. Dan tapi belakangan saya lihat tak lagi terlalu bersemangat betul pejabat daerah membangun masjid-masjid banyak-banyak itu. Alhamdulillah. Dan sebagian di antara mereka sekarang sudah lebih baik memperbaiki masjid yang dibangun oleh jemaah. Mereka bantu, mereka pemerintah bantu memperbaikinya apa yang kurang dan segala macamnya, sehingga masjidnya semakin baik. Dan ini, anda itu dilakukan oleh pemerintah kota beberapa tahun belakangan dengan masjid paripurna.
1: Ada program. Ini program baru atau bagaimana, Ustaz?
2: Itu program mulai dari wali kota sebelumnya, waktu zaman Dr. Pedros, ada masjid paripurna namanya, masjid paripurna kecamatan, masjid paripurna kelurahan. Itu tidak bangun baru masjidnya, masjid yang ada itu didanai, dibantu, dibiaya, masjidnya dana takmirnya dibantu, biaya dan segala macamnya dibantu, sehingga masjid itu bisa menjadi marak dia, menjadi bagus lah. Tidak bangun masjid, tidak bangun lagi masjid-masjid, tapi masjid yang ada yang di Dan saya lihat di beberapa kabupaten kota pun sudah melakukan hal yang sama. Masjid yang sudah ada itu yang dibangun oleh masyarakat, itu yang dimakmurkan, itu yang dibantu pendanaannya. Karena memang beberapa masjid itu memang dana tak ada, jamaahnya itu memang tak punya kemampuan, dibantu di situ. Harapannya seperti itu. Saya berharap mudah-mudahan Kang Deddy ini berhasil membangun Jawa Barat nih, dan menjadi contoh oleh gubernur-gubernur yang lain. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Saya takut bicara ini masalahnya ini kan ceritanya agak ngeri-ngeri sedap juga ya kan.
1: Baik-baik Ustaz. Ya dari Pak Atong tadi Ustaz, mungkin ini lebih ke seperti apa ya Ustaz ya. Ada tidak jika dikaitkan dengan Maulid Nabi ini Ustaz, pesan dari Nabi Muhammad mungkin terhadap para orang tua ini Ustaz dalam mendidik akhlak anak mereka gitu, seperti apa Ustaz?
2: Ya, tadi berhubungan dengan lingkungan hidup ini ya, saya ingin ceritakan sebuah kisah. Ada pohon kurma, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, dia menangis. Dan terdengar oleh para sahabat. Apa sebab? Karena pohon kurma ini tempat bersandarnya Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW memperlakukan pohon kurma itu seperti makhluk hidup yang luar biasa.
1: Dan sampai saat ini masih berdiri ya Ustaz ya?
2: Saya tidak tahu masih apa pohon kurma itu ada lagi. Karena Saudi ini kan semua peninggalan-peninggalan Nabi yang kira-kira nanti akan membuat Khurafat bin Asrama itu tuh kan dibuang, rumah Nabi dan segala macam itu kan tak ada lagi, disingkirkan semua. Tapi nggak tahu sekarang katanya sudah mulai diperbaiki oleh Salman ini, Muhammad bin Salman ini, MBS ini, untuk kembali memugar-mugar cagar-cagar peninggalan-peninggalan dan segala macamnya. Tapi sesungguhnya Nabi mengajarkan akhlak terhadap lingkungannya itu. Saya masih ingat waktu kecil-kecil itu. Ibu saya ketika dia meminta saya menyembelih ayam, itu diajarkan untuk menyembelih ayam tuh. Cuci kakinya dulu, cuci tangannya dulu, cuci kepalanya, motongnya menghadap kiblat ayam. Itu masih ingat saya. Dan sebelum dia disembelih, dikasih makan dulu baik-baik. Ya. Dijaga dia baik-baik dikasih. Tidak boleh disiksa, ditakuti dan segala macam. Begitu ketika ayam itu mau disembelih, apa yang lain? Ulama-ulama memberi contoh yang luar biasa bagaimana memperlakukan alam ini. Beberapa ulama itu tidak mau menjemur kain itu di atas pohon, di atas bunga-bunga apa gitu. Kan ada bunga itu. Lalu dia jemur jubahnya di atas pohon itu, di atas rumput atau apa namanya. Itu tak mau dilakukan. Apa sebab? Itu menyiksa tumbuhan. Yang jadi masalah sekarang, kita ini terlalu rakus. Kita ini dalam bahasa agamanya tamak. Anak-anak kita mungkin tak mendengar lagi kata-kata tamak nih, Mas Pranoto. Kalau lawannya tamak itu kan kona'ah. Mungkin anak-anak kita ini tak lagi mendengar kata-kata kona'ah itu. Kona'ah itu kan merasa cukup. Kita sekarang tak pernah merasa cukup lagi. Kita ini tamak, rakus, mengeksploitasi bumi ini luar biasa. Jadi kalau ada pembakaran-pembakaran itu, dia sebenarnya hanya sanggup untuk mengelola kebun itu 1 hektar, tapi karena dia ingin kelola banyak, supaya dapat banyak, dibakar. Yang membakarnya ada yang masyarakat kecil-kecil, tapi banyak juga yang diduga oleh perusahaan-perusahaan. Tapi kuncinya satu, rakus, tamak. Ini sikap kona'ah ini yang seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mesti juga diajar di sekolah-sekolah. Saya tidak tahu seperti apa di sekolah sekarang ini tentang pendidikan akhlak budi pekerti ini. Kalau dulu memang dibahas betul waktu saya kecil-kecil dulu seperti apa sikap kona'ah itu. Ditanamkan, sudahlah seberapa kita cukup itulah untuk kita. Jangan kumpul semua, ambil semua untuk kita. Karena itu disebut sifat tamak dan itu tidak baik. Diingat-ingatkan oleh guru-guru itu. Diajarkan untuk berbagi-bagi. Karena kona'ah itu nanti akan mengajarkan kita untuk berbagi-bagi. Apa sebab? Cukuplah untuk saya segini, lalu berlebih ternyata dibagi ke orang lain. Itu yang diajarkan oleh guru-guru dulu. Tapi sekarang nampaknya di sekolah-sekolah ini, susahnya saya tengok untuk anak-anak saya, tak ada lagi saya lihat buku-buku yang mengajarkan tentang budi pekerti satu persatu tentang itu yang harus ada.
1: Tapi mungkin dari zaman dulu Ustadz, yang namanya mengajarkan akhlak dan juga adab mungkin bisa dikaitkan dengan disampingkan ya, didampingkan dengan yang namanya kekerasan. Bukan kekerasan fisik, namun ketegasan lah, lebih ketegasan Ustaz. Nah, tapi kan banyak fenomena sekarang itu ketegasan guru itu dianggap sebagai sebuah kekerasan Ustaz. Apakah itu menjadi salah satu faktor tidak sampainya yang Ustaz sampaikan tadi?
2: Saya lama jadi guru. Saya jadi guru mulai tahun 89. Dan pada tahun 2003 saya minta berhenti menjadi pengasuh di sebuah pondok pesantren. Karena menurut saya udah salah. Kasusnya mulai meninggalnya salah satu siswa di STPDN. Jadi ketika meninggalnya seorang siswa di STPDN itu, maka tidak boleh lagi ada hukuman fisik di semua pondok pesantren sekolah. Yeah. Saya keberatan. Apa sebab? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau tidak menegakkan akhlak, disiplin, tidak ada hukuman fisik, tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Tidak mungkin. Saya tanya ke pimpinan pondok saya, gimana saya tidak menyuruh anak-anak ini pergi sholat subuh berjamaah? Kalau yang saya sampaikan, nak sholat subuh di berjamaah, masuk surga kita, nak kan ada yang bangun. Tapi kalau saya datang ke asrama itu dengan marah, lalu siapa yang tidak sholat subuh ke berjamaah, saya akan suruh dia skot jam, saya suruh lari tengah lapangan, saya hukuman fisik dia, tentu tidak ada, boleh ada hukuman fisik yang mencederai, melukai dan segala macamnya. Ini cukup dengan poin-poin. Apa kata anak-anak, Ustaz buatlah poin banyak-banyak, tidak apa-apa, kami juga mau keluar dari pondok ini. Maka saya bilang, oh kalau saya kayak gini, tidak bisa, saya tidak sanggup. Karena memang menurut saya, menegakkan kedisiplinan itu memang harus ada hukuman fisik untuk anak-anak. Tapi hukuman fisiknya, ya jangan sampai melukai, jangan mencederai, menendang, meninju, memukul, dan segala macamnya. Tapi buatlah dia merasa kalau dia tak lakukan itu, dia akan dihukum dan itu lebih banyak deritanya daripada dia pergi sholat subuh berjamaah. Maka biasanya kalau dia tidak subuh ke masjid, ketahuan oleh saya suruh lari-lari di lapangan sampai dia lelah itu. 10 kali putar di lapangan itu. Terus saya bilang, mana kamu mau salat subuh tadi atau kamu lari lapangan yang lamanya waktunya? Tetap ada hukuman fisik. Hukuman fisik itu. Tapi kalau pakai poin-poin lalu kita berikan ini segala macam, tidak bisa. Dulu. Dan malangnya sekarang guru-guru banyak jadi korban dalam hal itu. Karena orang tua tidak mengerti. Tidak mungkin anak bapak itu bisa bisa ditegakkan disiplinnya kecuali diberikan hukuman fisik.
1: Betul.
2: Jewer itu biasa. Menurut saya jewer itu biasa aja, tapi jangan sampai jewer itu sampai merah-merah. Sekurang-kurangnya membuat anak itu sakitlah sedikit. Mas Pranoto pernah sekolah enggak waktu kecil-kecil ditarik ini di telinga nih. Di apa nih Bu? Apa nih sakitnya luar biasa ini.
1: Betul, Ustaz.
2: Saya ini selalu ditarik oleh guru saya, kesalahan sedikit pun kena tarik, terlambat ya dalam kelas itu kena tarik ini nih. Sekarang anak-anak nih, guru enggak ada lagi yang berani melakukannya. Betul. Maka sekarang kata guru, terlambatlah. Daripada saya nanti kena hukum.
1: Benar.
2: Ada yang viral di bupati apa wali kota menemukan anak-anak sedang main batu-batu apa namanya itu ya, semacam
1: domino.
2: Main domino sambil merokok, duduk-duduk, dan ketika ditegur oleh bupatinya, tak peduli anak itu, enggak. Malah ada yang mengatakan, ah saya pedulikan apa nih, cuek aja lah kita teruskan aja gitu. Sambil merokok sambil nyantai. Barusan di media sosial, kayaknya viral. Nah ada takut anak itu. Lalu bupati bilang, Pak Inas tolong panggil kepala sekolahnya. Tak ada tanda tangan kepala sekolahnya karena jauh. Tapi anak itu tak takut sama kali, tidak peduli dia. Dan ke Pak bupati itu tidak bisa apa-apa. Nanti dia jewer, dia kena. Kalau giliran saya lah itu, mungkin sakit juga hati kita dibuat.
1: Dan dalam hal itu sebenarnya kepala sekolah atau mungkin guru yang menjadi ini yang salah jadinya Ustaz ya.
2: Iya, itulah contohnya betapa menurut saya sama ini kita agak salah nih. Ini memang saya ini mantan anggota KPAID kota. KPID itu adalah Komisi Perlindungan Anak dan Ibu Daerah, dulu ada KPAI.
1: KPAI.
2: Tak tahu saya sekarang seperti apa undang-undang perlindungan anak dan ibu itu, perlindungan anak itu. Tapi harus ada beberapa hal yang untuk guru-guru ini harus diberikan pengecualian.
1: Baik, baik. Ada hal-hal tertentu ya Ustaz ya.
2: Harus diberi pengecualian.
1: Baik, ditahan sebentar Ustaz, kita mungkin akan angkat lagi telepon. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa Bapak?
5: Dengan Ocho Pranoto.
1: Oh, Ocho Amin.
2: Ocho Amin.
1: Baik, Ocho Amin. Apa yang ini?
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ocho Amin.
5: Gini Ustaz, saya singkat aja bertanya, di dalam Al-Quran itu kan ada Paman Istaba Al-Hudaya Al-Yusko, siapa yang mendapatkan hidayah, mereka tidak akan celaka. Ya kan? Nah, hidayah itu kan pemberian Allah. Kepada siapa yang dia berikan, kita pun tidak tahu. Yang jelas kita berusaha. Adakah salah satu ibadah Ustaz selain tadi Al-Quran, ya kan? Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian di samping membaca Al-Quran itu adakah trik-trik lagi untuk mendapatkan hidayah nih Ustaz? Hidayah dalam artian supaya berubah sikap kita dari yang telah lalu kepada yang lebih baik lagi. Karena banyak orang memperingati hari-hari besar keagamaan, hari Maulid Nabi misalnya, tapi sesudah itu perangannya biasa-biasa saja, seperti yang semula aja, tidak ada mengalami perubahan. Mohon penjelasannya Ustaz, di waktu yang singkat ini.
1: Baik. Terima kasih
5: Ustaz, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin langsung bisa ditanggapi Ustaz.
2: Hidayah ini memang pemberian Allah, dan kita beruntung mendapatkan hidayah Allah. Itulah sebabnya kita selalu diminta berdoa kepada Allah, meminta hidayah itu. Ini Ocho Amin ini mungkin sering di dalam sholat membaca doa yang menurut saya doa yang paling sempurna. Cuman kita kadang-kadang tidak menghayati doa yang ada di dalam sholat itu, yang kita baca itu. Cuma karena kita baca cepat-cepat, tak mengerti bahasa Arabnya. Itu ada doa di antara dua sujud. Doa di antara dua sujud itu, Rabbi upirli, wajiburni, warapa'ni, warzukni, wahdini, wa'apini, wa'fu'anni. Itu doa yang paling hebat. Cuman kita tak pernah membaca dengan pelan-pelan dan tidak menghayatinya. Rabbi upirli, ampunkan saya, warhamni, sayangi saya.

0: beri saya jabatan dan segala macam nih, Wahdi nih, beri saya hidayah. Dan hidayah ini itu memang urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang dengan bertanya seperti itu, Ocu Amin ini sebenarnya sedang mendekat ke hidayah itu. Kalau ada orang mau datang ke Maulid Nabi itu, sebenarnya dia sedang mendekat ke hidayah itu. Hmm. Yang jadi masalah itu adalah orang yang tak mau datang sama sekali. Hmm. Tak mau belajar sama sekali. Hidayah itu pasti datang dia ke orang yang mau mendatanginya. Cahaya Allah itu akan bertemu dengan cahaya yang ada pada diri kita. Cahaya itu tak akan mau datang dia kalau udah gelap kali di situ. Cahaya itu akan bertemu dengan cahaya juga.
1: Dan waktunya tidak bisa dipastikan dan diperkirakan ya Ustadz ya.
0: Ya, jadi jangan, itulah sebabnya dalam agama ini kita tidak boleh memandang rendah para pendosa itu. Jadi kalau andai kita ketemu orang jahat-jahat, dosanya banyak, belum tentu. Tiba-tiba dia dapat hidayah di ujung hidupnya. Mas Pranoto, saya mau sampaikan begini, supaya kita berakhlak terhadap orang-orang yang jahat-jahat itu, jangan anggap remeh, jangan memandang hina. Kita belum tentu berakhir baik ya. Saya ini ketua MUI, mati saya belum tentu. Maka itulah sebabnya Rasulullah SAW meminta kita untuk berdoa. Doa minta husnul khotimah. Karena belum tentu saya husnul khotimah. Dan belum tentu para pendosa itu, orang jahat-jahat itu, di ujung hidupnya jahat, berdosa. Bisa jadi di ujung hidupnya dia bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kiai-kiai, ustaz-ustaz, buya-buya, ketua MUI apa namanya yang sekarang kelihatan baik itu, di ujung hidupnya dia baik. Maka itulah sebabnya kita diminta untuk berdoa, doa husnul khotimah. Nasib kita sebenarnya bukan sekarang nih Mas Pranoto, di ujung hidup kita. Kalau sempat di ujung hidup kita meleset, selesailah kita. Tapi insya Allah hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Orang yang hari-harinya ke masjid, mesti matinya sekitar masjid. Kalau orang pergi sholat jamaahnya tak pernah tinggal, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pasti sekitar itu dia mati. Matinya mau pergi berangkat ke masjid, atau di masjid, atau sepulang masjid, atau mau ambil wudhu di kamar mandi untuk pergi ke masjid. Pasti matinya sekitar itu. Kalau orang itu hari-harinya ke pasar, matinya pasti di sekitar pasar. Persiasan penuh pasar, sedang jualan di pasar, atau pulang dari pasar. Kalau orang rajin ke karaoke, matinya pasti bersekitar dengan karaoke itu.
1: Baik, Ustaz.
0: Teorinya begitu.
1: Mungkin terakhir Ustaz, di menit-menit terakhir ini Ustaz, masih ada beberapa menit ya. Mungkin pesan-pesan dari Ustaz nih untuk keluarga di luaran sana Ustaz, yang mungkin saat ini mereka sedang mengalami krisis akhlak dalam keluarga mereka. Mungkin harus memulai dari mana sih Ustaz untuk memperbaikinya kembali dan juga untuk merubahnya ke depannya agar lebih baik lagi Ustaz. Silakan.
0: Tanamkan di hati bahwa kita tak ini bisa bahagia hidup di dunia ini kalau punya akhlak yang mulia. Pasti pun kalau kita ini mau bahagia, tak bukan di duit, bukan di kepintaran, bukan di kegantengan, tapi di akhlak ini. Kalau kita pemaaf, hati kita lapang, dada kita lapang, muka kita akan cerah. Tapi kalau kita ini pendendam, hati kita sempit, dada kita sempit, muka kita akan tak sedap dilihat orang.
1: Auranya ya Ustaz.
0: Pasti ada. Akhlak ini, akhlak pemaaf ini maksud saya ngambil contoh ini. Itu ternyata mempengaruhi. Dan kalau kita pemaaf, rezeki mudah Mas. Saya kalau dendam dengan Pranoto, tentu saya tidak akan mau lewat di mana Pranoto lewat. Padahal di situ ada rezeki saya. Yeah. Tapi kalau saya maafkan saja Pranoto ini, saya lewat saja di mana ada Pranoto, saya senyum saja dengan Pranoto, walaupun Pranoto ini sudah menyakiti saya, mana tahu ada rezeki saya di situ. Jadi ke orang yang pemaaf ini rezekinya banyak. Tapi kalau pendendam, pendek rezekinya.
1: Baik.
0: Jadi, makanya oleh itu menurut saya, kalau anak kita ingin bahagia dia, sukses dia hidupnya, ayo dahulukan akhlaknya. Jaga akhlaknya baik-baik. Orang tua yang punya anak yang tidak berakhlak sekarang, umpamanya bisa diperbaiki, masih bisa, tapi serius.
1: Baik.
0: Sungguh-sungguh.
1: Baik. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya di siang hari ini ya. Waktu singkat namun kita dapat pembelajaran banyak ya Ustaz ya. Itu dia.

0: Ya, dikaitkan dengan apa ya, maulid Nabi yang mungkin dengan akhlak kita sangat minim sekali, sekali ya. Itu yang harus diperbaiki. Baik, sekali lagi terima kasih pada Profesor Dr. Haji Akbar Rizan untuk ilmunya ya Ustadz ya.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami dalam dialog keluarga Sakinah siang hari ini. Sampai bertemu dalam dialog keluarga Sakinah selanjutnya. Saya Pranoto dan juga narasumber pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian acara Keluarga Sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan juga akhir kata, saya Pranoto juga pamit undur diri. Setelah ini ada rekan saya Dini Oktariani akan melanjutkan kebersamaan dalam Riau Siang dan juga Riau Sore nantinya. Selamat siang dan sampai bertemu kembali.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: With team first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Well, we are really pleased to first to go.
4: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
5: Yep, a lot of love, respect.
4: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Scottney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Scottney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Scottney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Scottney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek Merdeka Run di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdeka Run dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan honorsnya.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris

ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen. Itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai

0: mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang faktor itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
0: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang-orang Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya port Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang makan Konate. Sekretaris Umum Aspok PSSI Kalimantan Tengah Sigit Wido menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.

0: memang akan tumbuh. Orang akan tahu Panangkaran ini luar biasa, multiplier efek dari adanya kompetisi yang ada di Panangkaran Kalimantan Tengah.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Eastern Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.

0: dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Ihsan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan juga badan usaha milik negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saatnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara Tibet, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Riau Siang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Padang Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Kembali saya Dini Oktariani menyapa Anda di rangkaian Riau Siang di hari Jumat 28 Agustus 2026. Dan setelah tadi Anda ikuti pendengar dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, selanjutnya kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di rangkaian informasi dan musik di Riau Siang nanti hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, seperti biasanya untuk hari Jumat ya, nanti kita akan menantikan waktu untuk dapat mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk hari ini. Mungkin untuk para laki-laki sudah mulai dapat bersiap-siap pendengar ya untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah Jumat.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

BMKG Pekanbaru memperkirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Riau pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Disampaikan oleh forecaster on duty BMKG Pekanbaru Bella, ya, bahwa hujan ringan pada siang hingga sore hari berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, Kampar, dan Kota Dumai. Sementara pada malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Secara umum, kondisi cuaca Riau pada Jumat diperkirakan berupa udara kabur hingga berawan, dan kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di siang hingga sore serta malam hingga dini hari, pendengar, ya. Dan semoga memang hujan ini bisa terjadi di titik-titik yang mungkin saat ini masih ada hotspot, ya, pendengar, ya, karena tadi malam saja hujan juga sempat mengguyur beberapa wilayah di Kota Pekanbaru. Efeknya luar biasa sekali, ya, udara hari ini rasa-rasanya sudah lebih bersih, pendengar, ya. Baik, pendengar, masih di rangkaian informasi dan musik, ya, untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alia, dari tadi kayaknya asik banget main HP. Ngapain?
4: Lagi nyoba aplikasi AI, Bunda. Bisa jawab soal, bikin gambar, bahkan bikin puisi juga bisa.
3: Wah, hebat ya. Tapi jangan lupa, AI itu pintar, tapi cuma alat bantu. Dia gak punya rasa, gak ada jiwa, kata orang-orang.
4: Iya sih, Bun. Tapi rasanya enak banget. Tinggal klik, jadi deh.
3: Nah, itu yang bahaya. Bikin kita malas mikir, malas berkreasi.
4: Berarti harus tetap belajar ya, Bun.
3: AI emang cerdas, tapi anak Bunda jauh lebih cerdas.
5: Era baru sudah di depan mata. Cukup ketik, klik, semua jadi. Kecerdasan buatan memang cerdas, tapi kita harus lebih cerdas.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, kemunculan uban pada rambut tidak selalu disebabkan oleh usia lanjut nih ya. Karena sebagian orang justru mulai mendapati rambut putih atau menjadi abu-abu saat masih remaja ataupun ketika baru menjadi dewasa. Jadi dilansir dari Cleveland Clinic, uban muncul itu saat folikel rambut mengurangi produksi melanin, yaitu pigmen pemberi warna pada rambut. Semakin sedikit melanin yang diproduksi, otomatis rambut akan semakin terlihat abu-abu sehingga akhirnya menjadi putih ya. Jadi salah satu penyebab utama yang membuat uban muncul pada rambut adalah faktor genetik ya. Jadi seseorang cenderung lebih cepat mendapatkan uban jika anggota keluarganya juga memiliki riwayat mendapat uban pada usia muda. Selain faktor keturunan, bertambahnya usia secara alami juga bisa menjadi faktor produksi melanin pada folikel rambut perlahan menurun. Tetapi kecepatan dalam perubahan tersebut berbeda bagi setiap orang. Kebiasaan merokok juga bisa dikaitkan dengan alasan uban muncul lebih awal. Beberapa penelitian membuktikan adanya hubungan antara kebiasaan merokok dan juga proses pemutihan rambut pada usia yang relatif muda. Baik, pendengar, untuk Anda di rangkaian Riau siang hari ini, nanti saya akan menghadirkan lagu-lagu religi dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran di pukul 12 waktu Indonesia Barat, sambil kita menantikan waktu untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk dapat mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk siang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sil! Sil! Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Mm-mm. Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

kata-kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Mendingan sebelum saya lanjutkan kebersamaan dengan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda untuk kesempatan siang hari ini, mari sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya, surah Al-Insan ayat 23-28 bersama dengan Qori'ah Mawadah dan Sani Tilawah Abdul Ghaffar.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya, mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.

0: 23 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bersama rekan saya Harun Al-Rashid. Silakan Harun.
1: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin, muslimat, pendengar rahimakumullah. Kami informasikan waktu salat fardu Jumat hari ini untuk pekan baru dan daerah yang Sabtu pukul 12.20 menit waktu Indonesia Barat. Seruan azan baru saja dikumandangkan dan waktu sholat fardu zuhur atau tepatnya waktu sholat fardu Jumat sudah masuk bagi kita yang berada di wilayah Pekanbaru dan daerah yang sewaktu. Adapun seruan azan yang pertama tadi atau mazin satu sudah dikumandangkan oleh Ustaz Muhammad SPDI, sedangkan mazin dua nanti akan dikumandangkan oleh Ustaz Haji Rusdi Ratim. Untuk petugas jemaat atau selaku khatib akan khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Irwan Susanto LC MPDMM. Ustaz Haji Irwan Susanto Susanto LC MPDMM dan imam yakni Ustaz Ismail Ihsan SEIMM. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Baru saja kita memperingati dan masih memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, Rasul ikutan kita, pemimpin daripada Nabi, sekalian Nabi dan Rasul, dan dia pula satu-satunya Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak yaumil akhir. Dan di antara ibadah yang dianjurkan pada hari Jumat ini adalah memperbanyak salawat kepada beliau. Untuk itu mari kita senantiasa mengulang-ulang dan selalu memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Kemasimin muslimin rahimakumullah. Selanjutnya ibadah salat fardu Jumat sekali lagi merupakan ibadah yang dikhususkan kepada kaum muslimin yang bermukim, yang baligh. Maka bagi kaum muslimin yang bermukim atau berada di tempat tinggal tidak dapat menggantikan sholat Jumatnya dengan sholat zuhur, dikecualikan bagi hanya mereka yang musafir atau sakit dan tidak sanggup untuk hadir di masjid melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat. Baik, segera kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat fardu Jumat dari Masjid An-Nur Provinsi Riau. Sesaat lagi seruan azan akan dikumandangkan oleh Muazzin Ustaz Muhammad SPDI dan akan kita simak khutbah yang disampaikan oleh khatib Haji Irwan Suanto LC MMPD MM.

حي على الفلاح.

Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqal arda waj'alahu mahda waj'alas samawati bina'a wa'awda'a fil kawni nizaman wa midana. Nahmaduhu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan tunajjina minal fasadi wad dalal wa nashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu allahu rahmatan lil alamin wa hadiyan ila siratin mustaqim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyul hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. معاشر المسلمين sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan segenap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggariskan takdir kepada kita bahwa kita bisa berhadir di masjid yang mulia ini dengan tujuan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepadanya. Berselawat, mengirimkan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan harapan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Ma'asyiral muslimin, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan komitmen menjunjung tinggi segala titah Allah, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Sidang hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu permasalahan ekologis yang terjadi terus berulang di negeri kita. Setiap datang musim kemarau, kebakaran datang mengancam. Dan tidak jarang kebakaran demi kebakaran yang terjadi melahirkan bencana dan musibah yang berlipat ganda. Polusi udara akibat asap di mana-mana telah mengganggu aktivitas dan kehidupan kita. Tidak hanya polusi udara yang mengancam kesehatan, akan tetapi gangguan-gangguan lainnya turut mengancam akibat musibah kebakaran yang terjadi di mana-mana. Jika kita berkaca dengan kacamata Islam, maka musibah kebakaran ini tidak layak hanya kita katakan ini adalah fenomena alam saja. Sangat tidak pantas kalau kita hanya mengatakan ini adalah kesalahan teknis pengolahan hutan saja. Karena ini semua merupakan tanggung jawab moral kita sebagai khalifatullah yang diamanahkan untuk menjadi pengawas di permukaan bumi ini. Maka tidak berkelebihan jika setiap musibah asap, setiap musibah kebakaran melanda di mana-mana, ketika udara sudah tercemar, ketika anak-anak sudah mulai dikorbankan karena tidak bisa bersekolah, ketika perekonomian mulai terganggu, ketika alat transportasi mulai rusak perjalanannya, banyak para mubaligh,
para ustadz, para ulama yang kembali merujuk kepada Al-Quran sebagaimana yang khatib bacakan dalam mukaddimah tadi. Zuharul fasadu fil barri wal bahr, telah nyata, telah tampak kerusakan baik di darat maupun di lautan. Bima kasabat aidin nas, dengan apa yang telah dilakukan, dengan apa yang telah diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Di sini Allah katakan bahwa kerusakan yang terjadi, bencana yang muncul dikaitkan dengan ulah tangan manusia. Maka dalam ujung, dalam lanjutan ayat ini dikatakan bahwa munculnya bencana dari satu kerusakan adalah ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia itu merasakan bagian dari apa yang telah dia lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka hari ini setelah menyaksikan apa yang terjadi di sekitar kita, maka layak kita mengetuk pintu hati kita untuk mempertanyakan ada apa sebenarnya. Jika alam ini adalah amanah Allah kepada kita, jika alam ini adalah anugerah Allah kepada kita, hari ini alam tidak bersahabat, berarti ada yang rusak tentang tatanan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika alam ini adalah anugerah yang Allah persembahkan untuk kita, lalu hari ini alam seolah tidak bersahabat dengan kita, berarti ada yang rusak dengan hubungan kita beserta alam di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin, di dalam surat Ar-Rum yang kita bacakan tadi, setidaknya ada dua yang menjadi renungan kita. Yang pertama, ketika Allah katakan bahwa kerusakan itu bima kasabat aidin nas, penyebabnya adalah ulah tangan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, Allah tegaskan di ujung ayat la'allahum yarji'un, di sana seolah ada harapan agar manusia setelah merasakan azab, setelah merasakan akibat dari perbuatan tangannya merusak alam ini ternyata mendatangkan bencana, Allah berharap manusia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat ulah tangan manusia merusak di mana-mana, Allah datangkan bencana, Allah berikan teguran agar mereka merasakan bahwa ini adalah buah dari perbuatan mereka, dengan harapan setelah menyadari itu manusia dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentuan yang telah Allah berikan. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah juga mengatakan wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, jangan kamu lakukan kerusakan, jangan kamu usahakan kerusakan di permukaan bumi, Allah sungguh tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin, kata fasad yang Allah gunakan di dalam ayat ini tidak serta-merta kerusakan pada lingkungan saja, tetapi kerusakan tatanan kehidupan, kerusakan sistem perekonomian, kerusakan sistem pendidikan yang dimunculkan oleh segala bencana seperti bencana asap yang kita rasakan pada hari ini, termasuk jenis fasad yang Allah maksudkan bahwa ini tidak boleh dilakukan. Bahkan secara kelembagaan, Majelis Ulama Indonesia telah menegaskan dalam fatwanya nomor 30 tahun 2016 menyikapi fenomena yang terus berulang di negeri kita, difatwakan oleh ulama bahwa melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan bencana, yang dapat menyebabkan kerugian-kerugian, yang dapat mendatangkan kerusakan, hukumnya adalah haram, terlarang dan tidak dibolehkan. Maka kaum muslimin, ini yang mesti kita pertanyakan.
Kenapa terus terjadi? Kenapa terus berulang? Kenapa kita terus melakukan fasad demi fasad, pengrusakan demi pengrusakan, pembakaran demi pembakaran, tanpa peduli bahwa setiap yang kita lakukan itu mendatangkan mudarat yang tidak sedikit, baik kepada kita sendiri maupun kepada anak, cucu dan keluarga kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka la'allahum yarji'un, jangan kita sikapi hanya sebagai harapan kosong belaka. Akan tetapi di sana ada pesan bahwa Allah menginginkan adanya bencana yang didatangkan oleh akibat keserakahan manusia dapat melahirkan satu muhasabah ekologis, satu kesadaran, satu keinsafan di hati manusia bahwa apa yang dia lakukan, apa yang telah dia lakukan dalam merusak tatanan bumi ini telah mendatangkan bencana dan menimbulkan kesusahan kepada orang banyak. Maka Allah inginkan kita semua insaf, kita semua sadar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak hanya merugikan kita sendiri, tetapi merugikan orang lain, merugikan orang banyak yang tidak bersalah di mana-mana. Ma'asyiral muslimin, setidaknya 3 poin yang mesti kita lakukan menyikapi bencana yang telah terjadi. Poin pertama adalah bagaimana kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadari bahwa apa yang telah terjadi merupakan buah dari kesalahan yang kita lakukan. Kita tanyakan hati kita, bagaimana upaya kita menjaga alam kita selama ini? Apakah kita sudah melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil manfaat tapi terus menjaga kelestariannya? Apa upaya yang telah kita lakukan selama ini? Jika masih belum maksimal, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepadanya agar musibah ini dihentikan, agar kelestarian alam ini dikembalikan, agar keindahan, kenyamanan kita berkehidupan, kenyamanan dalam kita beribadah, Allah kembalikan kepada kita bersama. Kemudian yang dapat kita lakukan yang kedua adalah memberikan dukungan kepada upaya pemadaman, upaya penanggulangan bencana yang telah terjadi di mana-mana. Jika kita punya kekuasaan, maksimalkan kekuasaan kita untuk mengatasi bencana-bencana ini. Jika kita punya modal yang kuat, biayai segala upaya dalam mengembalikan kelestarian alam ini. Jika kita tidak punya kekuatan, kita masih punya senjata, doa terbaik kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut permohonan kita dalam setiap doa kita, dalam setiap akhir tahajud kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyudahi bencana-bencana ini. Kemudian yang ketiga, kita dapat melakukan mengucurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang amat terdampak dengan bencana ini. Banyak perekonomian yang terhenti, banyak kesehatan yang terganggu, banyak pasien yang malah menjadi bertambah parah, butuh suguhan makanan, butuh ketersediaan obat-obatan. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang terdampak. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang kita lakukan, Allah mengakhiri segala kesusahan ini. Dan jika ini sudah Allah akhiri, maka 3 poin pula yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita berjanji kepada diri kita, bagaimana kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah terlepas dari bencana ini, kita berjanji agar kita akan mencegah segala kerusakan sebelum menjadi bencana. Api tidak langsung menjadi besar, kebakaran tidak langsung menjadikan polusi asap, jika semua dapat kita cegah sebelum dia membesar. Kemudian yang kedua, jangan membakar hutan dan lahan jika itu tidak aman untuk alam dan untuk kebaikan kita bersama. Kemudian yang ketiga, mari kita bangun kesadaran bahwa menjaga keindahan alam, menjaga keberlangsungan alam ini adalah amanah yang telah Allah beri bebankan tanggung jawab kepada kita bersama. Ma'asyiral muslimin, mari kita bersama
masyarakat menjaga, pengusaha bertanggung jawab, pemerintah mengawasi dan menegakkan keadilan, ulama mengingatkan, pendidik mengajarkan, seluruh lapisan masyarakat bergandeng tangan untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tanamkan prinsip di dalam hati kita bahwa bumi adalah amanah, hutan adalah amanah, udara adalah amanah, air adalah amanah, dan setiap amanah akan Allah minta pertanggungjawabannya kepada kita semua. Jangan sampai kita yang diamanahi alam yang begitu kaya lalai lalu mewariskan kerusakan kepada generasi kita selanjutnya. Mari kita cita-citakan bahwa kita akan bangga mewariskan hutan yang lestari kepada cucu kita, udara yang bersih, air yang jernih, lingkungan yang sehat, kehidupan yang penuh keberkahan kepada generasi kita selanjutnya. Umur kita berakhir, tapi generasi akan terus melanjutkan kehidupannya dengan alam yang kita wariskan kepadanya. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat Jumat yang dirahmati Allah. Demikian khutbah kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan mau'izah ini menghadirkan keinsafan kepada kita bersama untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk merujuk kelalaian dan kealpaan kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqimu sufufakum. Saf lurus dan dirapatkan.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Amin.
1: Pendengar, kami mohon maaf untuk siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya An-Nur untuk siang hari ini harus kami putus, karena untuk selanjutnya kita akan segera mengikuti Warta Riau Siang.

0: disesuaikan dengan kondisi kabut asap. Kalau kondisi udaranya masih aman, perkuliahan bisa tetap dilakukan seperti biasa. Tapi kalau kabut asap semakin parah, menurut saya lebih baik dilakukan secara daring agar kesehatan mahasiswa dan dosen tetap terjaga. Saya berharap kondisi kabut asap ini bisa segera membaik dan kualitas udara kembali normal. Dan saya juga berharap untuk pemerintah dan masyarakat bisa lebih
1: peringatan Maulid Nabi ini, Maulidin Nabi, lahirnya Nabi, kita peringati kelahiran Nabi, mengingat kelahiran Nabi. Dari mengingat inilah akan menimbulkan kecintaan kita umat Islam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi ini suri tauladan kita bagi umat Islam untuk membentuk.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, Polda Riau dan Polres Jajaran saat ini sudah menetapkan 40 tersangka pembakar hutan dan lahan. Berikan pelayanan kesehatan sebanyak 21 puskesmas di Kota Pekanbaru tetap buka di hari libur selama bencana karhutla. Walta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walta Riau Siang selengkapnya, edisi hari Jumat 28 Agustus 2026, bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar Polda Riau dan Polres Jajaran saat ini sudah menetapkan 40 tersangka pembakar hutan dan lahan. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Polda Riau bersama jajaran terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Direktorat Reskrim Sus Polda Riau beserta Polres Jajaran hingga saat ini telah menangani puluhan perkara karhutla sepanjang tahun 2026. Direktur Reskrim Sus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro dalam keterangan pers pada Jumat siang mengatakan terdapat 37 perkara karhutla yang telah ditangani jajaran Polda Riau sepanjang 2026. Dari jumlah perkara tersebut, polisi telah menetapkan 40 orang sebagai tersangka dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 904 hektar.

0: Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Akmadi terus mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan.
1: Jadi pembukaan lahan dengan cara membakar dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat serta potensi menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Polda juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, khususnya dalam kondisi cuaca panas yang sering serta ketika angin berpotensi menyebabkan api dengan
0: dari total 40 orang tersangka, berbagai modus pun terungkap beragam. Sebagian besar yang ditemukan membuka lahan dengan cara membakar untuk perkebunan. Ada juga yang bermula dari pembakaran sampah yang kemudian api tidak terkendali dan merambat ke lahan lain. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Di tengah ancaman asap karhutla Riau, Dr. RRSUD Arifin Ahmad ingatkan bahaya gangguan suplai oksigen terhadap pertumbuhan organ vital janin bagi ibu hamil. Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Dampak kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau, Dr. Said Trianda Syafitra menjelaskan bahwa ibu hamil memiliki kebutuhan oksigen yang lebih besar karena harus memenuhi kebutuhan tubuh ibu sekaligus janin yang dikandungnya.
4: Kemudian ibu hamil ini yang saya tadi katakan juga bahwa sebenarnya ada dua yang dia harus berikan suplai oksigen, dirinya sendiri dan janin di dalamnya. Apabila terjadi gangguan suplai oksigen ke janin, yang kita ketahui adalah proses janin itu adalah proses pembentukan organ-organ tubuh seperti jantung, otak, ginjal mungkin. Nah, ketika terjadi gangguan oksigen, tentu yang ditakutkan adalah tidak sempurna pembentukan dari organ-organ vital pada bayinya, sehingga yang ditakutkan adalah timbul kecacatan pada janin. Nah, mungkin saya highlight di sini buat untuk ibu hamil lebih waspada lagi, lebih alert lagi jika misalnya tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar, lebih baik di rumah. Meskipun ya sudah pakai masker sih, memang sudah, cuman lebih baik sih tidak terpapar langsung.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita, menyampaikan bahwa karhutla merupakan tantangan serius saat ini yang terus dihadapi Provinsi Riau. Dampaknya tidak hanya dirasakan terhadap lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.
5: Seperti hari ini, kabut yang sebenarnya tidak terlihat begitu pekat, namun dari hasil pantauan, dua hari ini sangat luar biasa berbahaya buat kesehatan kita. Asap yang diakibatkan karhutla ini tidak mengenal batas wilayah dan dapat masuk ke ruang-ruang kehidupan kita tentunya, termasuk ke kantor, ke sekolah, ke fasilitas pabrik. Karena itu upaya menghadapi karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana itu terjadi. Pengetahuan, kesiapsiagaan, pencegahan, dan kemampuan mengambil tindakan yang tepat harus kita sadari dan kita bangun sejak dini.
3: Dengan kondisi kualitas udara yang masih perlu diwaspadai, masyarakat dihimbau untuk menerapkan langkah perlindungan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Pendengar, berikan pelayanan kesehatan sebanyak 21 puskesmas di Kota Pekanbaru tetap buka di hari libur selama bencana karhutla. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
6: Untuk memastikan masyarakat terdampak kabut asap mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerintah Kota Pekanbaru meminta seluruh puskesmas tetap beroperasi selama bencana kebakaran hutan dan lahan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan sebanyak 21 puskesmas di Kota Pekanbaru akan difungsikan sebagai posko utama penanganan masyarakat yang terdampak asap karhutla.
7: Saat ini yang biasanya puskesmas itu waktu libur atau tanggal merah itu biasanya tutup, tapi karena ini adalah situasinya yang memang membaharapkan, membutuhkan untuk dibuka, maka mereka akan buka selama bencana asap ini terus berjalan. Dan kita menyiapkan di situ ada masker, ada vitamin, termasuk juga peralatan-peralatan terkait yang tentunya berdampak terkait isu tersebut.
6: Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru, Vina, menilai langkah pemerintah kota Pekanbaru menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan penanganan warga terdampak karhutla sangat membantu, terutama ketika masyarakat membutuhkan pelayanan pada hari libur.
8: Dengan adanya kebijakan pemerintah yang menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan dalam menangani masyarakat terdampak karhutla, ini memang betul-betul sangat baik, Pak. Apalagi puskesmas itu tetap buka meskipun hari libur. Jadi jika saya atau warga-warga setempat yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap bisa langsung berobat ke puskesmas tersebut. Dan kami pun juga terbantu dengan adanya obat-obatan yang disediakan puskesmas. Jadi masyarakat, warga, dan saya pun tidak perlu khawatir kalau mengalami batuk, sesak, atau gangguan kesehatan lainnya akibat asap karhutla.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pengoperasian puskesmas selama kondisi karhutla dapat memberikan perlindungan sekaligus memudahkan masyarakat mendapat penanganan kesehatan, terutama bagi warga yang mengalami gangguan akibat paparan asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Bengkalis. Kualitas udara di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis memburuk akibat kabut asap. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tidak melakukan pembakaran yang dapat memperburuk kondisi udara. Berikut laporan Nur Fitriani.
9: Kualitas udara di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis memburuk seiring munculnya kabut asap. Kondisi ini membuat masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama anak-anak yang termasuk kelompok rentan. Sekretaris DLH Kabupaten Bengkalis, Margatin, menyebut kualitas udara di Pulau Bengkalis sempat berada pada kondisi tidak sehat. Kondisi serupa juga terpantau di daratan Sumatera, khususnya Mandau dan Pinggir.
10: Merupakan kelompok rentan dan anak-anak ini kan merupakan penerus kita. Demi anak cucu kita, sama-sama kita menjaga lingkungan kita.
9: Margatin juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran, baik untuk pembukaan lahan maupun pembakaran sampah rumah tangga. Sementara itu, kondisi kualitas udara yang memburuk juga berdampak pada aktivitas belajar siswa. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menerapkan pembelajaran jarak jauh dan meminta orang tua memastikan anak tetap mengikuti pembelajaran dari rumah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili meminta orang tua untuk mengawasi anak dan tidak membiarkan mereka beraktivitas di luar rumah selama pembelajaran jarak jauh.
11: Di saat proses penerapan pembelajaran jarak jauh ini, kan percuma saja kita terapkan pembelajaran jarak jauh kalau ternyata anak-anaknya masih berbeda. Terus yang kedua, jika memang terpaksa harus keluar, kami mohon untuk menggunakan masker. Ya. Terus juga perbanyak minum air, dan kami sarankan jika ada didapati gejala-gejala seperti batuk, pilek dan segala macamnya, mohon segera langsung ke fasilitas kesehatan terdekat yang dekat rumah.
9: Dinas Pendidikan menegaskan pembelajaran jarak jauh bukan berarti libur. Pihak sekolah diminta memastikan guru tetap melaksanakan pembelajaran secara maksimal, termasuk melalui tugas dan pembelajaran daring. Masyarakat juga diimbau bersama-sama menjaga kualitas lingkungan dengan menghentikan pembakaran dan mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, masih dari Bengkalis, Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengimbau masyarakat tidak memanfaatkan kondisi hujan sebagai alasan untuk kembali melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara dibakar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis, melaporkan.
12: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis membantu memadamkan titik api dan menekan potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Namun, pemantauan di sejumlah lokasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengimbau masyarakat untuk tidak memanfaatkan kondisi hujan sebagai alasan untuk kembali melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, kebakaran tidak hanya dapat terjadi akibat pembukaan lahan, tetapi juga bisa dipicu kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan maupun lupa mematikan api saat beraktivitas di kebun. Varian menyebutkan hingga saat ini tidak ditemukan hotspot di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dengan keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga lingkungan. Kapolres juga mengungkapkan aparat kepolisian juga telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara pembakaran hutan dan lahan.
13: Situasi saat ini yang kita sudah hotspot tidak ada di Bengkalis, bisa kita pertahankan dengan seluruh pihak peduli dengan lingkungannya.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis, Roni Afriadi, mengatakan proses pendinginan masih dilakukan di kawasan Pematang Pudu, meskipun wilayah tersebut telah diguyur hujan. Ia juga menjelaskan hujan yang turun di wilayah Mandau belum merata hingga ke kecamatan pinggir. Berdasarkan pemantauan, penggunaan drone masih ditemukan di dua titik yang membutuhkan proses pendinginan.
14: Pagi ini masih ada pendinginan bang di Mampudu. Sudah diguyur hujan dari sore sampai malam tadi, masih terdapat dua titik lah bang yang masih perlu dilakukan pendinginan. Malam tadi di Mandau hujan bang, hujan. Cuman masih tadi kan sebagian dah masuk ke dalam ngecek lokasi pakai drone. Ternyata masih ada ini, masih ada dua titik yang perlu dipendinginan bang.
12: Untuk mempercepat penanganan, apel bersama juga telah dilaksanakan pada Kamis pagi. Tim gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan pendinginan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, kabut asap yang terjadi saat ini turut mengganggu aktivitas mahasiswa. Kondisi udara yang kurang nyaman membuat mahasiswa mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menyesuaikan kegiatan perkuliahan. Selengkapnya, Dian Septi Nurani melaporkan.
15: Kondisi kabut asap membuat aktivitas mahasiswa di luar ruangan menjadi kurang nyaman. Mahasiswa juga lebih berhati-hati saat bepergian ke kampus serta mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan. Salah seorang mahasiswa, Nazwa Maulana Hespi, mengatakan kabut asap cukup mengkhawatirkan karena tidak hanya mengganggu aktivitas tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan.
16: Perkuliahan sebaiknya menyesuaikan dengan kondisi kabut asap. Kalau kondisi udaranya masih aman, perkuliahan bisa tetap dilakukan seperti biasa. Tapi kalau kabut asap semakin parah, saya lebih baik dilakukan secara daring agar kesehatan mahasiswa dan dosen tetap terjaga. Saya berharap kondisi kabut asap ini bisa segera membaik dan kualitas udara kembali normal. Dan saya juga berharap untuk pemerintah dan masyarakat bisa lebih serius dalam mencegah kebakaran lahan dan menjaga lingkungan supaya kejadian seperti ini tidak dapat terulang kembali.
15: Sementara itu, mahasiswa lain, Wetria Elsa Putri, mengaku lebih berhati-hati dalam beraktivitas di tengah kondisi kabut asap. Ia memilih mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat harus bepergian.
17: Ini juga berpengaruh ya, cukup mempengaruhi terutama ketika harus bepergian ke kampus atau melakukan kegiatan di luar ruangan. Dan saya jadi lebih sangat berhati-hati lah dan berusaha mengurangi aktivitas di luar kan. Memang tidak saya perlukan gitu. Untuk menjalani aktivitas perkuliahan di tengah kondisi kabut asap ini, saya tetap mengikuti kegiatan perkuliahan seperti biasa dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Kalau harus keluar pun saya menggunakan masker dan berusaha membatasi aktivitas di luar ruangan.
15: Mahasiswa berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga aktivitas dapat kembali berjalan normal. Upaya pencegahan kebakaran lahan juga diharapkan ditingkatkan agar kondisi serupa tidak kembali terjadi. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani melaporkan.
2: Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya. Pembelajaran jarak jauh tidak hanya untuk siswa, tetapi seluruh warga sekolah termasuk guru. Selain itu, juga wali murid dihimbau awasi anak selama pembelajaran daring diberlakukan oleh Dinas Pendidikan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
18: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis meminta orang tua memastikan anak tidak beraktivitas di luar rumah selama pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan tersebut diterapkan menyusul kondisi kualitas udara yang masih kurang baik di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Mutu Saili, mengatakan pembelajaran daring berlaku bagi seluruh warga sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah. Pihak sekolah diminta menyusun teknis pembelajaran yang efektif agar kegiatan belajar tetap berjalan selama kondisi udara belum membaik. Mutu Saili menegaskan perubahan sistem pembelajaran tersebut bukan berarti siswa diliburkan. Karena itu orang tua diminta ikut memastikan anak-anak tetap mengikuti pembelajaran dan tidak keluyuran atau melakukan aktivitas di luar rumah.
19: Dan bagi orang tua kami harap mohon betul untuk menjaga anak-anaknya semua, jangan sampai ada yang berkeluyuran keluar rumah terutama selama proses pembelajaran jarak jauh ini. Karena percuma aja kita terapkan pembelajaran jarak jauh, tapi ternyata anak-anaknya justru malah berkeluyuran di rumah.
18: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan kondisi udara yang tidak sehat tetap perlu diwaspadai meskipun secara kasat mata kabut asap tidak selalu terlihat. Menurutnya, masyarakat perlu memperhatikan informasi indeks standar pencemaran udara atau ISPU sebagai salah satu indikator kondisi kualitas udara.
20: Ini 2,5 ini dia lebih mudah masuk ke lewat organ pernapasan kita, karena memang langsung bisa sampai ke paru-paru. Jadi kami mohonlah masyarakat lebih aware kalau seandainya mau beraktivitas di luar ruangan, tetap menggunakan masker kalau kondisi udara memang lagi tidak sehat.
18: Marengatin juga mengingatkan dan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, melindungi kesehatan, terutama saat harus beraktivitas di luar ruangan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Asy-Syakirin Pekanbaru menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengingat kembali kelahiran dan keteladanan Rasulullah SAW. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
21: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW digelar untuk mengingat kelahiran Rasulullah sekaligus menumbuhkan kecintaan umat Islam kepada Nabi sebagai suri tauladan. Penceramah Ikwan Sriyono mengatakan peringatan Maulid Nabi menjadi salah satu cara untuk mengingat kelahiran Rasulullah yang diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan umat Islam kepada Nabi. Untuk membentuk karakter generasi muda, Ikwan menyebut peringatan Maulid dapat menjadi sarana menumbuhkan kecintaan serta rasa ingin tahu terhadap sifat dan akhlak Rasulullah.
22: Peringatan Maulid Nabi ini Maulidin Nabi, lahirnya Nabi. Kita peringati kelahiran Nabi, mengingat kelahiran Nabi. Dari mengingat inilah akan menimbulkan kecintaan kita umat Islam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ini suri tauladan kita bagi umat Islam. Untuk membentuk karakter-karakter generasi muda sekarang ini, menumbuhkan cinta kepada Nabi, menumbuhkan rasa ingin tahu sifat Nabi, sehingga anak-anak muda kita ini bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah.
21: Sementara itu, masyarakat Nelka menilai peringatan Maulid Nabi penting karena menjadi momentum untuk mengingat kembali perjuangan dan keteladanan Rasulullah.
23: Menurut saya, peringatan Maulid Nabi ini sangat penting karena menjadi momentum bagi kita untuk mengingat kembali perjuangan dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai generasi muda, saya berharap setelah mengikuti kegiatan ini, kita tidak hanya mengetahui kisah Nabi saja, tetapi juga bisa menerapkannya seperti lebih jujur, menghargai orang lain, dan menjaga sikap dalam kehidupan sehari-hari.
21: Melalui peringatan Maulid Nabi, masyarakat diharapkan tidak hanya mengenang kelahiran Rasulullah, namun juga menghidupkan nilai-nilai keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Selain meningkatkan kesiapan fisik dan taktikal pemain melalui latihan serta laga uji coba, manajemen juga memastikan berbagai aspek pendukung termasuk administrasi dan kelayakan stadion telah dipersiapkan jelang laga kandang perdana menghadapi Persiraja pada 19 September 2026 mendatang. Khairani Januarini melaporkan.
1: PSPS Pekanbaru terus menggeber persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Memasuki fase akhir pramusim, tim berjuluk Askar Bertuah itu mulai memantapkan kesiapan pemain, baik secara fisik maupun taktikal. Program latihan dan sejumlah pertandingan uji coba yang telah dijalani memberikan perkembangan positif terhadap kondisi tim. Para pemain juga dinilai semakin memahami skema permainan yang disiapkan tim pelatih. Antusiasme pemain selama mengikuti program persiapan menjadi modal penting sebelum kompetisi resmi dimulai. PSPS Pekanbaru dijadwalkan mengawali perjalanan di Liga 2 musim 2026-2027 dengan melakoni laga tandang menghadapi PSIS Semarang pada 11 September 2026. Manajemen bersama tim pelatih telah menyiapkan sejumlah kebutuhan untuk menghadapi pertandingan perdana laga kandang di Stadion Kaharudin Nasution pada 19 September 2026. Ketua Panitia Pelaksana PSPS Pekanbaru Muhammad Isnaini mengatakan, dari sisi administrasi persiapan pertandingan terus dilakukan. Dalam waktu dekat, Stadion Kaharudin Nasution Rumbai juga dijadwalkan menjalani asesmen dari Polda Riau sebagai salah satu persyaratan penyelenggaraan kompetisi.
2: Musim 2026-2027 mungkin minggu depan akan dilaksanakan asesmen stadion oleh di Polda Riau sebagai syarat untuk gelaran kompetisi. Untuk persiapan material yang lain terkait dengan fasilitas stadion, jika ada yang kekurangan dan ini kita diperbaiki, kita tambahin.
1: Persiapan yang semakin matang turut mendapatkan perhatian dari kelompok supporter. Kenny, salah seorang supporter Kurt Vanot PSPS Pekanbaru, berharap tim kebanggaan masyarakat Pekanbaru tersebut mampu mempertahankan tren positif dan memberikan prestasi lebih tinggi pada musim ini.
3: Harapan kita, Coach Afiar bisa memberikan yang terbaik dalam segi permainan, dalam segi taktik. Ya, intinya juga kita pengennya ke Liga 1, Kak. Karena dalam kondisi supporter dan antusias masyarakat sangat menginginkan itu, Kak.
1: Ia berharap PSPS tidak hanya mampu bersaing di Liga 2, tetapi juga mengakhiri musim dengan tiket promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Polda Riau dan Polres Jajaran saat ini sudah menetapkan 40 tersangka pembakar hutan dan lahan. Berikan pelayanan kesehatan sebanyak 21 puskesmas di Kota Pekanbaru tetap buka pada hari libur selama bencana karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
3: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: 99.1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari Firza dengan Seperti Yang Kau Minta untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini, Jumat di 28 Agustus 2026. Kembali kita bersama dalam program Request Pendengar. Untuk Anda ingin bergabung ya dan ingin mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda pada kesempatan siang hari ini, pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Kalau untuk lagu, ada beberapa lagu yang juga sudah saya siapkan, ataupun juga Anda mau memilih lagu langsung ya, silakan pendengar di 0761245 ataupun pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
1: Halo, Request Pro 1, selamat siang. Apa kabar, Mbak Dini?
0: Kabar baik, Bang.
1: Apa di situ banyak asap atau di sini kurang asap?
0: Asap sepertinya masih terasa. Ada, masih terasa. Ya? Dalam setiap hembusan nafas ini, ya, masih terasa asapnya, Bang.
1: Oh, iya, merasa berarti ya.
0: Iya, masih belum. Tidak cukup hujan tadi malam ternyata.
1: Mana? Yang nyiram sampai ember dua ember, mana bisa? Yang mau disiram udah menghitam semuanya. Kayak mana mau disiram?
0: Iya.
1: Kecuali satu hari dia hujan, baru dia rendah semuanya, kan itu.
0: Iya, betul.
1: Cuman yang gambut itu yang nggak bisa. Disiram di atas, ke bawah nyala lagi kan. Nah, itu apa resikonya gitu.
0: Iya, makanya perlu hujannya tuh yang lebat, yang deras betul ya kan, Bang?
1: Ah, memang seperti itu maunya. Tapi maunya kita gitu, tapi kemauannya dunia, alam nggak mau.
0: Iya.
1: Karena sudah banyak yang rusak kan.
0: Iya, itu pula kata
1: habis,
0: alam.
1: Habis. Nah, apa yang habis? Sebenarnya manusia pun habis karena kelakuan manusia juga.
0: Kan? Aduh, astagfirullah.
1: Iya lah, kan karena kelakuannya kan. Diaturkannya hutan, bikin sawit, apa segalanya. Nah, akhirnya kan tak ada lagi tanaman untuk melindungi apa, menantang apa air atau apa segalanya. Itu bencana-bencana itu kan karena akibat manusia.
0: Betul, betul.
1: Gunung-gunung, pinggiran gunung ditebang, ada kayu-kayu diambil. Bikin kebun. Dan itu bikin kebun, bikin pula rumah di bawah. Datang pula longsor daerah, ketimbun dia.
0: Iya
1: juga. Jadi kalau kayak ini kita sadarlah, kembalilah ke alam.
0: Iya betul.
1: Nah, itu aja, itu nasihat yang baik.
0: Betul. Tapi kadang itulah manusia ini, sesama manusia kita kadang susah untuk disadarkan, Bang.
1: Benar, itu yang apanya. Maunya sadar sendiri.
0: Iya.
1: Kalau kita semanusia itu apa menasihati sadar menyadar akan ada. Tapi kalau kita sendiri kok nggak bisa ya, kok begini ya,
0: jadi. Betul. Nah, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan disadarkan.
1: Oh, ya. Kan kita puji dia kan. Kayak Dini
0: lah.
1: Lagunya apa, Pak Dini? Yang dilis oleh?
0: Apa tuh? Dilis? Bebas, lagu apa, Bang?
1: Lagunya dari Fatur.
0: Fatur?
1: Fatur.
0: Fatur.
1: Ah, apa itu? Lagunya di sini.
0: Fatur, kulakukan semua untukmu.
1: Apalagi?
0: Iya, cuman selalu untuk selamanya.
1: Selalu untuk selamanya.
0: Dua itu cuman ada.
1: Iya, selalu untuk selamanya.
0: Okay. Satu
1: sebentar untuk selamat kan itu sebentar itu apa?
0: Iya.
1: Satu untuk selamanya kan.
0: Betul.
1: Yang dicari wanita dan pria kan.
0: Dengerin RRI Pro 1 juga selalu untuk selamanya kan, Bang?
1: Ah, benar itu. Nah, udahlah, salamnya Bapak Dini yang lagi tugas selalu mau rezekinya, sukses dan pekerjaannya.
0: Amin.
1: Panjang umurnya. Banyak duitnya, sehat selalu, dikurangi.

0: apa mengir udara ini, udara yang berbuah bunga ya.
1: Iya iya iya.
0: Kalau pulang hati-hati, jangan lupa kampung tengah diisi kan itu.
1: Nah, iya bang, nggak boleh lupa. Lagi-lagi asap kayak gini ya kan bang, biar nggak sakit pula kita.
0: Iya, kalau kampung tengah tidak apa, nanti di situ amin kan saya pula ceritanya. udah itu tempuh dari Tanjung Balai Kremon. Ada Pak BT udah masuk, BT.
1: Belum.
0: Pak BT, Tito Gamin, Pina di Perawang, Atika Sialulu, Tika di Kampar, Otu Jawai, Otu Buyung, Rudi Adi, Al, Isal, Deisal, Deto, Suryani, Deto, Atik ya, dia buat Aan, juga ya, Deto Pak Deng, Pak Diman, siapa lagi, semua lah tanpa kecuali ya, selalu kompak, selalu darah. Oh Ibu dengan Ina ya di pangkalannya semua. Apa kecuali Mbak Dini ya.
1: Oke sih ya.
0: Oke terima kasih Mbak Dini. Hati-hati pulang.
1: Iya bang terima
0: kasih. Pakai masker pulangnya.
1: Iya.
0: Oke terima kasih banyak. Selamat sore atau siang? Siang ya.
1: Siang masih.
0: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson ya yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Kembali saya terima pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya di 0761-24595 ataupun juga untuk Anda yang ingin bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1, selamat siang.
2: Halo, Assalamualaikum request Pro 1.
1: Assalamualaikum
2: Mbak Din.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ros di Rumbai.
1: Oh, Ibu Ros, join lagi.
2: Iya,
1: Masya Allah. Lagi apa nih Bu Ros? Alhamdulillah sehat.
2: Lagi dengerin Mbak Dini siaran.
1: Oh iya benar. Salah pertanyaan berarti ya. Lagi nelfon ya.
2: Betul. Mbak, aku minta lagu dari Gea.
1: Gea ya. Yang mana satu?
2: Jiwa yang bersedih.
1: Gea. Oke, siap. Boleh.
2: Salamnya ya Mbak ya.
1: Silakan Bu Ros.
2: Buat Ocu Amin Ambo. Buat Bunda Isal sehat selalu Bunda, juga buat Ibu Emma sehat selalu, juga buat Adi di Sedunggung. Buat Mama Kembar, buat Vina di Perawang, Mama Pahmi, buat siapa lagi, Aldi Pasir, buat Mukti di Arengka, buat Bunda Yani, buat Anti di Duri, buat Mbak yang lagi bertugas, sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Tunggu lagi ya. Assalamualaikum Mbak Din.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros sudah bergabung. Satu penelpon kembali saya terima terlebih dahulu pendengar di kesempatan siang hari ini ya. Sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru. Biar lebih semangat beraktivitasnya ya. Karena hari Jumat ini udah hari terakhir buat yang mungkin beraktivitas di kantoran ya. Sudah tidak sabar mungkin menanti waktu weekend ya. Tapi tahan-tahan dulu. Kita selesaikan dulu aktivitasnya di hari ini. Biar gak ada beban pekerjaan yang harus kita bawa pulang nantinya ya. Di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
3: Halo, request Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini?
3: Biasa.
1: Biasa aja. Nggak ada yang
3: panasnya
1: seru.
3: Panasnya terik nih.
1: Oh, panasnya terik.
3: Buat panasnya.
1: Iya,
3: kemarin
1: iya.
3: Kemarin kan duduk kena angin, apa nama tuh asap ya.
1: Mm-mm.
3: Nah, sekarang panas pula mataharinya nimbul.
1: Panas tuh tetap aja ada bun. Panas terus dia setiap hari, pekan baru nih.
3: Enggak, udah berapa hari enggak ada panas.
1: Oh, enggak terlalu ya?
3: Asap.
1: Oh, mataharinya ketutup asap.
3: Tapi matahari hari ini gembira kali dia.
1: Oke, karena dia agak inilah ya, karena ya, habis hujan. Apa mau lagu dipilih? Mau dipilih
3: apa aja lah? Armada.
1: Armada. Yang mana satu?
3: Apa itu Armada? Bahagia bersama bahagia apa tuh?
1: Apa tuh?
3: Asal kau bahagia.
1: Apa tuh ya? Asal kau bahagia.
3: Iya,
1: oh ada.
3: Okay. Ada kan?
1: Ada, siap.
3: Nah,
1: oke.
3: Salamnya Bu Ros tadi ya. Bu Ros. di Rumbai.
1: Iya.
3: Babina di Perawang. Acu Amin, Acu Jawai, Pak Mali, Ibu Surtini, Murti di Arengka, Iza juga.
1: Iya.
3: Tengku Adrialita, Tanjung Balai, juga buat semuanya aja lah.
1: Oke, siap.
3: Makasih, Dini.
1: Sama-sama, Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semangat selalu, sehat selalu ya. Untuk seluruh pendengar setia Pro 1 Era di Pekanbaru ya. Yang saat ini mungkin sedang menjalankan aktivitasnya yang mungkin cukup padat di penghujung hari Jumat ini gitu ya. Jumatnya masih panjang, tapi untuk aktivitas yang bekerja di kantoran biasanya ini udah hampir-hampir ya penghujung-penghujung 2 jam, 3 jam lagi udah pulang gitu ya. Semangat terus untuk menyelesaikan aktivitasnya ya. Baik, pendengar, untuk Anda semua tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Nanti saya akan kembali hadir di ruang dengar Anda masih di program Request hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Pendengar, beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan disertai narasi Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF menku robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait dengan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai sebagian dari keanggotaan World Bank. Demikian cek fakta.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh, no.
3: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
6: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kuko Hulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekaligus.

Dengar ada satu lagu dari The Massive dengan Perempuan Tangguh untuk para perempuan di luar sana yang saat ini sedang berjuang ya, baik itu mungkin untuk keluarganya ataupun juga orang-orang terkasihnya, berjuang sendirian ataupun juga bersama pasangannya, tetap semangat selalu ya. Dan semoga setelah perjuangan yang panjang ya, ada hasil mengembirakan yang sudah menanti di depan sana pendengar. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita masih bersama dalam program request. Dan untuk selanjutnya saya akan bacakan requestan yang sudah masuk ya, melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Request Pro 1 minta lagu Mbak Dini, Tengku Wisnu dan Shiren Sungkar. Salam buat semuanya aja. Makasih Mbak Dini, semoga kabut asap cepat berlalu dari Bunga di Perawang. Amin, mudah-mudahan ya. Untuk lagunya judulnya Cinta Kita ya Mbak Bunga ya, saya putarkan nanti ya. Lanjut lagi pendengar, Assalamualaikum, request Pro 1, selamat siang semuanya. Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Mau request lagu dari Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa katanya. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih kembali Mas Agung, sudah selalu setia bergabung. Lanjut lagi, wah sepertinya ini pendatang baru ya. Assalamualaikum Kak, request Pro 1 siang Kak, ini Neni dari Perawang, request lagu dari Ari Lasso judulnya Hampa. Sehat-sehat selalu Kakak, amin. Spesialnya buat suami yang lagi tugas di RSUD Arifin Ahmad. Terima kasih Kak, terima kasih kembali Mbak Neni ya. Wah semangat ya buat suaminya Mbak Neni yang saat ini sedang bekerja ya. Mbak Neni juga semangat biar jauh di sana. Lanjut lagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, request siang Cinderella Uni LK dari Batu Sangkar. Wih, apa kabar Uni LK? Request lagunya dari Best Jam, Bukan Pujangga. Salam-salamnya buat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, khususnya buat para penyiar aja. Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Makasih Mbak Dini, makasih kembali Uni LK sudah bergabung ya. Nanti malam gabung lagi ya Uni LK ya. Atau besok gabung lagi. Gabung terus pokoknya Uni LK ya. Baik, ada 4 lagu pendengar yang harus saya putarkan pada kesempatan siang hari ini di program request ya. Pokoknya kebersamaan kita masih akan terus berlanjut hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Dengan demikian, kebersamaan kita dalam rangkaian program request untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Ada satu lagu dari Best Jam dengan Bukan Pujangga, ya. Tadi sudah di-request oleh pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru. Sekali lagi, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, ya. Mohon maaf mungkin untuk requestan yang belum sempat saya bacakan atau telepon yang tidak sempat saya angkat, ya. Mungkin Anda dapat mencoba di lain kesempatan, pendengar. Baik, pendengar, nanti kebersamaan kita masih akan berlanjut di rangkaian Riau Sore. Nanti saya akan sapa Anda di Riau Sore di pukul 15 dan selanjutnya hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Satu lagu dari G-Rock dengan Lepaskan Diriku.

0: laporan terkini.
1: Pada pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, kami jeda lagu hiburan di ruang dengan Anda untuk sama-sama kita menyimak laporan terkini. Menteri Kehutanan pimpin rakor pengendalian karhutla di Polda Riau. Dan saat ini pendengar, saya sudah tersambung bersama dengan reporter Santi Yunas. Silakan Santi.
2: Ya, Santi. Saat ini saya berada di presisi Mapolda Riau, di mana sejak hari ini dilaksanakannya rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dipimpin langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dalam rapat ini hadir pula PLT Gubernur Riau Estef Varianto, kemudian Pangdam 19 yang disambung saya Majen TNI Hadi Agustadi Laluyo, dan juga Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan, dan seluruh dari pemerintah dan juga dari BNKJ juga turut hadir pada siang hari ini. Dan tadi di agenda Menteri Kehutanan ke wilayah Riau, yakni meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan yang ada di area perumutan Kabupaten Pelalawan. Kemudian dilanjutkan dengan pemimpin rapor pada siang hari ini. Dan tadi memang sudah ada beberapa paparan yang disampaikan oleh Kepala Gubernur Riau dan juga Kapolda terkait kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Provinsi Riau. Dan juga Kapolda sudah menyampaikan untuk terkait penindakan hukum di saat ini hingga bulan Agustus 2026. Sudah ada 40 orang tersangka pembakar hutan dan lahan yang ditahan oleh pihak kepolisian daerah Riau beserta Polres Jajaran. Dan tadi juga beberapa di antara peserta rapor juga masih melakukan rapat terkait hal ini, karena memang kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau ini juga masih terjadi dan kepulan asap pun masih menyelimuti wilayah Riau, sehingga kualitas udara pun yang dirasakan masyarakat sudah masuk ke level berbahaya yang keluar yang terdeteksi pada pagi hari tadi. Dan hingga kini rapat masih terus berlangsung yang dilaksanakan di Gor Presisi Mapolda Riau, dan nanti kami akan mengupdate lebih rinci bagaimana hasil rapor dan juga peninjauan yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan di wilayah perumutan yang merupakan lokasi paling luas terbakar di saat ini di wilayah Kabupaten Pelalawan. Langsung dari Gor Presisi Mapolda Riau, kembali ke studio.
1: Terima kasih Santi untuk laporan Anda.
3: RRI Pro 1.
4: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
4: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, Ulan ma.
6: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11. istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
0: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Acara Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Rini Wulandari dengan Switch untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Selamat sore, kembali saya sapa Anda semua pendengar. Pendengar, siapa di antara Anda yang niatnya ingin mulai berinvestasi emas digital karena praktis tetapi justru bisa berujung rugi kalau kurang teliti dalam memilih platform, pendengar? Jadi modus penipuannya pun gak selalu terlihat mencurigakan sejak awal, karena pelaku bisa saja menyamar sebagai pihak terpercaya dan menawarkan keuntungan yang menggiurkan. Pastinya kondisi ini membuat investor pemula lebih mudah lengah, apalagi kalau misalnya mungkin Anda gampang tergoda dengan iming-iming cuan yang cepat, ya. Jadi investasi emas digital memang praktis, tapi tetap perlu teliti, pendengar, sebelum buru-buru mentransfer uang atau memberikan data pribadi Anda. Modus penipuannya pun juga cukup beragam, mulai dari tawaran investasi palsu, akun yang mengaku sebagai pihak resmi, hingga jebakan pembayaran yang dibuat seolah-olah meyakinkan. Jadi biar Anda tidak mudah terkecoh dan uang malah melayang, ada beberapa modus penipuan emas digital yang patut untuk Anda waspadai, pendengar. Pertama itu adalah tawaran investasi emas dengan keuntungan yang tidak masuk di akal. Jadi modus ini biasanya dimulai dari pesan atau unggahan yang menawarkan investasi emas dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu yang cukup singkat. Sekilas mungkin terlihat menarik, ya, apalagi kalau misalnya pelaku memakai nama perusahaan, logo, ataupun juga tampilan platform yang dibuat semirip mungkin dengan layanan resmi. Nah, kalau ada tawaran cuan tinggi yang terasa terlalu mudah, pendengar, sebaiknya jangan langsung dipercaya, ya. Biasanya pelaku sengaja membuat calon korban merasa harus buru-buru setor uang dengan alasan promonya hanya berlaku hari itu saja atau mungkin kuotanya terbatas. Begitu uang sudah ditransfer, urusannya malah bisa jadi panjang karena dana yang sulit ditarik ataupun juga korban kembali diminta membayar biaya tambahan. Jadi untuk Anda, pendengar, sebelum tergiur, sempatkan dulu untuk mengecek legalitas perusahaan dan memastikan platform yang ditawarkan benar-benar resmi. Baik, pendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan pada kesempatan sore hari ini, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda pendengar, waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 15.33 waktu Indonesia Barat.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Pendengar, apakah Anda pernah tiba-tiba mendapatkan pesan dari akun yang mengaku sebagai customer service platform emas digital? Nah, sekilas mungkin pesannya terlihat meyakinkan karena pelaku memakai nama, logo, bahkan gaya komunikasi yang mirip dengan layanan resminya, pendengar. Ya, padahal bisa saja mereka sedang mencari celah untuk mengorek data pribadi, kemudian juga kode OTP, ataupun juga informasi akun Anda. Biasanya korban akan diarahkan untuk mengklik ya tautan tertentu atau mengikuti instruksi dengan alasan akunnya sedang bermasalah. Setelah informasi penting diberikan, pelaku dapat menggunakannya untuk mengambil alih akun ataupun juga melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemilik. Nah, jadi untuk Anda pendengar, kalau ada pihak yang meminta OTP, PIN, kemudian juga password ataupun juga data sensitif ya lewat chat, sebaiknya langsung berhenti dan hubungi layanan resmi melalui kanal yang sudah terverifikasi. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu modus ya penipuan emas digital ya yang mungkin sering menjebak Anda ya. Jadi mengaku sebagai customer service dari platform resmi atau juga mungkin melewat link palsu untuk transaksi atau login ya. Jadi sebaiknya harus lebih waspada pendengar, dan jika Anda mungkin ingin bertransaksi emas digital, pastikan platform yang Anda pilih adalah platform resmi ya, terus juga platform yang sudah diawasi oleh pemerintah juga pendengar ya, dan mungkin sebelum melakukan transaksi Anda harus lebih waspada terlebih dahulu pendengar ya. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, selanjutnya nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, dan nanti kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di rangka informasi dan musik di Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Pendengar, sari berita, kepolisian daerah Riau tetapkan 40 tersangka pembakaran hutan dan lahan seluas 904 hektar selama 2026. Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat terdapat 35 kasus baru penyakit virus HIV terjadi di daerah tersebut. Berikut inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kepolisian daerah Riau menetapkan 40 tersangka pembakaran hutan dan lahan selama periode 2026 yang terjadi di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau. Luas lahan yang terbakar mencapai 904 hektar. Santiunas melaporkan.
2: Polda Riau bersama jajaran terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Direktorat Reskrim Sus Polda Riau beserta Polres Jajaran hingga saat ini telah menangani puluhan perkara karhutla sepanjang tahun 2026. Direktur Reskrim Sus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro dalam keterangan pers pada Jumat siang mengatakan terdapat 37 perkara karhutla yang telah ditangani jajaran Polda Riau sepanjang 2026. Dari jumlah perkara tersebut, polisi telah menetapkan 40 orang sebagai tersangka dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 904 hektar.

0: Humas Polda Riau Kombespol Akmadi terus mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan.
1: Jadi pembukaan lahan dengan cara dibakar dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat serta potensi

0: Cepat. Dari total 40 orang tersangka, berbagai modus pun terungkap beragam. Sebagian besar yang ditemukan membuka lahan dengan cara membakar untuk perkebunan. Ada juga yang bermula dari pembakaran sampah yang kemudian api tidak terkendali dan merambat ke lahan lain. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Pendengar, kabut asap kiriman dari luar daerah mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna. Kondisi tersebut membuat nelayan dan juga masyarakat meningkatkan kewaspadaan akan dampak terhadap keselamatan dan juga kesehatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
2: Nelayan di wilayah Kecamatan Berpulau di Kabupaten Natuna dihimbau meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut menyusul kabut asap kiriman dari luar daerah yang menyelimuti wilayah Natuna. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kondisi kabut asap dapat menyebabkan jarak pandang di laut menjadi terbatas sehingga nelayan perlu lebih berhati-hati selama melaut. Ia meminta nelayan memastikan seluruh peralatan komunikasi dalam kondisi baik sebelum berangkat. Peralatan komunikasi dinilai penting untuk menunjang koordinasi serta memudahkan nelayan meminta bantuan apabila terjadi kondisi darurat. Bambang juga mengingatkan nelayan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama berada di perairan. Menurutnya, kewaspadaan menjadi hal penting ketika kondisi jarak pandang terganggu akibat kabut asap.
3: Terkait dengan kabut asap ini, Pak, saya menghimbau kepada semua nelayan yang memiliki pompong untuk waspada. Aktifkan alat komunikasi yang bisa dikomunikasikan bila ada sesuatu hal, Pak, untuk di laut.
2: Sementara itu, pemerintah Kecamatan Bunguran Barat turut mengambil langkah untuk membantu masyarakat menghadapi kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan dari luar daerah. Camat Bunguran Barat Sapi'i mengatakan pemerintah kecamatan akan membagikan masker kepada masyarakat sebagai salah satu upaya mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan warga.
4: Kami himbauan untuk memakai masker dan kami insya Allah akan bagi masker gratis kepada masyarakat.
2: Pemerintah berharap masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi kabut asap semakin pekat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan masyarakat selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Natuna. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan sebanyak 21 puskesmas di daerah tersebut tetap beroperasi pada hari libur selama bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Puskesmas dimaksud juga difungsikan sebagai posko utama penanganan masyarakat yang terdampak. Reporter Haryu Gunawan dari RRI Pekanbaru menurunkan laporannya.
5: Untuk memastikan masyarakat terdampak kabut asap mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerintah Kota Pekanbaru meminta seluruh puskesmas tetap beroperasi selama bencana kebakaran hutan dan lahan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan sebanyak 21 puskesmas di Kota Pekanbaru akan difungsikan sebagai posko utama penanganan masyarakat yang terdampak asap karhutla.
6: Saat ini yang biasanya puskesmas itu waktu libur atau tanggal merah itu biasanya tutup, tapi karena ini adalah situasinya yang memang mengharapkan membutuhkan untuk dibuka, maka mereka akan buka selama bencana asap ini terus berjalan. Dan kita menyiapkan di situ ada masker, ada vitamin, termasuk juga peralatan-peralatan terkait yang tentunya berdampak terkait isu tersebut.
5: Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru, Vina, menilai langkah pemerintah Kota Pekanbaru menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan penanganan warga terdampak karhutla sangat membantu, terutama ketika masyarakat membutuhkan pelayanan pada hari libur.
7: Dengan adanya kebijakan pemerintah yang menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan dalam menangani masyarakat terdampak karhutla, ini memang betul-betul sangat baik, Pak. Apalagi puskesmas itu tetap buka meskipun hari libur. Jadi jika saya atau warga-warga setempat yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap bisa langsung berobat ke puskesmas tersebut. Dan kami pun juga terbantu dengan adanya obat-obatan yang disediakan puskesmas. Jadi masyarakat, warga, dan saya pun tidak perlu khawatir kalau mengalami batuk, sesak, atau gangguan kesehatan lainnya akibat asap karhutla.
5: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pengoperasian puskesmas selama kondisi karhutla dapat memberikan perlindungan sekaligus memudahkan masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan, terutama bagi warga yang mengalami gangguan akibat paparan asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Pendengar, tren titik panas atau hotspot di Sumatera Barat menunjukkan penurunan. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi kabut asap karena ada kiriman dari provinsi tetangga yang mengarah ke sejumlah wilayah perbatasan Sumatera Barat. Dari RRI Padang, Melati Oktawina menurunkan laporannya.
8: Tren data hotspot kita terus menurun.
9: Pemantauan hotspot di Sumatera Barat secara berkala terus dilakukan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Des Rizal kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, berdasar pemantauan, menunjukkan hotspot di daerah ini mengalami penurunan. Kendati demikian, kata Des Rizal, pemerintah masih mewaspadai asap kiriman yang bergerak menuju sejumlah kabupaten yang berada di wilayah perbatasan. Di antaranya Darmas Raya, 50 kota, dan sejumlah daerah lain yang berada di sisi timur dan selatan Sumatera Barat. Ia menginformasikan kondisi udara di sejumlah wilayah masih beragam. Darmas Raya menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian karena terpantau berkabut dengan asap yang cukup tebal dan masuk kategori tidak sehat. Sementara itu, Sijunjung juga terpantau berkabut. Sedangkan kondisi di Padang Pariaman relatif lebih ringan, Kota Solok masih cukup cerah, dan Padang terpantau membaik setelah hujan yang terjadi.
8: Namun kondisi provinsi tetangga nih yang kita khawatirkan, terus asap kiriman ini yang terus mengarah ke daerah-daerah perbatasan kita di kabupaten-kabupaten. Alhamdulillah juga kita dengan kondisi hujan ini membantu daripada Padang dan yang kita khawatirkan daerah perbatasan.
9: Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Des Rizal menambahkan, dalam melakukan pemantauan, ada dua alat pengukur kualitas udara yang terintegrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Masing-masing alat berada di Kota Padang dan Padang Pariaman. Des Rizal menambahkan alat pemantau di Padang Pariaman masih aktif dan dapat digunakan. Sementara itu, alat pemantau kualitas udara di Kota Padang mengalami kerusakan sejak Juni lalu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup untuk meminta perbaikan alat tersebut. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pemerintah dan kepolisian resor Kabupaten Natuna perkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pelibatan masyarakat dan juga program edukasi serta patroli rutin. Analia Widi dari RRI Ranai menurunkan laporannya.
10: Kepolisian Resort Natuna bersama pemerintah Kabupaten Natuna terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla melalui edukasi, patroli, serta pelibatan aktif masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi karhutla di tengah kondisi kekeringan di wilayah Natuna. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan jajaran Babin Kaptimnas tetap aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah binaannya. Kegiatan tersebut juga disertai dengan ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan patroli guna mencegah terjadinya pembakaran lahan yang dapat memicu karhutla.
11: Kita laksanakan untuk penyuluhan ataupun melakukan mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan patroli bersama.
10: Sementara itu, Bupati Natuna Chen Swilan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan karhutla. Chen Swilan menyatakan pemerintah Kabupaten Natuna akan menerbitkan surat edaran terkait larangan pembakaran lahan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengatur pemberian penghargaan bagi masyarakat yang memberikan informasi mengenai adanya aktivitas pembakaran lahan.
12: Kasih hadiah kepada orang yang memberikan info terjadi pembakaran dan keluarkan edaran bagi pembakar itu akan dikenakan pidana. Ibu Bupati tidak akan apa, Ibu Bupati akan tegas. Ya, pastikan bikin edaran hadiah bagi yang melaporkan di mana daerah ada pembakaran lahan. Karena kita tidak mau setiap tahun ini pasti ada oknum-oknum yang akan melakukan pembakaran. Kita tidak mau seperti itu dan tidak ada toleransi.
10: Polres Natuna dan pemerintah Kabupaten Natuna juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. Kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai penting agar potensi karhutlah dapat ditangani dan dicegah. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, kita beralih ke Bengkalis. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Siak berada di lahan gambut dan mendekati kawasan sumur minyak PT Bumi Siak Pusako. Seluruh tim bersiaga termasuk Bupati Siak hingga Kamis dini hari tadi. Muhammad Fiza melaporkan.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di kawasan gambut sekitar Taman Nasional Zamrud, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau pada Rabu malam. Kebaran api bahkan mendekati sumur minyak PT Bumi Siak Pusako atau BSP dengan jarak sekitar 50 hingga 100 meter. Bupati Siak Afni Zulkifli turun langsung memimpin pemadaman bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, BSP, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api, dan tim pemadam swasta. Bupati Afni bertahan di lokasi hingga pukul 2 dini hari. Sementara personel TNI terus berjaga hingga pagi untuk memastikan api tidak kembali mendekati sumur minyak. Bupati Afni mengatakan pemadaman malam hari terpaksa dilakukan karena api semakin mengelilingi area sumur minyak. Kondisi tersebut juga menjadi tantangan karena lokasi merupakan wilayah jelajah harimau Sumatera dan terdapat potensi satwa liar lainnya.
15: Ini sumur minyaknya ada 3 ya, dan api sudah mulai mendekat. Kalau malam kita nggak bisa ngapa-ngapain karena ini wilayah jelajahnya harimau Sumatera dan beruang. Jadi kita memang tadi sudah bikin sekat bakar, sudah bikin embung. Besok pagi baru bisa, cuma menunggu 6 jam memang resikonya api menyebar. Jadi saya memohon mudah-mudahan besok prioritasnya tetap di Dayun, karena ini merupakan objek vital nasional, sumur minyak BSP, dan dekat dengan Taman Nasional. BPBD kita suruh turun lagi.
14: Sementara itu, perwakilan BSP mengatakan apabila api mendekati sumur minyak, akan dilakukan penembakan air untuk menjaga sumur minyak.
16: Kalau minyak sipil nggak ada masuk di bawah, tapi kalau misalnya api sudah terbang, nanti kita akan tembak.
14: Terdapat 5 titik yang dinilai berisiko karena berada dekat sumur minyak. Pemadaman juga terkendala minimnya sumber air dan sulitnya akses menuju lokasi. Tim kemudian membuat embung sebagai sumber air alternatif dan melakukan pendinginan di sekitar pipa minyak serta membuat sekat bakar. Hingga Kamis pagi, tim gabungan masih melakukan pemantauan untuk memastikan bara api terkendali. Luasan lahan yang terbakar belum dapat dipastikan karena masih menunggu pengecekan lanjutan. Perhatian utama petugas saat ini menjaga sumur minyak BSP dari ancaman api di kawasan gambut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Masih dari Bengkalis, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat terdapat 35 kasus baru penyakit virus HIV terjadi di daerah tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkalis bersama dengan KPA menjemput bola untuk program sosialisasi bahaya HIV AIDS di desa. Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
17: Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 35 kasus baru HIV ditemukan selama periode Januari hingga Juni 2026. Temuan tersebut berasal dari 8 fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di Kabupaten Bengkalis. Sekretaris KPA Kabupaten Bengkalis Rita Puspita menyebutkan, penemuan kasus baru tersebut paling banyak berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dan 15 kasus. Disusul oleh RSUD Bengkalis sebanyak 9 kasus. Selain itu, Puskesmas Duri menemukan 4 kasus, Puskesmas Batu Panjang 2 kasus, Puskesmas Bengkalis terdapat 2 kasus, sedangkan Puskesmas Sungai Pakning, Puskesmas Tenggayun, dan Rumah Sakit Tursina masing-masing mencatat 1 kasus. Dari sisi jenis kelamin, penemuan kasus masih didominasi laki-laki. Dari total 35 kasus, sebanyak 32 kasus atau 91,4% merupakan laki-laki, sedangkan perempuan sebanyak 3 kasus atau sekitar 8,6%. Berdasarkan pekerjaan, kasus terbanyak ditemukan pada pegawai dan karyawan swasta sebanyak 9 orang. Wira swasta 7 orang, belum diketahui 6 orang dan tidak bekerja 5 orang. Sementara untuk buruh kasar 3 orang, ibu rumah tangga 3 orang, ASN 1 orang dan pekerja migran 1 orang. Rita menegaskan data tersebut menunjukkan pentingnya memperluas screening dan memastikan masyarakat yang berisiko maupun yang memiliki indikasi tertentu dapat memperoleh pemeriksaan secara rutin atau secara dini. Setelah penemuan kasus baru, KPA Kabupaten Bengkalis juga mencatat 307 orang dengan HIV odif sedang menjalani pengobatan antiretroviral. Menurut Rita, upaya penanggulangan HIV tidak cukup hanya dengan menemukan kasus, akses terhadap pengobatan harus terus diperkuat agar pasien tetap terhubung dengan layanan kesehatan dan mampu menjalani pengobatan secara berkelanjutan.
18: Bahwa total kasus baru sampai 2026 saja sudah 35 kasus baru menular. Ini yang dapat diklinik saja gitu. Jadi HIV-nya adalah fenomena gunung es. Satu yang kita dapatkan, kita harus urut lagi. Misalnya seorang PSK menularkan dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu harus kita urut lagi. Ada istrinya 3.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis Ismail menyatakan, pemerintah desa siap membantu mensosialisasikan bahaya serta upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di tengah masyarakat. Menurut Ismail, keterlibatan desa penting karena edukasi mengenai HIV harus dilakukan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
19: Bagaimana kita memprogramkan ke desa? Sebenarnya kita memiliki beberapa sumber dana yang pengarahan itu bisa dari kabupaten. Termasuklah juga penggunaan DD yang memang belakang ini juga banyak digunakan termasuk dengan TB ya. Kemudian kita juga memiliki program dana bermasa 1 miliar satu desa. Artinya maksimal satu desa itu akan dapat 1 miliar. Di sini kita bisa memasukkan program itu.
17: Ismail juga menyebutkan desa memiliki sumber anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan dan edukasi masyarakat, termasuk kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan pencegahan HIV/AIDS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Pendengar, Yayasan Rumah Bahagia Kabupaten Bintan terus memberikan pendampingan dan juga pelayanan intensif bagi lansia, penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Program penanganan didesain khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat tersebut. Berikut disampaikan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
20: Yayasan Rumah Bahagia Kabupaten Bintan terus memberikan pelayanan dan pendampingan bagi kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, serta orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ketua Yayasan Rumah Bahagia Viven Sumanti mengatakan, khusus ODGJ, pihaknya menerima pasien yang diserahkan keluarga maupun dinas sosial untuk mendapatkan penanganan sementara sebelum dirujuk ke rumah sakit jiwa. Saat ini ada 3 ODGJ yang berada di Rumah Bahagia. Selain itu, Rumah Bahagia juga memiliki sekolah lansia yang diikuti sekitar 40 orang. Para lansia mendapatkan berbagai kegiatan seperti pembinaan, keagamaan, kesehatan, serta aktivitas untuk menjaga kebugaran.
21: Selama proses perawatan, mereka di sini dan dijaga oleh teman-teman Rumah Bahagia, dikasih makan, dan disiapinlah sarana-prasarananya pada saat mereka tinggal di sini. Kegiatan kemasyarakatan seperti ini. Kita juga punya sekolah lansia yang dibina oleh Rumah Bahagia. Dan ini pesertanya adalah kakek dan nenek yang ada di Rumah Bahagia dan sekitar Rumah Bahagia.
20: Sementara itu, dalam kunjungannya ke Rumah Bahagia, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Reda Mantovani turut memberikan bantuan kepada para penghuni. Menurutnya, kepedulian terhadap kelompok rentan juga penting untuk membangun rasa empati di tengah masyarakat.
22: Dari nama aja menjadi harapan bahwa para penghuninya yang tinggal di situ akan hidup bahagia. Kedatangan kami ke sini pun dengan memberi bantuan sebenarnya itu juga bukan murni untuk para penghuni sini, tetapi juga untuk untuk kami ini yang memberi bantuan untuk apa? Manfaatnya untuk kami yaitu membentuk karakter bahwa kami itu harus peduli terhadap mereka. Dengan kepedulian ini akhirnya terbentuklah karakter manusia yang penuh empati.
0: Reda juga mengatakan pemberian bantuan bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga membentuk karakter dan kepedulian dari pihak yang memberikan. Ia berharap kepedulian tersebut dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparat. Renilda Palantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui strategi penarikan investasi berbasis potensi daerah serta pengembangan industri pengelolaan. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong penarikan investasi berbasis potensi daerah sebagai langkah strategis dalam mengentas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menyampaikan bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui penataan dua arah, yaitu meningkatkan pendapatan warga serta menekan biaya pengeluaran. Pernyataan itu disampaikan Ahmad Fadli selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada rapat koordinasi program pembangunan daerah di kantor Bupati. Ahmad Fadli menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan proaktif menjemput peluang investasi dengan menawarkan kepastian berusaha, kemudahan akses lahan, serta kesiapan sumber daya manusia. Kawasan Batipuah diproyeksikan sebagai salah satu wilayah prioritas penjajakan investasi karena memiliki letak serta akses yang dinilai sangat strategis. Pemerintah daerah mengarahkan pengembangan industri agar mampu mengolah bahan baku sektor pertanian dan hortikultura mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
4: Bagaimana meningkat derajat ekonomi masyarakat lebih baik dengan cara yang pertama meningkatkan penghasilan masyarakat, yang kedua menekan pengeluaran masyarakat. Dalam konteks menekan, tentu di sini banyak peran pemerintah yang hadir, yang namanya subsidi, yang namanya bantuan langsung dan lain sebagainya. Tentu selain menekan pengeluaran, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara kita untuk menaikkan ekonomi masyarakat agar masyarakat kita memiliki penghasilan ekonomi yang lebih baik.
3: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menyampaikan agar keberadaan industri di daerah dapat memberikan manfaat langsung berupa penyerapan tenaga kerja lokal dan kemitraan dengan para petani. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar turut mendorong perusahaan di wilayahnya untuk mengoptimalkan dana tanggung jawab sosial atau CSR guna mendukung program pendidikan serta pemberdayaan ekonomi. Irsyad melaporkan.
1: Pendengar, pengembangan panas bumi di Gunung Tandike, Kabupaten Tanah Datar kembali menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah pusat tidak memperpanjang izin investor yang dinilai belum menunjukkan keseriusan menggarap potensi panas bumi sejak penugasan diberikan pada 2017 lalu. Dari RRI Padang, Dodik Setio menurunkan laporannya.
23: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM agar tidak memperpanjang penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi atau PSPE kepada PT Hitai Balai Kaba Energi. Investor asal Turki tersebut sebelumnya mendapat penugasan untuk mengembangkan potensi panas bumi di wilayah Gunung Tandike, Kabupaten Tanah Datar. Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, pada RRI kemarin mengatakan, rekomendasi tersebut diberikan karena investor dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menggarap potensi panas bumi Gunung Tandike. Sejak penugasan diberikan pada 2017 hingga saat ini, menurutnya belum terlihat proses pengembangan di lapangan.
24: Kita dari Pemprov juga memberikan masukan kepada Kementerian ESDM terkait perpanjangan ini. Ya, kalau kita melihat Hitai ini tidak serius ya untuk mengelola panas bumi di Sumatera Barat. Karena apa? Sudah sekian tahun berlarut-larut, mereka tidak bisa menyelesaikan sosial isu di lapangan. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami memberikan masukan kepada Kementerian ESDM, kalau bisa ya tidak diperpanjang.
23: Menurut Helmi, prospek panas bumi di kawasan Tandike cukup besar dengan potensi mencapai 128 MW. Potensi tersebut dinilai dapat mendukung pengembangan energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi Sumatera Barat. Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai dampak lingkungan, Helmi mengatakan panas bumi merupakan sumber energi terbarukan dengan emisi gas rumah kaca yang relatif rendah dibanding pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Ia menjelaskan air ataupun uap panas bumi yang digunakan untuk memutar turbin dapat didinginkan dan dipompa kembali ke dalam bumi. Menurutnya, pola pengelolaan tersebut telah diterapkan pada pengembangan panas bumi di Solok Selatan untuk menjaga siklus dan ketersediaan sumber energi. Dodi Istio melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan komitmennya dalam menjaga kualitas pemilihan Wali Nagari atau Pilwana Badunsana. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
2: Tokoh masyarakat, nenek mama, halim ulamanya, dan pemudanya, masyarakat semua untuk bagaimana menciptakan Pilwana ini, Pilwana Bersaudara Badunsana.
5: Pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Pilwana di Kabupaten Pasaman Barat didorong tetap mengedepankan persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pasaman juga berharap proses demokrasi di tingkat nagari dapat melahirkan pemimpin definitif sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto bahwa perbedaan dalam pilwana merupakan hal wajar dalam demokrasi. Namun menurutnya, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk merenggangkan hubungan antar warga yang memiliki ikatan keluarga dan kekerabatan. Menurutnya, seluruh bakal calon wali nagari yang mengikuti proses seleksi merupakan bagian dari masyarakat nagari masing-masing. Siapapun yang nantinya terpilih tetap harus dipandang sebagai bagian dari keluarga besar nagari. Bupati Yulianto mengajak seluruh peserta dan masyarakat menerima setiap tahapan serta hasil pilwana dengan lapang dada, sehingga dukungan terhadap wali nagari terpilih juga penting diberikan agar pemerintah nagari dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
2: Wali nagari di Pasaman Barat ini definitif yang sudah sekian tahun PD dan PD itu pelaksanaan tidak maksimal terhadap masyarakat. Nah, untuk itu kita sepakat bersama DPRD untuk melaksanakan pilwana. Dan dalam pilwana itu dipersyaratkan maksimal 5 calon. Kalau lebih, nah ini akan dilaksanakan seleksi dan tentu secara aturan dan peraturan ya.
5: Sebagaimana diketahui, seleksi bakal calon wali nagari dilaksanakan melalui sistem komputer based test atau CBT di SMK Negeri 1 Pasaman Barat. Peninjauan dilakukan Bupati Yulianto untuk memastikan tahapan seleksi berlangsung dengan tertib, transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Penerapan sistem CBT menjadi salah satu upaya mendukung proses seleksi yang lebih terukur, sehingga tahapan tersebut diharapkan dapat menjaring bakal calon wali nagari yang memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memimpin pemerintahan nagari. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 3 proyek baru untuk pembangunan jalan lanjutan ke pemerintah pusat nantinya. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
6: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 3 proyek pembangunan jalan lanjutan melalui program Impres Jalan Daerah ke pemerintah pusat. Seluruh persyaratan di level daerah telah rampung dan tinggal menunggu realisasi pada tahun ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari mengatakan, Pemprov Kepri memprioritaskan pembangunan lanjutan Jalan Gurindam 12 sisi kedua dari Tugu Sirih hingga Koarmada 1 Tanjung Pinang senilai Rp40 miliar. Rodi menjelaskan, total anggaran dari 3 usulan proyek infrastruktur tersebut mencapai Rp75 miliar. Pemerintah daerah berharap minimal separuh dari total pengajuan tersebut dapat disetujui oleh pemerintah pusat.
7: Usulannya dah 2 tahun yang lalu, sekarang sudah finalisasi, tinggal menetapkan SK dari Presiden. Impresnya dari Presiden berapa dapat Kepri sekian, kita prioritaskan jalan Gurindam 12 lanjutan sisi jalur kedua.
6: Saat ini usulan IJD tahun 2026 telah memasuki tahap finalisasi di tingkat pusat. Penetapan pagu anggaran tersebut kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program IJD merupakan kebijakan strategis nasional yang menggunakan dana APBN untuk membantu perbaikan jalan di daerah. Melalui skema ini, pusat fokus meningkatkan konektivitas antar wilayah serta memacu produktivitas ekonomi lokal.
7: Di Impres Jalan Daerah itu satu yang di Gurindam, satu lagi lanjutan Jalan Nusantara Kijang, satu lagi yang di Tembeling. 3-3 itu kalau bisa syukur, kalau tidak kami nomor 1 utama di Gurindam. Misalnya dapatnya cuma 30, berarti Gurindam sendirian.
6: Pada tahun 2024, Kepri sebelumnya telah menerima alokasi dana IJD sebesar Rp532 miliar. Anggaran tersebut sukses menggarap perbaikan 14 ruas jalan sepanjang 76 km di 6 kabupaten kota. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kepulauan Riau bersama musisi Timur Batam sukses menggelar konser amal bertajuk Pray for Flores tadi malam. Konser tersebut diinisiasi oleh berbagai elemen muda dan juga musisi sebagai wujud solidaritas untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti dilaporkan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
8: Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Kepri sukses menggelar kegiatan Pray for Flores yang berlangsung di alun-alun Engku Putri Batam dengan melibatkan masyarakat dan sejumlah musisi timur. Kegiatan itu diisi dengan open donasi sebagai upaya menggalang bantuan bagi warga NTT yang membutuhkan dukungan pasca gempa. Ketua DPD KNPI Kepri Andi Kusuma menilai antusiasme masyarakat yang hadir dan ikut berdonasi menunjukkan kuatnya semangat kemanusiaan serta kepedulian warga Batam terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Menurutnya, kegiatan solidaritas seperti ini penting untuk terus dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selain membantu mengumpulkan bantuan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan dan gotong royong di tengah masyarakat.
9: Kita sama-sama berduka cita atas kejadian musibah yang tentunya menimpa saudara-saudara kita yang ada di NTT dan Flores minggu lalu. Ya, gempa bumi yang menyebabkan korban cukup banyak dan kita berduka atas kejadian tersebut. Nah, bermula dari situ mereka juga mengajak berkolaborasi bersama KNPI tentunya untuk mengadakan konser amal, tapi memang konsepnya adalah konsep anak muda.
8: Musisi Pray for Flores, Lorenzo Franco da Cunha mengatakan para musisi timur di Batam sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, keterlibatan para musisi merupakan bentuk kepedulian terhadap warga NTT yang saat ini membutuhkan bantuan akibat dampak gempa.
10: Karena ini memang pure kami, memang betul-betul kami memang bakat dan kemampuan di dunia musik kami salurkan ya untuk Flores lah begitu kata. Kita sama-sama, kita satukan hati untuk Flores, karena di sana mereka sangat membutuhkan juga. Ya, saya sangat terima kasih buat warga Batam sudah antusias sekali datang semalam tuh luar biasa ramainya. Ya tanpa dipikirkan kakakku, memang dari awal mungkin kami punya konsepnya seperti musisi jalanan lah, ngamen lah begitu istilahnya. Tapi yang datang puji Tuhan banyak sekali.
8: Lorenzo mengungkapkan musibah gempa di NTT tersebut juga memiliki kedekatan emosional bagi para musisi timur yang berada di Batam. Sebab terdapat keluarga dari sejumlah musisi yang wilayah tempat tinggalnya di NTT turut terdampak gempa. Karena itu, kegiatan Pray for Flores tidak hanya menjadi ruang bagi para musisi untuk berkarya, tetapi juga menjadi sarana menggalang solidaritas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Kepolisian daerah Riau tetapkan 40 tersangka pembakaran hutan dan lahan seluas 904 hektar selama 2026. Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat terdapat 35 kasus baru penyakit virus HIV yang terjadi di daerah tersebut. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di rangkaian Riau Sore di musik dan informasi. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore ya untuk Anda mungkin yang sudah menyelesaikan aktivitas di sore hari ini. Anda luar biasa pendengar, dan pastinya untuk Anda juga yang masih harus beraktivitas ya, mungkin masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tetap semangat selalu ya, dan pastinya selalu jaga kesehatan Anda pendengar di tengah wabah kabut asap ya di Provinsi Riau yang saat ini masih terjadi. Untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan ya, sebaiknya dibatasi pendengar ya. Baik pendengar, untuk Anda semua saya sampaikan, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni datang ke Provinsi Riau pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Kedatangan Raja Juli untuk memastikan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah dijalankan. Sesampainya di Provinsi Riau, Raja Juli melakukan pengecekan karhutla di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan ia melihat langsung lahan terbakar dan proses pemadaman api. Raja Juli mengatakan ya, sebelum bertolak ke Riau, dirinya sudah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo dan diminta untuk mengecek langsung pelaksanaan arahan tersebut di lapangan. Rapat diikuti oleh PLT Gubernur Riau SF Haryanto, kemudian juga Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan, Pangdam 19 Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, dan Lanut Rusmin Nurjadin, Marsma TNI Abdul Haris, Kepala BPBD, dan unsur terkait lainnya. Dari hasil pengecekan bersama jajaran pemerintah daerah dan aparat, Raja Juli menyebutkan arahan Presiden telah dieksekusi dan mulai dikerjakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
3: Gak tau.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Serah deh,

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, saatnya cek fakta kembali hadir di ruang dengar Anda untuk sore hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Anies Baswedan hadir dalam setiap unjuk rasa anti pemerintah bersama dengan BEM UI pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Faktanya, klaim foto Anies Baswedan pada saat demonstrasi BEM UI adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Anies Baswedan dalam foto tersebut bukan saat unjuk rasa BEM Universitas Indonesia. Foto itu terekam saat Anies usai menjadi pembicara kuliah kebangsaan bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Indonesia Depok pada tahun 2023 lalu. Foto tersebut merupakan foto Anies yang diunggah di Instagram miliknya @AniesBaswedan pada 29 Agustus 2023. Demikian cek fakta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Akhirnya sapu paket datang juga.
2: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
1: Biasalah, skincare.
2: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
1: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
2: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri kah, atau bahan-bahan berbahaya kah. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, Depo penjual bilang ini aman loh.
2: Memangnya kau sucek kah, ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, Depo label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tak ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
3: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita. Kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kota Pekanbaru saat ini tidak lagi memiliki titik api maupun kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun kualitas udara masih terganggu akibat asap kiriman dari sejumlah daerah, pendengar. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan asap yang masuk ke Kota Pekanbaru berasal dari wilayah sekitar, terutama dari daerah bagian selatan, seperti dari Jambi, Palembang, kemudian juga Indragiri Hulu, dan juga Pelalawan. Dan menurut beliau, meski tidak ada karhutla di dalam kota, namun kondisi udara Pekanbaru tetap perlu diwaspadai karena ISPU masih tinggi. Karena itu, Pemko Pekanbaru meminta masyarakat tetap menjaga kesehatan dan juga mengurangi paparan asap, terutama dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Markarius juga menyebutkan pemerintah telah meminta Dinas Kesehatan untuk dapat meningkatkan kesiapsiagaan rumah sakit dan puskesmas disiapkan untuk memberikan pelayanan jika masyarakat mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi udara.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Ma, papa berangkat dulu ya, Ma.
2: Iya, Pa. Hati-hati ya, Pa.
1: Adek, papa berangkat dulu ya, Nak.
3: Hati-hati ya, Papa.
1: Iya, sayang. Dadah, Adek.
3: Dadah.
1: Ya, Pak, baik, Pak. Nanti segera saya kirim berkasnya melalui email, paling lambat jam 9 pagi ini, insya Allah. Ya, Pak. Baik, Pak, baik, Pak.
3: Hati-hati ya, Bapak.
4: Pulanglah dengan selamat, karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Berhati-hatilah dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
4: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
3: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
4: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
3: Oh, itu super aman di mana?
4: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
3: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
4: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
3: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
4: Apa tuh?
3: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
4: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
3: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
4: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
3: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
5: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Selamat sore pendengar, masih di rangkaian Riau Sore. Sebelumnya saya sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Ahmad Tarmizi atau tergugat 2 yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 9 RT 002 RW 007 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada saudara yang namanya kami sebutkan. Kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa

0: kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengan tidak terasa kita sampai di penghujung kebersamaan di rangkaian Riau Sore untuk hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dan sebelum berpisah pendengar ya, saya sampaikan informasi terakhir pada kesempatan sore hari ini. Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan telah melakukan efisiensi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG 2026 sehingga jumlahnya kini hanya 229 triliun rupiah dari sebelumnya senilai 268 triliun atau terjadi pemangkasan sebesar 39 triliun rupiah. Dan disampaikan oleh Kepala BGN Sudaryono sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa bahwa dari pagu yang 229 triliun rupiah tersebut sekitar 117 triliun telah digunakan untuk pelaksanaan MBG hingga 27 Agustus 2026. Dan selain realisasi belanja, Sudaryono dan Purbaya juga membicarakan evaluasi anggaran berjalan bersamaan dengan penyisiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG. Baik pendengar, demikian informasi di rangkaian Riau Sore untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti selanjutnya akan ada rekan saya Maizul ya, yang akan melanjutkan kebersamaan hingga Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktariani pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat sore dan sampai jumpa.

99,1 bukan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami doakan semoga Anda dalam keadaan sehat, tenang dan juga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sedangkan saya Maizul dapat hadir menemani Anda tentunya melanjutkan rangkaian Rio sore edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Di mana menjelang masuk waktu maghrib pendengar, seperti biasa kami akan hadirkan nanti ke ruang dengar Anda tausiah mimbar Islam, dilanjutkan dengan pembacaan suci Al-Quran dan kemudian kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, yang insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah rangkaian mimbar Islam dan juga azan maghrib, kami akan kembali hadir tentunya dengan informasi religi yang mudah-mudahan ini dapat menjadi pengingat dan juga menambah wawasan keislaman kita. Jadi tetap bersama kami di sini mendengar di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama Mai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: RRI Pro 1.
6: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan mimbar Islam ke ruang dengar Anda, di mana kita akan mendengarkan tausiah dengan judul kajian fikih munakahat yang akan disampaikan Ustadz Ali Imron SAG. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, tentunya para pemirsa atau pendengar yang ada di rumah. Mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini tentunya Allah masih memberikan satu nikmat dan kemuliaan kepada kita. Allah memberikan satu kenikmatan yang luar biasa kepada umatnya, sehingga pada sore yang sangat mulia ini, menjelang maghrib yang sangat mulia ini, tentunya kita masih merasakan patut dan RRI yang ada di Provinsi Riau yang mulia ini. Dan tak lupa salawat salam, mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Tentunya harapan kita bersama, kita selalu untuk memperbanyak membaca salawat kepada beliau, insyaallah sabat demi sabat akan sama-sama kita rasakan. Tentunya kita harapkan besok dari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar yang ada di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pada kesempatan yang sangat singkat ini, adapun tema yang sangat sederhana ini, yaitu tentang fikih munakahat. Fikih tentang menjelaskan tentang pernikahan. Tentunya banyak sekali yang telah menjelaskan, banyak sekali yang sudah membawarkan tentang suatu pernikahan, termasuk tujuannya apa. Bahwa pernikahan ini salah satu amal ibadah yang sangat mulia, amal ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk amal ibadah yang dicontohkan kepada Nabi kita Allah alaihi wasallam. Tentunya bagaimana cara kita agar suatu pernikahan ini mencapai suatu kebahagiaan yang akan kita petik, menjadi amal ibadah yang sangat mulia. Kita contohkan bahwa pernikahan ini salah satu adalah bagaikan sebuah bangunan, bagaikan sebuah gedung. Kalau seandainya gedung ini dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan sebaik-baik mungkin, insya Allah setinggi apapun yang kita inginkan, sebesar apapun yang kita harapkan, insya Allah gedung ini akan berdiri dengan kokoh dan aman. Dan apalagi kita akan membentuk satu rumah tangga yang kita idam-idamkan, rumah tangga yang selalu kita harapkan, tentu kita perlu untuk mempelajari, mentaati bagaimana tata cara satu pernikahan, tentunya yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang pernikahan tersebut. Para pendengar yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita perlu untuk mempersiapkan dari awal tentunya tentang bagaimana, yaitu suatu pernikahan tersebut. Kita perlu ingin tahu dasar-dasarnya pada umumnya suatu pernikahan tersebut. Tentu kita mengawali dengan kata nikah tentunya. Nikah di dalam kamus Isanul Arab berakar dari kata nakaha yunakihu nikahan, yang artinya adalah sama dengan tazawwud atau akad nikah yang dinamakan an-nikah. Termasuk Allah menjelaskan dalam Al-Quran, apa Allah Subhanahu wa taala, wangkihul anyam mingkup, yang artinya maka nikahkanlah atau kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh. Hal ini jelas di mana ayat menjelaskan dalam diri kita untuk merekrut dalam diri kita yang bermakna tazwir, yang arti perkawinan. Dan di mana juga dijelaskan, dan kata kamus yang kalau kita lihat yang kontemporer itu Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata wato atau nikah yang artinya setubuh, zawat yang kita sama dengan kata an-nikah yang artinya suatu pernikahan. Tentu pernikahan ini salah satu adalah yang sudah dicantumkan dalam undang-undang suatu pernikahan agar kita menjalankan sesuai dengan aturan-aturan, mengikuti tata cara bagaimana apa yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Di mana undang-undang tersebut dalam nomor 1 tahun 1917 pasal 1 dinyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita bagi suami istri dengan tujuan untuk apa? Membentuk keluarga yang sakinah, atau keluarga yang sama apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan suatu pernikahan inilah yang akan membentuk bagaimana dalam rumah tangga akan memiliki keindahan. Rumah tangga menjadi suatu dambaan, hati kita tentu menjadi tenang. Karena intinya suatu pernikahan adalah menjadikan ketenangan dalam diri kita, ketenangan dalam jiwa kita. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Litaskunu ilaiha." Kita akan menjadi tenang. Tentu dengan ketenangan ini kita perlu untuk mempersiapkan agar rumah tangga kita ini menjadi aman dan tenteram. Rumah tangga kita ini akan menjadi aman dan sentosa. Tentunya perumpamaan di awal tadi bahwa gedung yang tinggi, rumah tangga yang sudah kita awali dengan baik, tentunya kita perlu untuk mempersiapkan bekal yang akan kita persiapkan. Tentunya apa yang dipersiapkan? Yang diajar Rasul menyatakan agar bangunan kita ini tidak roboh, bangunan kita tidak hancur, tentunya kita mengikuti tata cara apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan beberapa hal yang saat mulai, yang diantara adalah kata Rasulullah SAW itu tunggahul mar'atu arba'ah, ternyata nikailah seorang wanita, nikailah seorang perempuan, ternyata dengan beberapa kriteria, dengan 4 syarat. Apa di antara 4 syarat? Yang pertama kita perlu mempersiapkan, ternyata adalah perlu kita mempersiapkan, yang pertama adalah 5 liha, yang kedua li jamaliha, kemudian li hisabiha, ya, li diniha. Kalau seandainya 4 syarat ini kita miliki, yakinlah akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya, ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama, harapan kita bersama, dengan kita kembali mengatakan kepada kita bersama, mudah-mudahan dengan suatu pernikahan inilah, dengan pernikahan yang akan diharapkan, yang akan kita niatkan sama-sama untuk menjadi satu kemuliaan untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishin ila akhirih. Ternyata suatu pernikahan adalah kita laksanakan dengan amal ibadah, dengan ikhlas semata-mata untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, selanjutnya mendengar kita akan dengarkan pengajian surah Al-Maidah ayat 20 hingga 21.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya, apabila seorang hamba bersujud, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu. Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan, kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi, kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Alhamdulillah pendengar, tadi kita telah mendengarkan pemandangan semaghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga ibadah yang kita tunaikan hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah pendengar, di informasi dan musik religi pada petang hari ini, kami mengangkat tema sholawat Nabi ini bawa keutamaan besar bagi umat muslim. Dilansir dari laman rri.co.id yang melansir dari kanal YouTube Habib Muhammad Al-Habsyi pada Rabu 26 Agustus 2026, sholawat pendengar ini merupakan salah satu amalan yang dianjurkan bagi umat Islam sebagai bentuk kecintaan dan juga penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kaum mukmin untuk bersholawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Salah satu bacaan sholawat yang sering diamalkan adalah Allahumma sholli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sobihi. Bacaan tersebut merupakan doa agar Allah Subhanahu Wa Taala ini melimpahkan rahmat, kemuliaan dan pengagungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya serta para sahabatnya. Dan yang menarik juga pendengar, keutamaan sholawat ini bukan hanya berkaitan dengan penghormatan kepada Rasul, tetapi juga memberikan keutamaan bagi umat yang mengamalkannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasmi.
2: Halo Ibu Mita. So, tidak jualan ini, usahanya so tutup, Bu?
3: Oh.
2: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan, mumpung ini ada yang gratis, toh?
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Baik pendengar, selanjutnya Habib Muhammad Al-Habsyi ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapat kabar gembira mengenai balasan bagi umat yang bersolawat. Disebutkan bahwa siapapun yang bersolawat kepada Nabi Muhammad satu kali akan mendapatkan balasan 10 kali solawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula salam ini disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan balasan 10 kali salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah kota yang tentu mengingatkan kita bahwa amalan sederhana di lisan dapat memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Kabar tersebut membuat Rasul sangat gembira hingga beliau melakukan sujud syukur dalam waktu yang sangat lama. Dalam sebuah riwayat disebutkan mendengar sahabatnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini sempat mengira Rasulullah SAW telah wafat karena melihat beliau begitu lama bersujud. Setelah bangkit dari sujud, wajah Rasulullah SAW terlihat berseri-seri. Peristiwa ini menggambarkan betapa besar perhatian Rasul terhadap kebaikan yang diterima oleh umatnya. Mendengar, Habib Muhammad Al-Habsyi menekankan bahwa kabar gembira tersebut bukan hanya tentang tambahan kemuliaan bagi Rasul, tetapi juga menjadi keutamaan bagi umat beliau. Rasul merasa bahagia ketika umatnya memperoleh rahmat dan karunia dari Allah. Karena itu, memperbanyak sholawat dapat menjadi salah satu kebiasaan baik yang kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Amalan yang ringan di lisan, tetapi insya Allah ini memberikan manfaat dan juga menjadi pengingat kecintaan kita kepada Rasulullah SAW.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.

saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Tiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Pendengar, jurus cita pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Ahmad Tarmizi, tergugat 2 yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 9 RT 002 RW 007, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Pendengar, mari kita lanjutkan lagi informasi dan musik religi pada petang hari ini. Jadi lebih lanjut, Habib Muhammad Al-Habsyi mengingatkan bahwa kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertambah ataupun berkurang karena banyak atau sedikitnya manusia yang bersolawat. Nabi Muhammad tetap memiliki kedudukan mulia sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul. Sementara bagi kita sebagai umatnya, memperbanyak solawat merupakan kesempatan untuk menghidupkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus memperbanyak amalan yang mudah dilakukan kapan saja. Dari informasi kali ini pendengar, kita dapat mengambil satu pengingat sederhana. Jangan meremehkan amalan yang ringan. Solawat dapat menjadi bagian dari rutinitas kita, baik setelah solat, ketika memiliki waktu yang luang, maupun ketika sedang menjalankan aktivitas sehari-hari. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, semakin tumbuh pula kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dan semakin kuat keinginan kita untuk mengikuti akhlak serta tuntunan beliau dalam kehidupan. Mendengar, demikianlah informasi dan musik religi yang dapat kami hadirkan petang hari ini. Semoga dapat menjadi tambahan wawasan dan juga pengingat bagi kita semua. Saya Maizul. Pamit sejenak dari ruang dengar Anda, dan selain ini jangan kemana-mana karena kita akan segera bergabung bersama program 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Scientist, penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tris Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tepatnya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arugusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke waduk penempat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat titik-titik kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, begitu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAHM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAHM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Bilu kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pak Bandar masih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Krisis kami ini, untuk intake Sungai Bilu, itu sudah 24 jam, itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya, kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 630 detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi pada
14: saat ini. Penanganan sih berapa, Pak Tir?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2, kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2, lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irma Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak.
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya di akan digelar besok, dan salah satunya beberapa diantaranya informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi sponsori kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Sarbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Sarbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabiliti Loli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Riau Malam.
1: Baik pendengar, sesaat lagi pukul 19.31 Indonesia Barat kita akan dengarkan kemenangan Zanisha untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
0: Saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitar.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah akan mengagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

99,1% bukan baru karena informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Maizul dapat kembali hadir tentunya menemani Anda malam hari ini dalam rangkaian Rio Malam edisi Jumat 28 Agustus 2026. Setelah tadi kita bersama-sama menyimak warta berita bersama Pro3 Jakarta, kini kebersamaan kita tentunya akan berlanjut dalam rangkaian Rio Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ragam sajian program menarik sudah kami siapkan untuk menemani malam Anda, diantaranya ada Mozaik Islami, drama radio, ngobras, ruang rindu, dan kemudian Rio Malam ini akan menutup kebersamaan kita tentunya hingga nanti jelang tengah malam. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelasasihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, pada kesempatan Mozaik Islami kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak kisah Nabi Nuh alaihissalam, seorang rasul yang dikenal memiliki kesabaran luar biasa dalam menjalankan tugas dakwahnya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, pendengar, ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya untuk mengajak mereka meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Namun perjalanan dakwah beliau tidaklah mudah. Dalam waktu yang sangat panjang, sebagian besar kaumnya justru menolak, mengejek, bahkan mendustakan seruan yang disampaikan olehnya. Nah, pendengar, Al-Qur'an menggambarkan bagaimana Nabi Nuh terus berdakwah dengan beragam cara. Beliau menyeru kaumnya secara terang-terangan maupun bersembunyi, mengajak mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala kemusyrikan. Namun ketika penolakan semakin keras, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah kapal. Kaumnya kembali mengejek karena membuat kapal di tempat yang mereka anggap tidak mungkin dilalui oleh air. Hingga akhirnya datanglah sebuah banjir besar sebagai azab bagi orang-orang yang tetap mendustakan Allah. Sementara Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang beriman diselamatkan di dalam kapal. Dari kisah ini kita melihat bahwa tugas manusia adalah berusaha menyampaikan kebaikan dengan sungguh-sungguh, sedangkan hidayah merupakan hak dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kisah Nabi Nuh alaihissalam

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf,

Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

kata-kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Riau Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Riau Malam. Dan seperti biasa pukul 20 atau pukul 8 malam, kami akan hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda. Di mana malam hari ini kita akan mendengarkan mini drama radio Jerit dengan judul Jerit Tanpa Suara, produksi RRI Pontianak. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Di pagi yang seharusnya damai, langkah riang Eka, Putra dan Doni di tepian hutan penyedia hidup warga desa mendadak terhenti. Kicauan burung yang ceria lenyap digantikan raungan serak gergaji yang datang dari kejauhan. Suara asing yang merobek jantung ketenangan.
1: Putra, dengar tuh, mesin itu gak berhenti. Mereka kok gak ngerti ya kalau hutan ini warisan leluhur kita? Sekarang pohon-pohon gundul, tanah gersang, dan tembing utara bahkan sudah longsor sedikit demi sedikit setiap hujan lebat.
2: Iya Kak, aku juga dengar. Kalau menurut aku, ini sih bukan penebangan biasa. Ini sih namanya pembabatan hutan besar-besaran. Ini gak bisa dibiarkan. Lama-kelamaan terjadinya malah bencana alam. Malah kita yang jadi korban. Pokoknya, kita harus hentikan.
3: Aduh kalian ini ya, udahlah hutan ini kan lahan produktif. Daripada dibiarkan, lebih baik dimanfaatkan.
2: Dimanfaatkan? Kalau udah nebang besar-besaran kayak gini itu namanya bukan penjaran hutan, Doni. Tanah ini udah rapuh. Kalau terus ditebang, banjir dan longsor itu nggak akan bisa dihindarkan. Yang pastinya alam akan marah, akibatnya masyarakat sekitar yang akan merasakannya.
3: Ah, itu cuma ketakutan kalian saja. Sudahlah, yang penting dari mereka kita bisa dapat keuntungan dan kita dapat bisnis yang tetap harus jalan. Jika kalian bisa diajak kerjasama, aku berjanji akan memberikan apa yang kalian inginkan.
0: Tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah seketika mencekam. Angin bertiup kencang bergemuruh. Petir dan kilat menyambar pepohonan. Ketiga sahabat tersebut bergegas pulang ke rumah mereka. Namun

0: Air sungai naik begitu cepat. Rumah-rumah di bawah udah mulai terendam. Hujan semakin deras. Kita harus menyelamatkan keluarga kita.
1: Nah itu dia, makanya aku udah bilang, tanah kita ini udah gak sanggup lagi menyerap air. Hutan di bukit sudah habis ditebang.
2: Eka, Putra, gudang kayu milikku hancur terseret banjir ini. Ini tidak mungkin.
1: Bagaimana gak mungkin, Doni? Ya inilah yang kami takutkan. Alam membalas ketika ia dilukai. Cuaca ekstrim peringatan dari BMKG beberapa waktu yang lalu terbukti bahwa kita terlalu menganggap remeh peringatan tersebut. Ini adalah bencana alam yang besar yang melanda daerah kita. Inikah keuntungan yang kamu bilang dari penjarahan hutan itu, Don?
2: Aku tak pernah menyangka akibatnya seburuk ini. Aku menyesal. Banyak sudah korban akibat kelalaian dan kecerobohan kami.

0: Meski langit kembali cerah setelah hujan, tapi suasana muram, tak terkisahkan. Warga mengungsi, jeritan masyarakat tanpa suara. Wajah kesedihan tampak nyata terlihat dari raut wajah lelah. Warga telah kehilangan harta benda, sahabat, dan keluarga.
1: Don, bencana ini menyisakan kepedihan yang memilukan. Banyak yang kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan kedamaian. Kita harus membantu mereka untuk segera pulih.
2: Aku salah. Keserakahanku membawa bencana. Masih adakah cara untuk memperbaiki semuanya? Aku benar-benar menyesal. Bahkan keluargaku sampai saat ini belum juga ditemukan. Sepertinya aku mulai gila.
3: Caranya sih cuma satu, Don. Hentikan pekerjaanmu yang melakukan penembakan liar ini. Kita harus bangun kembali hutan kita dengan reboisasi bersama warga.
1: Iya, mulai sekarang kita harus belajar bahwa alam bukan sekedar tempat mengambil, tetapi tempat hidup bersama dan harus kita rawat demi anak cucu dan keberlangsungan bumi.
2: Aku ingin menebus kesalahanku. Bantu aku untuk memulai semuanya ya.
0: Bencana seringkali lahir bukan dari alam semata, tetapi dari ulah manusia yang lupa menjaga keseimbangannya. Tapi selama masih ada kesadaran dan kerjasama, bumi selalu memberi kesempatan untuk diperbaiki.

99,1 Bro, suatu pekan baru dengan informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar, senang sekali saya Maizo dapat hadir tentunya kembali menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang kami hadirkan setelah pemutaran mini drama hingga nanti jelang pukul 21 juga waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, di Ngobras malam hari ini ya, saya akan membahas satu aktivitas yang belakangan kembali ramai dilakukan oleh masyarakat kita, yaitu bersepeda atau yang lebih akrab disebut dengan goes. Nah bersepeda pendengar ya, sekarang itu bukan hanya tentang olahraga semata, tetapi juga mulai menjadi bagian dari lifestyle atau gaya hidup, sarana mobilitas sehari-hari sekaligus aktivitas yang mempertemukan masyarakat melalui komunitas. Nah malam hari ini kami akan membahas lebih jauh lagi mengenai berbagai jenis sepeda yang mungkin dapat menjadi referensi bagi Anda, juga pilihan bagi orang-orang dewasa yang pengen mulai bersepeda kembali. Mulai dari sepeda gunung, road bike, sepeda lipat, hybrid, city bike, hingga sepeda berukuran kompak seperti mini velo. Masing-masing ini memiliki karakter dan juga kegunaan yang berbeda-beda tentunya, sehingga penting bagi kita memilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Pendengar, informasi di Ngobras malam hari ini kami rangkum dari pemberitaan dan juga informasi mengenai tren bersepeda di Indonesia sepanjang 2026. Termasuk berbagai kegiatan komunitas dan juga agenda bersepeda yang menunjukkan bahwa aktivitas goes kembali mendapatkan atensi atau perhatian dari masyarakat. Yang pertama, ada sepeda gunung atau mountain bike yang biasa disebut dengan MTB. Nah, sepeda ini cocok bagi Anda yang menyukai rute dengan permukaan tidak rata, jalan berbatu, tanah maupun jalur menanjak. Ban yang lebih lebar dan sistem suspensi membuat MTB lebih siap untuk menghadapi medan yang berat. Meskipun untuk jalan perkotaan bobot dan karakter ban itu biasanya kurang efisien ya dibanding sepeda khusus jalan raya. Nah, kemudian ada road bike atau sepeda balap. Sepeda ini pendengar dirancang untuk jalan beraspal dengan karakter ringan dan posisi berkendara yang mendukung kecepatan maupun perjalanan jarak jauh. Jadi tak heran ya, jenis ini banyak dipilih oleh orang dewasa yang menikmati long ride dan juga mengikuti komunitas sepeda road bike pendengar.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
4: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.

Pendengar, berikutnya ada sepeda lipat atau folding bike. Nah, jenis ini cukup praktis bagi masyarakat perkotaan karena dapat dilipat, mudah disimpan, dan juga relatif mudah dibawa. Sepeda lipat ini cocok untuk perjalanan jarak pendek hingga menengah, termasuk bagi Anda yang ingin mengombinasikan perjalanan menggunakan sepeda dengan moda transportasi lainnya. Ada juga sepeda hybrid dan city bike yang dapat menjadi pilihan untuk aktivitas harian Anda. Karakternya dirancang lebih nyaman untuk penggunaan di lingkungan perkotaan, olahraga ringan maupun perjalanan Anda sehari-hari. Sepeda jenis ini cocok bagi Anda yang ingin menggunakan sepeda secara lebih fleksibel tanpa berfokus pada kecepatan atau medan yang ekstrim. Selain itu, komunitas sepeda juga mulai mengenal mini velo, yaitu sepeda dengan ukuran roda lebih kecil tetapi tetap dirancang untuk orang dewasa. Nah, munculnya komunitas mini velo di sejumlah kota menunjukkan bahwa pilihan sepeda ini semakin beragam, pendengar. Artinya, masyarakat kini dapat memilih jenis sepeda bukan hanya berdasarkan tren semata, tetapi juga berdasarkan kebutuhan dan juga karakter aktivitas masing-masing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
4: Lagi sesak nafas nih.
3: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
4: Hah, kamu gak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
3: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan

0: kesejahteraan rakyat untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rascal Flatts, Life is a Highway. Mendengar, jadi lagu ini dirilis pada tahun 2006 sebagai bagian dari soundtrack film animasi Cars. Siapa yang tidak tahu Cars ya? Nah, lagu ini sebenarnya merupakan lagu milik Tom Cochrane yang pertama kali dirilis pada tahun 1991. Tetapi versi Rascal Flatts dengan sentuhan country rock membuat kembali lagu ini... membuat lagu ini kembali populer di kalangan generasi baru. Nah, liriknya menggunakan perjalanan di jalan raya sebagai metafora kehidupan, tentang menikmati perjalanan, menghadapi tantangan, dan terus melangkah bersama orang-orang yang berani. Nah, fakta menariknya, versi Rascal Flatts menjadi salah satu lagu soundtrack film paling populer pada era tersebut dan berhasil masuk 20 besar Billboard Hot 100. Lagu ini juga sangat identik dengan film Cars, terutama karakter Lightning McQueen dan perjalanan panjangnya menuju California. Kesuksesan versi Rascal Flatts membuat lagu yang sudah berusia sekitar 15 tahun ini kembali menjadi hit dan semakin dikenal oleh pendengar muda di seluruh dunia pendengar. Dan kembali lagi kita bersama pendengar masih di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di mana malam hari ini kami masih hadirkan lagu-lagu mancanegara 2000-an pilihan yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di malam hari ini. Ada Avril Lavigne dengan Girlfriend, Hubasteng dengan The Reason, Keane dengan Somewhere Only We Know, Muse dengan Starlight, Scissors dengan Jerk It Out, NSYNC dengan This I Promise You, Britney Spears dengan Oops I Did It Again, The Black Eyed Peas dengan Palm It. Jadi silahkan bagi Anda yang ingin berpartisipasi malam hari ini, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Apa kabar, Maizul?
0: Alhamdulillah, Maizul sehat. Mbak Vina sendiri gimana kabarnya malam hari ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana cuaca di sana?
0: Cuaca hari ini panas, jujur, Mbak ya.
1: Masa panas? Di dalam kan dingin.
0: Kalau di dalam, iya. Tapi kan kalau cuaca di luar kan secara keseluruhan panas.
1: Iya sih. Yang masuk ditanya itu yang di dalam.
0: Oh, kalau di dalam pasti dingin. Always, selalu. Oke, Mbak Vina, malam hari ini mau dengerin lagu apa?
1: Tadi kayaknya ada dengar Blue ya? Udah dipesan ya?
0: Blue All sudah right, tadi, ya? All Right sudah diputar.
1: Udah diputar ya. Ini aja loh, Britney Spears aja.
0: Britney Spears ya, Oops I Did Again. Oke, boleh.
1: Kadang gini loh, Maizul.
0: Kenapa?
1: Kadang kan Maizul kan kalau bacanya kan dari awal, nanti paruh-paruh kan. Kakak kan milihnya tuh bingung. Pas nanti kalau terakhirnya, pasti keluar lagi tuh lagu-lagu yang lainnya kan.
0: Yeah.
1: Itu rata-rata tuh bagus yang terakhir kebanyakan. Bener, udah berapa kali Maizul gitu kan sering, kenapa ya? Maka sering masuk tuh sering terakhir sengaja.
0: Karena
1: kenapa? Karena terakhir-terakhir itu biasanya lagunya bagus-bagus semua. Betul nggak?
0: Enggak juga kok. Pokoknya Maizul dari awal mah mungkin seleranya Mbak Vina mungkin.
1: Bukan, soalnya setiap kalau Maizul ngejar gitu kan, aduh yang pertama lagunya begini semua. Kalau udah terakhir itu pasti bagus semuanya. Itu pasti berantakan tuh, nggak bohong.
0: Berarti seleranya Mbak Vina yang di akhir-akhir kayak yang Maizul taruh berarti itu. Buktinya banyak juga kok yang milih yang di awal-awal.
1: Kalau di awal itu kan memang lagunya ya mungkin ada lah. Tapi ini lebih enak tuh yang pasti terakhir-terakhir. Nggak bohong loh Maizul.
0: Nanti perasaan Mbak Vina aja mungkin.
1: Kalo... mungkin seleranya kali ya. Fakat selalu pengen cari yang terakhir itu begitu. Tapi ini kalau udah masuk ya udah.
0: Kalau Maizul insya Allah sih lagunya bagus-bagus semua. Insya Allah.
1: Yakin.
0: Yakin dong ya. Playlist terbaik selalu Maizul kasih untuk semua pendengar. Oke nih Mbak Vina, salam-salam untuk siapa malam hari ini?
1: Iya, salamnya buat ada Mama Yus tadi ya, salam sayang selalu. Ada Bunda Isal, ada Mama Sukembar, Ibu Ros, ada Mama Fahmi, ada Atika di Duri ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Bang Zeta di Panam, ada Pak Bobby di mana ya, di Simpang Tiga ya. Dan oh ya ada di Cigunggung dan semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya kita berdua Maizul.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya. Hati-hati pulang sih Maizul.
0: Oke, okay, Mbak Vina.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang. Di belakang Mbak Vina selanjutnya hal

0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Bang Maido. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar, Cu Amin?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang Maido.
0: Sehat, Alhamdulillah. Itu deh.
1: Bang Maido sehat ya?
0: Alhamdulillah, Maido sehat, Cu Amin.
1: Iya, kabut asap udah mulai hilang sedikit-sedikit ya.
0: Iya, mudah-mudahan tak balik lagi lah ya, Cu Amin ya.
1: Iya, mudah-mudahan dapat ya anak-anak sekolahnya.
0: Iya, dalam kelamaan libur nih anak-anak sekolah nih, hampir seminggu nih.
1: Iya, sini libur juga anak sekolah.
0: Oke, ya, Cu Amin.
1: Pagi udah mulai diarahkan masuk.
0: Iya, benar. Kemarin juga sempat hujan kalau nggak salah, jam-jam segini
1: ya,
0: tuh.
1: Iya, tadi malam hujan. Tadi lebat di sini, Bang.
0: Alhamdulillah kalau begitu
1: iya,
0: ya.
1: Mudah-mudahan lah ya kan.
0: Cu Amin mau request lagu apa di malam hari ini, Cu Amin?
1: Lagu kita lagu Indonesia nih.
0: Malam hari ini lagu manca 2000-an awal. Di playlist ada Avril Lavigne dengan Girlfriend, Hubesteng dengan The Reason, Kin
1: The Reason,
0: The Reason ya. Oke, boleh.
1: Iya. Salam untuk Bang Maizul yang lagi siaran, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus salam untuk Bunda Surtini. Untuk Pina yang suka lagu barat sama Bang Dedi. Terus Bang Adi, Bang Rudi juga, Bang Sinsen.
0: Iya.
1: Salam untuk Kak Ius, ya, untuk Kak Res. Salam juga untuk Mama Kami, Pika dan Selfie. Salam untuk siapa? Mohti ya. Ada Bunda Sur, siapa? Bunda Darmailis. Ada Hafiza di Surat Panjang, ada Bunda Isel, Ma'o juga. Ada Bunda Kembar di Langgam Kerinci. Salam juga untuk si siapa namanya, Matika di Arengka. Itu semua lah Bang Maido yang dengarkan kita di malam hari ini tanpa terkecuali. Untuk Bang Maido tadi pulangnya nanti ya. Ini lagu yang keberapa nanti aku baru gabung nih.
0: Kenapa Cu Amin?
1: Lagu yang keberapa nanti
0: ini
1: ya, baru gabung.
0: Lagu yang ketiga nanti ini ya Cu Amin
1: ya
0: putar.
1: Oke, bisa kita jual ya.
0: Oke.
1: Makasih Bang Maido.
0: Sama-sama Cu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu menelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruah Rindu. Dengan siapa di mana ini? Halo.
2: Dengan Pak BT di Pandau.
0: Pak BT di Pandau. Apa kabar Pak BT? Sehat?
2: Alhamdulillah. Pandau masih apa? Masih gelap-gelap sedikit.
0: Masih gelap-gelap apa nih?
2: Asapnya masih
0: oh,
2: ada.
0: Oh, masih agak pekat ya.
2: Masih gelap.
0: Ya mudah-mudahan ini aja segera berlalu lah kabut kita ini Pak BT ya.
2: Ini apa? Sekolah di kampanye ada yang libur ada yang sekolah gitu.
0: Berarti enggak merata ya liburnya ya.
2: Kebetulan dekat rumah ada sekolah Islam, dia masuk di kota menghibur gitu.
0: Mungkin kebijakan tergantung Pemkatnya ya. Kalau kan di Pemko Pekanbaru kan memang untuk SD SMP tuh libur. Ya, mulai dari PAUD sih. Iya, kebijakan masing-masing kepala daerah sih Pak BT, malam hari ini mau request lagu apa? Di playlist
2: lagunya
0: kita.
2: Waktu itu pernah Argentina kalah di final, ada lah Don't Cry Argentina, ada Jangan Menangis Argentina, ada lah.
0: Enggak ada dong.
2: Tahun berapa, tahun 76 atau tahun berapa?
0: Oh, enggak ada di playlist kita. Malam hari ini khusus 2000, manca 2000-an awal Pak BT. Di playlist.
2: Pilihkan aja lah sama
0: pilihkan aja.
2: Oke,
0: boleh nanti dipilihkan. Salam itu siapa?
2: Salamnya untuk Mas Maizul, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Pulangnya hati-hati, pulangnya kemana ya arahnya nih?
0: Ke Jalan Angkap, Jalan Paus.
2: Oh, Jalan Paus dekat dari
0: iya, dekat.
2: Dari belakang-belakang aja sampai itu.
0: Iya, benar, lewat Jalan Tikus.
2: Dekat tuh. Ya, tapi kalau di kota tuh masih ada sampai kalau ada.
0: Masih lumayan lebat juga ini Pak BT.
2: Iyalah, salamnya untuk si Pak Papa Simpson, semoga sehat selalu. Pak Rauma, semuanya yang masuk tadi itu, Ocu Amin, Ocu Jawa, semuanya Ocu itu salam untuk dia, semoga sehat selalu.
0: Amin, iya.
2: Yang masuk tadi itu juga sehat-sehat selalu aja lah. Udah hafal namanya nanti payah juga, salah nama orang nanti.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih Mama Jo.
0: Selamat sama Pak Bete.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bete, ditunggu lagunya. Selanjutnya ada Bu Yani, Bunda Yani ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau request lagu Manchester Loving You dari Scorpion, tapi mohon maaf malam hari ini 2000-an awal saja Bunda Yani ya. Scorpion mah kejauhan. Salamnya buat Bu Yus, Bu Ros, Bang Simpson, Bang Dedi, Bu Emma dan juga semuanya ya, buat Maisul. Oke, terima kasih. Kalau mau diganti lagunya boleh, Maisul tunggu sampai jam 11 ya Bunda Yani. Selanjutnya ada Uni Elka di Batu Sangka, Rang Jauh ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau request lagu The Reason dari Hubesteng ya. Oh, berarti sama kayak siapa tadi yang request tadi? Cuamin ya. Terus salam-salamnya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru aja, khususnya buat penyiarnya, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih, thank you Bang Maisul. Sama-sama nih, ditunggu lagunya ya, ditunggu pula lagi. Oke, baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak, kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda tentunya masih di Ruang Rindu. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Mas Agung Hadi tadi, Coldplay dengan Yellow.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat!
2: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
3: Perjuangan tersebut akhirnya mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih berlanjut melalui perjuangan diplomasi maupun perlawanan bersenjata. Semangat para pejuang mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah. Persatuan, keberanian, pengorbanan, dan rasa cinta tanah air menjadi modal utama dalam melawan penjajahan. Kemerdekaan adalah hasil pengorbanan. Tugas generasi penerus bukan lagi mengangkat senjata atau melawan penjajah, tetapi menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan, dan membangun Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, tahun 2026, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Besteng, Reason Mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 2003 sebagai single dari album kedua mereka, The Reason. Lagu ini ditulis oleh Doug Robb dan Esrin Grisays dan juga Marco Lepelainen dengan tema penyesalan, perubahan diri, dan keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik demi seorang yang dicintai. Cailah ya. Berbeda dari karakter rock house Besteng yang lebih keras, lagu ini hadir sebagai single power ballad dengan melodi yang emosional dan juga vokal Doug Robb yang penuh penghayatan pendengar. Nah, fakta menariknya, The Reason menjadi hit terbesar Hu Besteng dan berhasil mencapai posisi nomor 2 Billboard Hot 100 pada 2004. Lagu ini juga mendapatkan nominasi Grammy Award untuk Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal. Nah, video musik yang menampilkan sebuah situasi penyelamatan dan pertolongan terhadap orang lain yang memperkuat pesan tentang penyesalan, pengorbanan, dan juga keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, pendengar. Kita masih bersama tentunya di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu Memori lewat lagu. Masih bersama Maizo di sini menemani Anda pendengar hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung ya di malam hari ini, request lagu mancanegara pilihan, masih kami tunggu di 0761245955 melalui pesan WhatsApp ya, dan juga melalui line telepon atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu malam hari ini, mancanegara 2000-an awal, masih ada Avril Lavigne dengan Girlfriend, Kane dengan Somewhere Only We Know, Scissors dengan Jerk It Out, NSYNC dengan This I Promise You, The Black Eyed Peas dengan Palm It, Alicia Keys dengan No One, dan David Glen Ashley featuring Bob Kulick dengan Sweet Victory. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu pendengar. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al, apa kabar?
1: Baik, sehat nih.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya nih?
0: Maizul, alhamdulillah hari ini sehat. Bang Al tidak kurang satu apapun.
1: Oh gitu, ya baguslah kalau sehat.
0: Mari kasih lagu apa kita malam hari ini, Bang Al? Di playlist.
1: Lagu apa nih?
0: Manca 2000-an awal.
1: Lagu manca ya?
0: Iya, benar.
1: Aku mau apa tuh? Bruno Mars.
0: Bruno Mars, Bruno Mars yang
1: gini lagunya Cicikok gitu.
0: Kayaknya nggak ada deh playlist malam hari
1: ada
0: itu.
1: Ya. Kalau nggak ada, Justin Bieber ada. Justin Bieber.
0: Justin 2000-an awal.
1: Baby ada lagunya.
0: Baby, aduh lagi nggak ready. Adanya paling yang 2000-an awal, That Should Be Me.
1: Yang terbaik lah pilih.
0: Oke, okay, boleh.
1: Tahu lagu-lagu barat nih.
0: Oke deh, atau ntar dicariin baby deh. Oke, salam-salam untuk siapa malam hari ini, Bang Al?
1: Malamnya udah apa nih, udah larut malam nih, pokoknya buat semua aja lah. Ya, salam spesialnya untuk Bang Maizul, semoga selalu.
0: Oke, okay, amin.
1: Lagunya baby ya.
0: Oke, okay, aman, siap.
1: Iya, udah ngidam ini, mau denger lagu itu. Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Al ya, di Pasir Pangarayan. Di belakang Bang Al, halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lah lagu. Gitu.
0: Ya, dengan siapa di mana ini? Pak Diman.
2: Pak Diman, Pak Ikumbu.
0: Pak Diman di Pak Ikumbu. Sehat Pak Diman?
2: Alhamdulillah sehat. Gua sedang mengopi.
0: Sedang apa?
2: Mengopi.
0: Ngopi?
2: Ya.
0: Weh, lama kok jam setengah sebalik ngopi Pak Diman ya. Ya,
2: itu nak ngopi ya.
0: Sedang ngopi juga nih Pak Diman. Iya. Oke Pak Diman, malam hari ini mau request lagu apa di playlist kita?
2: Lagunya Michael Jackson lah.
0: Michael Jackson tak ada yang 2000-an awal kita. Yang laki-laki yang perempuan?
2: Perempuan lah.
0: Perempuan, oke, okay, boleh.
2: Ya, dengar sampai jam 12 sampai siap.
0: Oke, okay, ya siap.
2: Salam-salam untuk Bang Maizu, untuk Amin Nambu, untuk Mama Fami lah gabung.
0: Mama Fami sudah di awal tadi.
2: Sudah awal, sikap Mama Fami, Bunda Isal.
0: Bunda Isal sudah juga di awal.
2: Sudah, Bunda Isal, salam Bu Ros, terus Bu Yus, Bu Ina, Bu Aldi, Tapi Bang Ayan, Bang Rudi, Iran, untuk Pak Tong, untuk Pak Mali, untuk Ria di Teluk Kantan, untuk semua aja lah Bang Rizal.
0: Oke, okay, siap.
2: Terima kasih, merimandungu lagi saya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diman ya. Di belakang Pak Diman satu penelpon selanjutnya sebelum kita beralih ke lagu. Halo, selamat malam. Terputus rupanya pendengar. Silakan bagi yang masih ingin bergabung, masih kami tunggu malam hari ini tentunya di line telepon 0761245595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Derek Grev.
0: Oh. Oke, okay, apa kabar Rin?
3: Baik-baik aja, Mas Nazil ganteng.
0: Alhamdulillah.
3: Boleh gini ya, Gio. Kita rock deh, yo. Masika Romance dari Welcome to Black Parade.
0: Siapa?
3: My Romical.
0: Oh, MCR ya.
3: Masika Romance, ya.
0: Oke, okay, boleh.
3: Black
0: boleh.
3: Welcome to Black Parade. Bagus tuh, Gio. Intro musiknya enak, yo.
0: Iya, iya. Benar.
3: Kalau tidak bisa, Gio. Dari Green Day, yo.
0: Dari siapa?
3: Kalau tidak, Green Day.
0: Oh, dari Green Day, oke. Okay.
3: Broken Dream. Tapi yang itu aja, yo. Masika Romance, enak, yo.
0: Iya, boleh. Ya, nanti kita.
3: Kan, ya. Salam-salamnya gaya.
0: Iya, boleh silakan.
3: Buat Gio alias Mejo, Habib Nas, Tutu Rihandayani. Ya selalu.
0: Amin.
3: Jangan lupa Gio. Salat.
0: Iya.
3: Buat Dito, buat Gibran, buat Latifah, buat Lisa, buat Nadia, buat Dini, Mbak Riri, Mbak Rosa, Mbak Rosa enggak ada kayak, Mbak Inel, Mbak Jesse, Mbak Yuki, sudah itu Rian, siapa lagi satu kawannya itu? Lupa dengar. Kan tunggu dulu ya, yang kemarin dulu. Lupa kayaknya.
0: Enggak karena kita ngejar durasi juga.
3: Iya. Sabar ya. Ini tunggu dulu kan. Dapat Pino, Nada, sudah setia. Gaya Wayu nih. Wayu ya kan kayaknya. Yang sangkatan kau ya. Yuki. Julio. Tega. Sudah itu siapa lagi Gio?
0: Siapa?
3: Yang kau Tega perempuan siapa Gio?
0: Siapa?
3: Yang pergi ke Papua Gio.
0: Oh, Kristi.
3: Ya, Mbak Kristi. Siapa lagi Gio?
0: Mungkin Abi.
3: Pak Udin.
0: Oke, sudah itu saja. Baik.
3: Tunggu dulu, Gio. Ya, Gio. Buat Bang Simpson, jangan lupa minum air putih.
0: Iya.
3: Jangan kemasin kan, Gio. Nanti kita biar lewat sekarang. Jatuh buat siapa lagi ya, Gio? Ya, gitulah buat semua pendengar Pro 1 RRI sehat-sehat selalu. Jangan lupa minum air putih dan minum makanan jeruk tuh dihabisin tuh.
0: Oke.
3: Ya, Gio, lagunya jangan lupa ya, Gio.
0: Oke, siap.
3: Kita romen, Gio, ya.
0: Iya, siap. Oke.
3: Ya, terima kasih. Salam khususnya boleh, Gio?
0: Oke, boleh, silakan.
3: Buat keponakan saya, Alif, Bopatan. Sudah itu buat Adiba, sehat-sehat selalu.
0: Oke.
3: Okay. Jadi anak yang baik. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rin ya. Baik, mendengar kita akan rehat sejenak ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu ya tentunya yang sudah di request tadi. Dan tentu ada juga jangan kemana-mana karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda masih di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Game over.
2: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa, Mone? Judi online, le. Memang butuh batu, le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Memang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Justin Bieber, Baby, pendengar. Jadi lagu ini dipopulerkan oleh Justin Bieber yang dirilis pada tahun 2010 sebagai single utama dari album debutnya My World 2.0. Lagu ini ditulis oleh Justin Bieber bersama Christopher Tricky Stewart, Therese the Dreamness, dan Christina Milian. Dengan Ludacris ikut tampil dalam bagian rapnya. Nah, lagu pop R&B ini bercerita tentang pengalaman cinta remaja, khususnya rasa kecewa dan sulit menerima ketika hubungan berakhir. Nah, pertama menariknya, Baby menjadi salah satu lagu yang membuat Justin Bieber dikenal secara global. Video musik yang menampilkan suasana di area atau arena bowling dan juga interaksi Justin dengan seorang gadis menjadi salah satu video musik paling populer di YouTube pada era awal 2010-an. Lagu ini pendengar juga berhasil mencapai peringkat kelima Billboard Hot 100 dan memperkuat citra Justin sebagai salah satu bintang pop remaja terbesar pada masanya. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dede lagi main apa?
4: Lagi main ini.
3: Main ini, apa namanya ini? Ini namanya Pazel. Apa namanya?
4: Pazel.
3: Pazel. Ini huruf U.
4: U.
3: U. Ini huruf N.
4: Ini N.
3: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
4: Enggak ada B.
3: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
5: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: tergelincir, jatuh, lalu coba lagi. Panjat Pinang memang selalu jadi primadona tiap peringatan Hari Kemerdekaan. Tapi tahukah Anda kalau tradisi seru ini punya sejarah yang cukup kelam? Lomba ini sudah ada sejak era kolonial Belanda. Dulu Panjat Pinang diadakan untuk menghibur bangsawan Belanda di acara-acara besar, seperti ulang tahun Ratu Wilhelmina. Mirisnya, kaum pribumilah yang bersusah payah memanjat demi merebut bahan pangan, seperti beras, gula, dan pakaian. Sementara orang-orang Belanda menonton sambil tertawa. Tapi setelah Indonesia merdeka, maknanya berbalik total. Pohon pinang yang licin bukan lagi simbol penderitaan, melainkan pengingat akan pentingnya gotong royong, strategi, dan pantang menyerah demi mencapai puncak bersama. Panjat Pinang, dari simbol penindasan, kini jadi simbol persatuan.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99.1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. My Chemical Romance, welcome to the Black Parade. Pendengar, dan tidak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 sudah harus berakhir di sini pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu melalui line telepon ataupun melalui pesan WhatsApp ya. Dan mohon maaf mungkin apabila ada requestan yang belum sempat terputar. Dan tenang saja pendengar, ya untuk Anda yang mungkin belum sempat bergabung hari ini, besok masih ada Ruang Rindu, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut dalam segmen Riau malam ini. Jadi tetaplah bersama kami di sini pendengar di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Ruang Rindu hari ini.

99,1% Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Saya Maizul, kembali lagi tentunya masih menemani Anda dalam rangkaian Riau Malam ya. Tentunya di penghujung hari ini. Mungkin ada di antara Anda yang sedang bersantai setelah menyelesaikan beragam aktivitas atau justru masih menjalankan pekerjaan. Apapun itu pendengar, tentunya saya akan menemani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di mana malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk bersantai sambil mendengarkan informasi tentang sesuatu yang mungkin sering kita alami pendengar, yaitu keinginan untuk berubah. Kita mungkin pernah ya berjanji ingin mengurangi penggunaan ponsel, mulai rajin berjalan kaki, mengurangi mengonsumsi makan atau minuman manis, lebih disiplin menabung, atau memperbaiki kebiasaan tidur. Kedengarannya sederhana yang saya sampaikan tadi ya, tapi mengapa justru perubahan-perubahan kecil seperti ini terkadang sulit sekali rasanya untuk kita lakukan? Nah, jawabannya ada di beberapa menit ke depan pendengar. Karena beberapa saat lagi saya akan berbagi pada Anda alasannya sekaligus bagaimana membuat perubahan kecil yang saya sampaikan tadi, contohnya itu ya, bisa jadi lebih mudah untuk kita jalankan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Pendengar, salah satu alasan mengapa perubahan begitu terasa sulit adalah karena niat tidak selalu otomatis berubah menjadi perilaku. Kebiasaan lama sudah terbentuk melalui pengulangan dan situasi yang sama, sehingga perilaku tertentu bisa dilakukan hampir tanpa berpikir. Nah, informasi ini merujuk pada sejumlah penelitian yang diterbitkan dalam Psychological Bulletin dan Journal of Experimental Social Psychology, termasuk penelitian mengenai pembentukan kebiasaan yang menunjukkan bahwa konteks yang stabil dapat membuat suatu perilaku semakin otomatis. Jadi, ketika kita terbiasa mengambil ponsel begitu bangun tidur, misalnya, keinginan untuk berhenti melakukannya harus berhadapan dengan pola yang sudah terbentuk cukup lama. Artinya, perubahan terasa sulit, pendengar. Nah, belum tentu, artinya kalau perubahan terasa sulit, belum tentu kita kurang disiplin. Bisa jadi otak kita yang memang sudah terbiasa menjalankan pola lama secara otomatis, pendengar.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Pendengar, lalu bagaimana supaya perubahan kecil lebih mudah kita lakukan? Anda mungkin bisa mencoba membuat target yang sederhana, jelas, dan juga realistis tentunya. Jangan langsung menuntut diri membaca satu buku dalam seminggu jika sebelumnya jarang membaca misalnya. Mulailah dengan 5 halaman sebelum Anda tidur. Kalau Anda ingin lebih aktif bergerak, bisa dimulai dengan berjalan kaki selama 15 menit. Nah, salah satu strategi yang dapat dicoba adalah membuat rencana dengan pola jika maka. Misalnya, jika selesai makan malam, saya akan berjalan kaki selama 15 menit. Dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan rutinitas yang sudah ada pendengar, kita memiliki trigger atau pemicu ya yang lebih jelas untuk memulainya. Yang terpenting di sini adalah lakukan satu perubahan itu secara konsisten dan berikan waktu. Karena perubahan tidak harus langsung terlihat besar untuk bisa memberikan manfaat untuk kita pendengar.

0: adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan dan dengan diri sendiri.
1: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Pendengar, jadi kesimpulannya perubahan kecil memang tidak selalu mudah karena kita harus berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan lama, berhadapan dengan lingkungan, motivasi, dan pola hidup yang sudah lama terbentuk. Jangan langsung menyalahkan diri sendiri ketika perubahan belum berjalan sesuai dengan rencana. Cobalah mulai dari satu hal, buat target yang sederhana, kurangi hambatan, lakukan pada waktu atau situasi yang relatif sama, kemudian ulangi secara konsisten. Perubahan mungkin tidak terasa dalam satu atau dua hari, tetapi kebiasaan baru yang terus dilakukan perlahan ini dapat menjadi bagian dari kehidupan kita tentunya. Baik pendengar, tidak terasa waktu sudah semakin mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat. Itu artinya saya sudah harus pamit dari ruang dengar Anda di rangkaian Rio Malam edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda pendengar. Jangan lupa jaga kesehatan, selamat beristirahat, dan semoga besok kita menjadi sedikit lebih baik dari hari ini. Saya Maizul pamit, selamat malam, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun kita masih digibahi. Satu hal yang harus diingat, jadilah orang baik, tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya. Memilih diam itu lebih baik daripada harus berperang dengan ego dan emosi orang lain. Ikhlaskan saja orang lain memandang kita baik buruk, karena seseorang yang berpikir negatif tentang kita tidak akan pernah melihat sisi baik dari apapun yang ada pada diri kita.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program Masa 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, pada kesempatan hari ini di edisi Sabtu, ya, hari yang ke-29 di bulan Agustus 2026, kita berjumpa kembali di udara tentunya melalui 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Sepanjang hari ini kami akan bersama Anda pendengar, dan khusus di awal pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadir menyapa Anda dalam rangkaian Riau Pagi, ya. Kami berharap tentu dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat. Semoga memang hari ini kita berharap berdoa bersama, ya, membawa kesehatan, ketenangan dan juga keberkahan untuk kita semua. Baiklah pendengar Pro 1, di awal pagi ini pendengar, sebelum kita melangkah dalam rangkaian program siaran yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda, seperti ada program Mutiara Pagi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti, dan juga akan kami kabarkan informasi-informasi terkini dalam Warta Riau Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat dan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, ya. Kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mari sama-sama kita sejenak menenangkan hati, mengawali aktivitas dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya awal adalah ketika langkah kita disertai doa dan rasa syukur. Nah, untuk mengawali pagi ini pendengar, mari kita dengarkan bersama lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an beserta terjemahannya, ya. Semoga ayat-ayat yang nanti akan kita dengarkan ini menjadi penyejuk hati dan bekal kita untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Kami akan hadirkan pembacaan Quran surah An-Najmi, ya, dimulai dari ayat 1, akan dibacakan oleh Mawadah, diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar Zakaria. Setelah itu akan ada deretan rangkaian lagu-lagu Islami yang akan menemani Anda hingga nantinya kita beralih dalam seluruh rangkaian program siaran yang akan kami hadirkan sepanjang pekan baru pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saya Suci Rasli akan bersama Anda. Untuk itu pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, telah kita nikmati ragam rangkaian lagu-lagu islami di kesempatan ini ya. Namun pendengar, untuk hiburan lagu-lagu islami sepertinya harus kami cukupkan dulu hingga di sini. Karena selanjutnya pendengar, dalam rangkaian Riau Pagi kita akan mengikuti program selanjutnya ya. Kami akan segera hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kebersamaan kita hari ini untuk edisi Sabtu ya, hari yang ke-29 di bulan Agustus 2026 yang bertepatan juga dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita dapat kembali bersua pendengar dalam program Mutiara Pagi, program yang merupakan kerjasama RRI Pekanbaru ya, tentunya ini bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Berharap kami dapat menjumpai Anda tentu semua dalam keadaan yang sehat ya. Semoga segala hal aktivitas yang kita lakukan juga berjalan dengan lancar, aman, dan semoga selalu penuh dengan keberkahan serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini pendengar dalam program Mutiara Pagi ada topik kajian khusus yang akan kami hadirkan, yaitu berkaitan dengan memahami hakikat syukur ya. Itu topik khusus kita di Mutiara Pagi hari ini. Alhamdulillah pendengar, di kesempatan ini untuk membahas topik ini lebih dalam, kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Mulia Siregar MPD dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabar saat ini, sehat ya Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan bahagia.
1: Alhamdulillah, semoga selalu hendaknya begitu selalu begitu ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Kami doakan Ustadz selalu sehat. Terima kasih nih Ustadz sudah meluangkan waktu untuk menyapa pendengar kita dalam Mutiara Pagi di kesempatan ini dengan topik khusus kita, yaitu memahami hakikat syukur, Ustadz ya.
2: Sama-sama.
1: Iya, baik. Kita akan menghadirkan pembahasan ini, Ustadz, dan tentu kita akan undang juga atensi dari pendengar kita yang ingin bergabung, ya, pendengar Pro 1, Anda yang ingin bergabung nanti mungkin yang ingin bertanya ataupun juga menanggapi topik khusus kita ini, boleh berpartisipasilah bersama kami di ujung telepon nanti pendengar ya. Line telepon akan kami buka 0761-24595, 0761-24595. Atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811-7673-991. Mutiara Pagi ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru, juga dapat Anda dengarkan di RRI Pro 4 Pekanbaru ya, serta juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis. Bisa juga Anda mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Baik, sebelum kami menerima atensi Anda yang ingin berpartisipasi pendengar di awal kebersamaan ini, kita akan simak terlebih dahulu tausiah ataupun juga pengantar tentang topik khusus kita, yaitu memahami hakikat syukur. Segera akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mulia Siregar MPD dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Kami persilakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Mbak Suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Wabifadlihi tatanazzalul khairat. Wabitawfiqihi tatahakkakul ghayat. Walladzi ja'ala lakumul arda firasha. Wassama'a bina'a. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Para pendengar RRI Pro 1 yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memperdalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, di mana nikmat itu wajib hukumnya untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ummatihi ajma'in. Mudah-mudahan kita yang rajin berselawat, kita mendapat syafaat dari beliau, dan semoga kita masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang Allah sediakan, sepanjang sejarah peradaban manusia di atas muka bumi ini, seumur hidup dunia ini, tidak ada orang yang kaya dan kekayaannya melebihi kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada orang yang paling tinggi jabatannya, paling besar kerajaannya, melebihi daripada tinggi dan besarnya jabatan dan kekuasaan Nabi kita, Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau memang orangnya sangat kaya sekali. Katakanlah kalau misalnya mau kita bandingkan dengan orang-orang kaya saat ini, siapa misalnya orang kaya saat ini? Yang punya Meta, yang punya Facebook, Instagram, kita gabung dengan yang punya Google, atau kita tambah kalau dari Indonesia, kita tambah kekayaan Sembilan Naga misalnya, kita kumpulkan kekayaan mereka, kita bandingkan dengan kekayaan Nabi Sulaiman, itu tidak ada apa-apanya tuh kekayaan mereka tuh dibanding kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saking kayanya Nabi Sulaiman, beliau pernah ingin memberikan makan semua makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini, mulai dari manusia sampai kepada binatang. Dikumpulkan semua, ingin diberi makan oleh Nabi Sulaiman. Tapi baru ikan paus yang diberi makan oleh Nabi Sulaiman, perbekalan makanan Nabi Sulaiman habis dilahap oleh ikan paus. Allah belum mengizinkan. Tapi pada dasarnya itu menjadi bukti bahwa Nabi Sulaiman itu memang orangnya kaya raya. Bukan cuma kaya, tapi juga seorang pejabat. Kekuasaannya tinggi, jabatannya tinggi sekali, rakyatnya banyak, bukan cuma dari kalangan manusia, termasuk dari kalangan jin, binatang, tumbuhan, awan, tunduk semua kepada Nabi kita, Nabi Sulaiman alaihissalam. Pertanyaannya, apakah dengan kekayaan itu, dengan jabatan kekuasaan itu, sehingga membuat Nabi Sulaiman alaihissalam lalu beliau sombong, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya adalah tidak. Ketika beliau berhasil memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari istana Ratu Bilqis menuju istana Raja Sulaiman, apa kata beliau? Beliau katakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Tuhanku. "Liyabluwani," untuk mengujiku, "aashkuru am akfur," apakah dengan karunia ini aku bersyukur atau sebaliknya aku kufur? Atau ketika Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa semut, bisa langsung berkomunikasi dengan semut, saat itu beliau langsung berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doanya, "Rabbi auzi'ni," ya Allah ajarkan aku ya Allah, bimbing aku ya Allah, tuntun aku ya Allah, "an ashkura," untuk selalu mensyukuri, "ni'mataka allati an'amta 'alayya," nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Begitu Nabi Sulaiman itu. Kaya raya, jabatan tinggi, tapi begitu dapat nikmat, ini ujian. Bersyukur atau tidak? Para pendengar yang Allah muliakan, maka begitulah bagaimana Nabi Sulaiman itu, walaupun kaya raya, walaupun punya jabatan, tapi beliau selalu, "Ya Allah, jadikan aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu, bisa mensyukuri atas segala nikmat yang telah Engkau berikan." Bagaimana pula dengan syukurnya Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rasa penasaran oleh Aisyah, karena Aisyah suatu ketika pernah melihat kaki Nabi bengkak. Bengkak karena sholat malam qiyamul lail yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penasaran Aisyah. Kenapa penasaran? Tentu Aisyah radhiyallahu anha penasaran bahwa beliau ini adalah seorang nabi, kekasih Allah, dijamin masuk surga, diharamkan masuk neraka, dosa yang lalu diampuni bahkan yang akan datang, tapi masih sebegini semangatnya beliau dalam qiyamul lail, dalam menunaikan sholat malamnya. Maka ditanya, ya Rasulullah ataf'alu hadza, kata Aisyah. Dalam riwayat lain, ya Rasulullah atasna'u hadza, kenapa engkau melakukan ini? Begitu kira-kira pertanyaan dari Aisyah. Kenapa engkau melakukan ini, wahai Rasulullah? Kenapa engkau masih sholat malam sampai kakimu bengkak? Sementara bukankah engkau ini adalah orang yang maksum, orang yang dosanya telah diampuni yang lalu, bahkan yang akan datang, dijamin masuk surga, diharamkan masuk neraka. Atafa'alu hadza, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau masih sholat malam, masih qiyam lail sampai kaki bengkak, sementara kau sudah jamin masuk surga? Kenapa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akunu abadan syakura, tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah sampai pada level syukur itu, maka masya Allah, lihat bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau beribadah itu bukan lagi karena mengharapkan surga, karena tanpa itu pun beliau sudah dijamin masuk surga. Beliau beribadah itu atau beliau menjauhi segala dosa apa yang dimurkai Allah, tidak berzina, tidak minum minuman alkohol, khamar, tidak korupsi, apalagi tidak mencuri, tidak membunuh, tidak membakar hutan dan lain-lain sebagainya. Bukan karena beliau takut akan neraka, tapi karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana beliau ingin sekali menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala akunu abadan syakura ya Aisyah, tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah? Ya ma'asyara muslimin, apa makna syukur itu sendiri? Apa pengertian daripada syukur itu sendiri? Masyurul muslimin, para pendengar yang Allah muliakan, tidak ada makna syukur yang tertuang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah kecuali mempergunakan nikmat itu sendiri sesuai dengan fungsinya. Saya ulangi sekali lagi, para pendengar, tidak ada makna syukur yang tertuang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah kecuali mempergunakan nikmat itu sendiri sesuai dengan fungsinya. Contoh, ketika kita diberikan nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu fungsi mata? Fungsi mata yang kita tahu ya tentu untuk melihat. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar melihat, tapi melihat yang baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada laki-laki yang mengaku beriman kepada Allah, yaghuddu min absarihim, supaya mereka menjaga pandangannya, menahan pandangannya. Ayat selanjutnya itu untuk perempuan, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang mengaku beriman kepada Allah, yaghuddna min absarihinna, supaya mereka menjaga pandangannya, menahan pandangannya. Menahan pandangan dari apa? Menjaga pandangan dari apa? Dari segala hal yang menimbulkan dosa. Dari segala bentuk maksiat. Dari melihat keburukan orang lain. Dari melihat aib kejelekan orang lain. Maka ma'asyiral muslimin, para pendengar yang Allah muliakan, kalau kita mau mensyukuri nikmat mata, maka caranya pergunakan dia sesuai dengan fungsi penciptaan mata itu sendiri. Apa tadi fungsinya? Fungsinya adalah untuk melihat yang baik-baik. Apa contoh melihat yang baik-baik? Baca Quran misalnya, atau hadir melihat pengajian misalnya, atau hadir pada silaturahmi misalnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, begitu cara kita untuk mensyukuri nikmat mata. Itu nikmat mata baru itu, para pemirsa, para pendengar yang Allah muliakan. Kalau saya mau berikan contoh yang paling besar, apa kira-kira tujuan Allah menciptakan kita ke atas muka bumi ini? Untuk apa kita diciptakan? Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masyarakat muslimin, para pendengar yang Allah muliakan, kalau kita mau mensyukuri eksistensi kita di atas muka bumi ini, wujud kita di dunia ini, adanya kita di dunia ini, Allah ciptakan kita ke atas muka bumi ini, kalau mau mensyukuri itu, maka caranya adalah satu. Apa tadi? Illa liya'budun tadi. Kalau kita mau mensyukuri itu, maka kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyurul muslimin, para pendengar yang Allah muliakan. Maka sungguh luar biasa sekali ketika seseorang sudah memaknai hakikat daripada syukur itu sendiri. Sebetulnya para ulama membagi rukun syukur itu pada 3 bagian. Rukun yang pertama, bersyukur dengan lisan. Apa itu bersyukur dengan lisan? Ketika kita dapat nikmat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala nikmat yang kita terima dari Allah, maka buktikan dia dengan lisan. Bagaimana caranya itu? Ya, ucapkan dengan lisan kita, Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Yeah.
2: Ini rukun yang paling dasar ini, yang paling kecil. Mm-hmm. Ada yang penengah. Apa itu? Bersyukur melalui hati. Asyukru bil qalbi. Bagaimana caranya itu? Tanamkan dalam hati kita ini bahwa semua yang kita terima, semua apa yang kita miliki, baik dari harta, anak, jabatan, semua yang kita miliki, tanamkan dalam hati bahwa itu adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena siapa-siapa, termasuk bukan karena kita.
1: Yeah.
2: Kalau kita katakan itu semua karena kita, mobil yang mewah ini, mobil yang banyak ini, rumah yang 3 tingkat ini, kebun sawit yang 100 hektar ini, itu karena saya nih, seorang yang bekerja keras dan lain-lain sebagainya, semua karena saya yang berusaha. Nah, itu kalau begitu nanti dikhawatirkan kita akan kufur kepada Allah. Karena itu semuanya adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanamkan dalam hati bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik. Ustadz, izin, ini di ujung telepon pendengar kita ada yang tampaknya ingin berpartisipasi. Mungkin sebelum kita melanjutkan rangkaian pembahasan ini, kita akan menyapa terlebih dahulu sambungan telepon kita dengan pendengar, Ustadz, ya. Tampaknya di waktu yang singkat ini ada partisipasi dari pendengar kita yang ingin bertanya. Silakan. Sayang sekali terputus. Coba diulang, pendengar, 0761-24595, ya, line telepon yang masih bisa Anda gunakan untuk bergabung bersama kami. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu?
3: Atika, Mbak.
1: Ibu Atika, boleh. Silakan. Apa yang ingin tanyakan Ibu, singkat? Singkat saja ya.
3: Lalu saya, enggak itulah, setiap apa kegiatan saya itu kerja, saya mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih Allah, kemudian hidup gitu.
1: Baik, Ibu.
3: Ya, mesti ayat, mesti tidak selesai, Alhamdulillah, terima kasih Allah. Ustaz bekerja. Saya atau pasalnya Ustaz, ya sholat, mengaji saya, bisa ajukan. Alhamdulillah selesai.
4: Mbak Suci,
1: ya.
4: Agak kurang jelas.
1: Bu Atika,
3: ya.
1: Ya, Ibu suaranya agak terputus-putus, Ibu. Mungkin boleh diulang, tapi dipersingkat, Ibu, ya, silakan. Oh, ya.
3: Pokoknya setiap perbuatan selesai dengan baik, saya ucap terima kasih sama Allah, Ustaz. Mm-hmm. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Pernah terjatuh, Ustaz. Itulah, doain orang juga seluruh penjuru sekarang juga, Ustaz. Pernah lihat di TV, orang tuh lewat, ditimpa oleh pohon besar, mati. Injak itulah saya berdoa.
4: Ya.
3: Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudaraku yang keluar dari rumah.
1: Ya.
3: Dengan selamat, sampai ke tujuannya. Dan Ustaz-Ustaz menyampaikan tausiahnya pergi keluar rumah. Lindungi ya Allah selamatkan aja. Mm. Pokoknya gitulah Ustaz. Selalu berdoa untuk orang lain juga, Ustaz.
1: Ya.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga turut mendoakan orang lain begitu, Ustaz ya. Satu pertanyaan terakhir untuk pendengar kita gabung di WhatsApp, Ustaz, tapi nanti boleh mohon dijelaskan juga, tapi mengingat ini waktu singkat, boleh dirangkum nanti, Ustaz. Ada pendengar kita yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara membedakan antara pasrah dan rasa syukur ketika menghadapi masalah hidup? Ini pendengar kita gabung di WhatsApp. Silakan ditanggapi dua pendengar kita ini, Ustaz. Silakan.
4: Baik. Nampaknya kedua pertanyaan ini esensinya tidak terlalu jauh. Para pendengar atau Ibu Atika dan tadi yang bertanya melalui pesan WhatsApp, bahwa kita ini mesti bersyukur dalam keadaan apapun. Baik itu dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia diberikan nikmat oleh Allah, ataupun dalam keadaan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Kita mesti bersyukur atas segala ketentuan dan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu tadi kita sudah membahas bahwa ada satu rukun, yaitu rukun bersyukur itu salah satunya dengan asyukru bil lisan, bersyukur melalui lisan. Nah, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Atau ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah tadi seperti yang disampaikan penanya Bu Atika tadi, bahwa hari ini ada orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tertimpa pohon dan lain-lain sebagainya. Maka dalam kondisi itu pun kita tetap mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi caranya, cara mengucap syukurnya beda dengan yang ketika kita diberikan nikmat oleh Allah. Kalau kita sedang dalam ujian musibah, maka cara mengucapkannya adalah alhamdulillahi ala kulli hal, begitu. Kalau dalam kenikmatan, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau diberikan berupa ujian musibah, alhamdulillahi ala kulli hal. Maka sebetulnya ketika kita ingin membedakan antara pasrah dengan orang yang bersyukur, maka dalam, tentu ini pertanyaan tadi, tentu dalam ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan ditimpa musibah, bagaimana kita pasrah atau bersyukur? Maka ketika seseorang masih menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah musibahnya kematian misalnya. Anaknya mungkin dipanggil Allah, atau mungkin orang tuanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ada harta yang hilang, atau hartanya yang diambil oleh orang lain dengan yang cara yang batil. Katakanlah begitu. Maka karena dia tahu semua yang dimilikinya, anak, orang tua, harta, semuanya Ketika itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kapanpun karena ini adalah milik Allah, kapanpun Allah mau ambil. Kalau dia sudah bisa memahami itu, maka insya Allah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dia, itu namanya bersyukur tuh. Tapi kalau dia berlanjut dalam kesedihan, dia tidak menyandarkan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diam saja mungkin, maka itu yang disebut dengan pasrah tadi, tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusannya. Nah, artinya dia masih belum ikhlas menerima. Nah, itu. Tapi kalau sudah yang pertama tadi, ini adalah milik Allah dan semua yang Allah miliki akan kembali kepadanya. Akan Allah ambil kapanpun Allah mau. Nah, itu bersyukur tuh.
1: Iya.
4: Tapi kalau Allah tadi lipatkan itu berarti pasrah itu.
1: Oke. Okay. Ya baik Ustaz. Ini terima kasih Ustaz yang sudah menanggapi pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung.
4: Sama-sama.
1: Ada yang bergabung di WhatsApp tadi dan juga melalui via telepon dari Bu Atika. Terima kasih Bu Atika juga sudah berpartisipasi. Ustaz, kita sudah sampai di penghujung waktu. Semoga kiranya apa yang telah disampaikan ini bermanfaat untuk pendengar kita, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya Ustaz Mulia untuk waktunya sudah bersama pendengar kita dalam Mutiara Pagi hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya, Ustadz ya. Sehat dan sukses terus untuk kegiatan Ustadz.
4: Ya,
1: baik. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1, kita tadi sudah bersama dengan Ustadz Mulia Siregar MPD dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Memahami hakikat syukur menjadi pembahasan yang telah kami hadirkan untuk Anda dalam kajian di Mutiara.

0: mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit undur diri ya. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan ataupun juga salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

berpotensi untuk jadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karama di mana setiap sopirnya itu akan membawa 1 ton garam HCl. Nah, dari awal tahun sampai

0: harus di sini saja di mana kita.
1: Saya pikir himbauan Pemprov dan pemerintah kabupaten kota untuk membatasi kegiatan-kegiatan di luar ruangan itu himbauan yang terus harus disosialisasikan agar kesehatan dengan kondisi situasi saat ini perlu dijaga secara maksimal.

Utama. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Pemprov Riau laporkan penanganan karhutla mulai terkendali, hotspot di kerumutan pelalawan mulai membaik berkat gotong royong TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya untuk hari ini di edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Baik saudara, untuk informasi ataupun juga laporan yang pertama kita akan simak ya bersama reporter kami Santi Yunas melaporkan terkait dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pada Jumat siang. Selanjutnya menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Mako Polda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah

0: berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.
1: Saya syukur-syukur sekali Riau insya Allah bisa menjadi teladan, menjadi suasana di mana kolaborasi antar lembaga, antar instansi berjalan dengan sangat baik sekali. Pusat karhutla masih berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, kemudian Sumsel, kemudian Riau dan Jambi. Jadi Riau aktif dua dari bawah yang angkanya kecil. Mungkin Jambi juga karena wilayahnya lebih kecil. Dan khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawan, Bengkalis, Siak, dan juga di Gilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Pak Kapolda, Pak Kudam, Pak Gubernur juga untuk cek langsung di Kerumutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan yang dilakukan.
0: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
2: Ini adalah potensi kedepannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
0: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Ya, selain itu juga saudara, Pemprov Riau laporkan penanganan karhutla mulai terkendali. Hotspot di Kerumutan Pelalawan mulai membaik berkat gotong royong TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaja.
4: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau terus menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah Provinsi Riau menyebutkan sejumlah titik panas berhasil dikendalikan, salah satunya di wilayah Kerumutan Kabupaten Pelalawan. PLT Gubernur Riau S. Faryanto mengatakan berdasarkan pemantauan terbaru, titik panas di kawasan Kerumutan Kabupaten Pelalawan saat ini sudah tidak ditemukan lagi. Ia menjelaskan kondisi cuaca yang mulai mendukung dengan turunnya hujan di sejumlah wilayah turut membantu proses pemadaman.
5: Ya, hotspot pun sudah di Kerumutan sudah habis, nol. Ya, inilah kerjasama gotong royong ya, gotong royong kita. Insya Allah kalau di Kerumutan sudah tidak ada lagi, tinggal yang ada di Siak. Ya, kita usahakan lah ya. Ya, kemarin kan sama kita tahu kemarin hujan semua kan, di Milan hujan, di Siak hujan, di Kota Bonar hujan. Ya, kita tidak pakai target, yang penting ada api, kita selesaikan. Ya, pemerintah bersiap-siap menyediakan, sudah banyak lah. Yang penting kita bukan masalah anggaran, yang penting tidak ada resap. Ya, ya memberikan apresiasi terhadap pemerintah Provinsi Riau, TNI, Polri, dunia usaha, masyarakat, semua gotong royong. Kata kuncinya adalah gotong royong. Yang suatu penting ada api pun kita selesaikan.
4: Sementara itu, anggota DPRD Riau Komisi 3, Abdullah, mengingatkan bahwa meskipun kondisi mulai terkendali, masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terutama terkait dampak asap terhadap kesehatan.
6: Saya pikir himbauan Pemprov dan pemerintah kabupaten kota untuk membatasi kegiatan-kegiatan di luar ruangan itu himbauan yang terus harus disosialisasikan agar kesehatan dengan kondisi situasi saat ini perlu dijaga secara maksimal.
4: Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat dunia usaha dan masyarakat, Pemprov Riau berharap penanganan karhutla dapat terus berjalan efektif sehingga potensi kebakaran besar dapat dicegah dan kualitas udara kembali membaik. Demikian Alus Maja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, selama bulan Agustus 2026, Satgas Udara tabur garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca turunnya hujan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
0: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
7: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
0: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
8: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
0: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Guna memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru kembali menggelar program Mobil Pak Aman atau Pangan Keliling Andalan Murah dan Aman di kantor Lurah Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan pada Jumat kemarin. Informasi selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Pekanbaru, Nur Sucianisa.
9: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan terus memaksimalkan program Mobil Pak Aman untuk menjangkau masyarakat di berbagai kelurahan. Kepala Tim Mobil Pak Aman, Rizky Leva, menjelaskan bahwa operasional mobil pangan keliling ini sudah berjalan hampir 2 bulan dengan target menjangkau hingga 75 kelurahan selama 5 bulan. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan kehadiran gerai keliling ini guna memenuhi kebutuhan pangan dengan harga di bawah harga pasar.
10: Tujuannya yang pertama untuk memudahkan masyarakat membeli kebutuhan pokok yang lebih rendah dari harga pasar. Kemudian membantu inflasi juga. Kami bergerak sudah hampir 2 bulan, sudah ada hampir 30 kelurahan. Maksimal nantinya ada 75 kelurahan yang kami jalani selama 5 bulan. Bergilir ya, kalau melihat jadwalnya ada di media sosial Dinas Ketahanan Pangan. Ya, kami berharap melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, berharap masyarakat antusias untuk mengunjungi gerai kami, Mobil Pak Aman.
9: Kehadiran Mobil Pak Aman di kantor Lurah Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan pada Jumat kemarin pun disambut antusias oleh warga. Salah seorang masyarakat, Wati, mengaku sangat terbantu dengan adanya pangan keliling tersebut karena harga pangan pokok seperti minyak goreng dan gula pasir dijual jauh lebih murah dibandingkan harga pasar maupun minimarket. Ia berharap program ini dapat terus berlanjut untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.
11: Di grup kelurahan itu dikirim oleh pihak kelurahan. Ini biasanya harganya ya di bawah harga pasar. Beli telur di pasar ya di bawah sedikit. Tadi beli minyak juga. Minyak biasanya sih enggak beli minyak kita, memang beli minyak lain. Kebetulan tadi minyak kita di sini kan 31, kalau 31 ya jauh di bawah ini harga minyak yang biasa kita beli kemasan kan. Ya kita berharap mungkin ini tidak terhenti di sini, terus berkelanjutan ya, karena memang dibutuhkan oleh masyarakat kita dengan kondisi ekonomi yang sekarang, nah kondisi pasar juga yang agak mahal.
9: Dengan adanya jadwal bergiliran disebarkan di media sosial dan grup kelurahan, program mobil paman diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan laju inflasi pangan di Kota Pekanbaru. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
3: Saudara, untuk informasi terakhir dalam Warta Riau Pagi, di kesempatan ini kami akan hadirkan dalam laporan Haryo Gunawan yang akan melaporkan terkait dengan komunitas Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau, gelar pelatihan untuk memperkuat digitalisasi pendidikan dan penerapan pembelajaran mendalam bagi guru se-Riau.
12: Komunitas Akademi Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan intensif bertema penguatan digitalisasi pendidikan dan implementasi kurikulum berbasis pembelajaran mendalam di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau Jumat 28 Agustus 2026. Ketua Komunitas Gasing Riau Badrul Aini mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada para guru khususnya dalam memperkuat penerapan kurikulum dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
13: Karena karakter peserta didik kita hari ini berbeda-beda, kemudian juga dengan kemajuan teknologi hari ini, maka guru-guru juga harus bisa mengadopsi teknologi untuk pembelajaran. Yang mana ada beberapa pelan pembelajaran yang tergolong abstrak, dengan adanya PID ini bisa dikonkretkan, dinyatakan melalui game-game edukasi, kemudian juga visualisasi materi-materi itu secara jelas kepada siswa-siswa kita. Ya.
12: Sementara itu, Kepala BPMP Riau Nilam Suri mengatakan pihaknya mendukung kegiatan tersebut melalui fasilitasi tempat dan kebutuhan pelatihan. BPMP Riau juga membantu menghadirkan sejumlah narasumber untuk berbagi pengetahuan bersama para guru peserta.
14: Kita bantu untuk sama-sama lah memfasilitasi teman-teman yang penuh semangat ini. Guru-guru hebat, guru-guru penuh semangat, guru-guru yang cerdas IT-nya gitu ya. Dan ini semoga bisa memberikan praktek baik untuk teman-temannya yang lain dan memberikan semangat, ketok tular satu mana untuk yang lainnya.
12: Melalui kegiatan tersebut, komunitas Gasing Riau berharap peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi dapat mendorong pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Pemprov Riau laporkan penanganan karhutla mulai terkendali. Hotspot di Kerumutan Pelalawan mulai membaik berkat gotong royong TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pengarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Riau Pagi.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Tentunya di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita bersama dalam rangkaian Riau Pagi ya. Sudah kami hadirkan juga tadi ragam rangkaian lagu-lagu yang menemani Anda di pagi ini. Setelah tadi juga kita simak pendengar ya, ada informasi-informasi terkini yang kami kabarkan untuk Anda. Tadi kita simak dalam Warta Riau Pagi, setiap harinya akan kami hadirkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, mewarnai ruang dengar Anda. Itu tentu kami juga masih akan hadirkan ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1, baik itu lagu-lagu pop dari Matika Musik Indonesia ataupun juga lagu-lagu mancanegara. Ini telah menunjukkan pukul 6 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar ya, selamat beraktivitas untuk Anda yang akan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di pagi ini ya. Semoga segala hal yang akan dilakukan itu berjalan dengan baik, dengan lancar. Sabtu pagi adalah kesempatan untuk kita mengatur kembali rencana. Nah, jika Anda hendak bepergian, tentunya juga harus perhatikan kondisi cuaca dan juga kualitas udara saat ini, pendengar. Jika beraktivitas mungkin bersama keluarga, nah tentu juga bisa pilih kegiatan yang aman dan tetap jaga kesehatan. Dan yang juga tidak kalah penting, mari kita terus ya menjadi masyarakat yang juga cerdas menerima informasi yang saat ini tengah beredar, apapun itu ya. Jangan langsung mudah percaya pada kabar yang beredar di media sosial. Pastikan sumbernya jelas ya, lalu juga cek tanggal informasinya, dan jangan terburu-buru menyebarkan sesuatu yang belum terverifikasi. Apalagi dengan situasi kondisi saat ini ya, apakah itu informasi terkait dengan karhutla, titik panas ataupun juga kualitas udara dan lain sebagainya. Jadi kita harus cermat, pendengar ya, dalam menanggapi isu-isu ataupun juga informasi yang beredar di media sosial. Karena informasi yang benar itu bukan hanya membuat kita tahu, tapi juga membantu kita mengambil keputusan yang tepat ya. Informasi-informasi terkini aktual lainnya itu juga kami akan kabarkan untuk Anda bersama Pro 3 Jakarta nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Kali ini yang akan kita dengarkan bersama, lagu bersama Saint Loco, Terapi Energi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Pro 1, kita hentikan sejenak ya untuk menikmati lagu-lagu di pagi ini, karena kini sudah tiba waktunya. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Kami hadirkan kembali informasi-informasi terkini untuk Anda ya, dalam Warta Berita bersama Pro

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah di